Dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional, Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Kistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Hey, assalamualaikum. Selamat pagi, bestie-bestie aku. Tayang-tayangku, well-wellku, apa kabar di pagi hari yang luar biasa cerah di awal bulan Agustus 2026? Semangat pagi, Bes. Semangat pagi. Semangat mengawali hari, semangat mengawali bulan. Ditemani barengan diriku ya, Bes, ya. Seperti biasa, dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi, aku menemani besti-besti tayang-tayang well-well masih di acara Madu Jelly. Mainkan DJ enak sekali, persembahan susu kambing etawa. Jangan kasih kendor, Bes!

Pagi pantengnya di radio paling juara, selalu dikasih yang enak-enak, selalu dikasih yang asik-asik, selalu dikasih yang mantul-mantul, biar pada semangat semuanya ya, biar pada hubah semuanya, apalagi di awal bulan, pada semangat mau pada gajian ya, atau gajiannya cuma amplop doang, iya isinya sudah tidak ada, tetap semangat ya Bes ya, semangat di awal bulan, semangat di akhir pekan, di hari Sabtu, di tanggal 1 bulan Agustus 2026 ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, biar tambah semangat, besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku ya. Bergunakan di 08 triple 12 9310.

ke Radio Trirema FM. Kemudian yang lagi pada TikTok kan, jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirema FM. Aku lagi live streaming loh, bes. Ditonton ya, di tap-tap share ya. Jangan

semuanya pada ikut bernyanyi barengan diriku. Semuanya pada ikut bergoyang, musikmu berisik Mas Yudi tapi bikin asik katanya. Alah. Ibu-ibu yang lagi pada sibuk di perdapuran, yang memang lagi pada menyiapkan sarapan untuk keluarga tercinta, selamat pagi ibu-ibu semuanya, sambil masak sambil bergoyang ya, biar tambah sedap. Biar tambah sedap ya masakannya ya. Ataupun juga buat para bapak-bapak yang memang di pagi hari ini lagi pada siap-siap untuk beraktivitas, jangan lupa sarapan dulu pak, sarapan dulu biar tidak oleng, biar tidak apa ya, biar tidak lemas ya. Semangat selalu bapak-bapak semuanya. Atau bahkan ada yang belum pada bangun di pagi hari nih, bangun bangun bangun bangun bangun, sudah jam 7 lebihnya 9 menit loh di Trirama dan juga sekitarnya ya. Ataupun juga untuk para adik-adik yang memang lagi siap-siap untuk berangkat sekolah, jangan lupa sarapan dulu adik-adik semuanya ya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Kemudian juga untuk besi-besi aku, tayang-tayangku yang memang lagi pada bersih-bersih rumah, beres-beres rumah di pagi hari ini, sambil bergoyang barengan diriku, yang memang lagi pada nyapu, yang memang lagi pada ngepel, atau bergoyang dulu bes. Sambil nyapu sambil bergoyang, biar tambah semangat. Atau sebelum beraktivitas, menjalankan aktivitas, dikonsumsi dulu yang namanya susu kambing Etawa dari Trirama FM. Susu kambing yang sangat luar biasa untuk kesehatan, untuk mempertahankan daya tahan tubuh, ataupun juga untuk mengobati berbagai keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis ya. Kita punya 5 varian, kita punya Etakol, kita punya Etabos, kita juga punya Etamid, kita punya Etabes, kemudian kita punya juga yang namanya Jigo 26 ya. Dipilih sesuai dengan keluhan besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya, besi-besi aku ya. Yang memiliki keluhan kolesterol tinggi boleh untuk mengkonsumsi yang namanya susu kambing Etakol. Kemudian yang memiliki keluhan asam urat tinggi juga boleh untuk mengkonsumsi yang namanya susu kambing Etamed ya. Kemudian untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang memiliki keluhan diabetes juga boleh untuk mengkonsumsi yang namanya susu kambing Etabes. Kemudian juga untuk besti-besti tayang-tayang yang memang memiliki keluhan darah tinggi ataupun juga kanker juga boleh untuk mengkonsumsi yang namanya susu kambing Etabos ya. Kemudian untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang memiliki keluhan di persendian, kemudian juga luka yang sulit mengering, boleh juga untuk mengkonsumsi yang namanya Jigo 26 ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Sampai dengan jam 8 pagi aku menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well, masih di Batu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali, jangan kasih kendor.

Selamat pagi, besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku, volume radionya di Polna, volume radionya di mentok kena, biar tetangga-tetangga semuanya ikut bergoyang. Biar yang belum pada bangun, semuanya pada bangun, bes, bangunin semuanya, bes, bangunin, volume radionya di Polna ya. Selamat pagi juga untuk besi-besi aku yang memang lagi pada di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise. Juga selamat pagi untuk anda semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik di awal bulan Agustus 2026 ataupun juga di akhir pekan, di hari Sabtu ya. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Dari jam 7 sampai dengan jam 8 aku bakalan menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well. Masih di Madu Jelly, mainkan DJ-nya enak sekali. Persembahan susu kambing Etawa, jangan kasih kendor.

Mas Yudi, musik berisik tapi bikin asik, geleng-geleng kepala di pagi hari. Jangan lupa sambil konsumsi juga, Bes. Geleng-geleng kepala, geleng-geleng kepala. Tapi sambil konsumsi juga yang namanya susu kambing Etawa. Biar tambah sehat semuanya ya. Biar tambah semangat semuanya. Atau yang sudah terlanjur menderita penyakit degeneratif ataupun juga kronis juga boleh jadi solusi untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, untuk rutin mengkonsumsi yang namanya susu kambing Etawa dari Trirama FM ya. Terima kasih juga untuk besti-bestiku, tayang-tayang yang selalu rutin mengkonsumsi susu kambing Etawa, yang kemarin sudah pada ngeborong produk-produk daripada Garul Series di radio Trirama FM dan juga radio jaringan. Terima kasih ada Ibu Yati dari Panjirejo, sudah hadir juga ke radio Asriana FM Pringsewu Raya, sudah ngeborong juga produk-produk daripada Garulus ya. Kemudian terima kasih kembali ada juga Mbak Melia. Selamat pagi Mbak Melia. Mbak Melia dari Petran kemarin juga sudah hadir ke Inovasi Radio Lampung Tengah ya. Sedang ngeborong juga produk-produk daripada Agarus Series. Kemudian ada juga Ibu Maria dari Taman Bogo. Sudah diantarkan juga sama AJS Sulistyoningsih. AJS Sulistyo. Sudah diantarkan juga ya. Kemudian ada juga Ibu Lastri dari Taman Negeri. Terima kasih Ibu Lastri. Ibu Lastri sudah ngeborong juga loh susu kambing Etawa Jigo 2NM di Trirama FM ya. Sekaligus 3 box sudah dibawa pulang sama Ibu Lastri. Terima kasih matur sembah nuwun Ibu Lastri ya. Kemudian terima kasih kembali ada juga Pak De Kuslan dari Seranggas Pasar Liwa Lampung Barat. Terima kasih sudah hadir juga ke Radio Gistar FM Lampung Barat ya. Kemudian sudah hadir ke Radio Bima FM. Ada juga Pak De Samingun dari Rawapitu. Terima kasih Pak De. Sudah hadir juga ke Radio Bima FM ya. Sudah ngeborong produk-produk daripada Agarul Series. Kemudian terima kasih kembali ada juga Mbah Minah dari Kecubung Raya. Terima kasih Mbah Minah. Pertama kali minum Agarilus untuk keluhan asam lambung, asam urat, darah tinggi katanya. Mudah-mudahan cocok ya Mbah Minah ya. Mudah-mudahan menjadi jalan kesembuhan untuk Mbah Minah dan juga keluarga ya. Kemudian apa kabar ada Bapak Samikun dari Bumi Sari. Terima kasih juga udah hadir ke Radio Asrian FM Pringsewu Raya. Sedang ngeborong juga produk-produk daripada Agarus Series. Kemudian ada juga Ibu Suratiyah dari Tempuran. Terima kasih Ibu Suratiyah. Sedang ngeborong juga produk-produk daripada Jamu Herbal Tetes Baking di Radio Duta FM ya. Kemudian ada juga Ibu Jamilah dari Sri Bawono Simpang Kayat. Sudah hadir ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Kemudian juga ada Ibu Yuni. Ibu Yuni dirimu apa kabar Ibu Yuni? Bestiko, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Ibu Yuni dari Paria Agung sudah diantarkan juga sama Mas Dayat Hidayatullah. Wow. Kemudian terima kasih kembali yang kemarin sudah pada hadir, sudah pada ngeborong. Ada juga Bapak Jumingan dari Ukil. Sudah hadir juga, sudah ngeborong juga produk-produk daripada Agarus Series di Inovasi Radio Lampung. Terima kasih matur sembah nuwun. Yang belum pada konsumsi, buruan dikonsumsi Bes. Jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang Besteko. Kalau nggak dikonsumsi mah nggak bakalan tahu khasiat dan juga manfaatnya ya Bes ya. Tapi kalau sudah dikonsumsi merasakan sendiri khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada susu kambing Etawa. Aku kasih lagi yang enak-enak. Dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi disiapin tempat untuk kita bergoyang di pagi hari ini besti-bestiku. Masih di Madu Jelly, mainkan DJ yang enak sekali persembahan susu kambing Etawa. Jangan kasih kendor, Bes.

chat HP, mau miss call diriku di pagi hari ini juga boleh, best boleh. Boleh di aplikasi permiss callan kita di pagi hari ini ya.

0: senyeri ini.
1: Hah? Emang boleh sesakit ini?
0: Hah? Emang boleh seengap ini?
2: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Lah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu Etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
2: Ada Pak Ujang.
3: Pak Joko.
2: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
3: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
2: Oh, lagi gak enak badan.
3: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
2: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawa Zigo 26. Udah pernah belum?
3: Itu susu apa Pak?
2: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawa Zigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
3: Terus manfaatnya apa aja Pak?
2: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
3: Gitu.
2: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
3: Wah, ini tadi kasih?
2: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
3: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawa Zigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
4: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet dan MB Radionet. Susu Etawa Zigo 26. Madu Jelly, mainkan DJ-nya,
5: mainkan DJ-nya,
4: enak sekali.

kan dinya enak sekali. Masih persembahan spesial daripada susu kambing Etawa. Susu kambing yang sangat luar biasa untuk kesehatan, untuk mempertahankan daya tahan tubuh, ataupun untuk mengobati berbagai keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis. Boleh dikonsumsi rutin susu kambing Etawa setiap hari, ataupun juga sambil pantengnya di madu jelly, sambil diseruput juga susu kambing Etawanya ya. Kita ada 5 varian, Bes. Kita punya Etako, kita punya Etabes, kita juga punya yang namanya Etabos, kita punya Zigo 2E6, kemudian juga kita punya yang namanya Etamet. Dipilih sesuai dengan keluhan besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya.

konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi, aku kasih lagi yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul masih di madu jelly. Jangan kasih kendor.

Hanya di radio paling juara, selalu dikasih yang enak-enak, selalu dikasih yang asik-asik, selalu dikasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah semuanya ya. Apalagi di hari ini awal bulan, semuanya pada semangat ya, semangat beraktivitas, semangat yang mau pada gajian. Allah. Ibu Muslimah, dirimu apa kabar Ibu Muslimah? Ibu Muslimah dari Petren sudah miskal-miskal diriku juga di pagi hari ini ya. Volume radionya di mentok na bu, volume radionya di pul na bu, biar terdengar ke kediamannya Bude Tari. Bude Tari, Budeku lagi ngapain Budeku? Lagi masak apa kira-kira di pagi hari ini? Sambil masak sambil bergoyang Bude, olahraga pagi Bude, tangannya di bawah kaki di atas, pinggul bergoyang Bude. Selamat pagi Bude Tari dari Petran ya. Kemudian apa kabar, ada Om Rijal dari Tanjung Kesuma. Salam merdeka di bulan Agustus, siap pasang bendera dan juga umbul-umbul biar memeriahkan HUT kemerdekaan. Merdeka. Mantap ya. Terima kasih Om Rijal. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Mama Aca lagi ngapain Mama Aca? Lagi masak sambil bergoyang Mas Yudi. Eh Lu iki sopo cerene. Perkenalkan Mama Aca, diriku penyiar tembakan. Kalaupun yang aslinya tidak bisa siaran, penyiar tembakan siap menggantikan. Allah. Selamat pagi Mama Aca ya, dari Seputi Banyak. Kemudian apa kabar, ada juga Kang Asep. Selamat pagi Kang Asep, mudah-mudahan kabar terbaik Kang Asep. Madu jeli mantul best day. 11 semakin berkelas. Selamat pagi Mas Yudi, Damang. Alhamdulillah Damang ya, digoyang untuk semuanya aja. Comai katanya Bang Asep. Untung di Indonesia. Coba kalau di Malaysia, comel. Selamat pagi Bang Asep ya. Kemudian apa kabar, ada Bapak Suwandi dari Rama Puja 2 Raman Utara. Selamat pagi Bapak Suwandi, digoyang untuk pendengar Tiri Rama FM semuanya, sehat selalu buat Bos Putra dan juga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih Bapak Suwandi ya. Mbak Indah, selamat pagi Mbak Indah. Waalaikumsalam. Bergoyang ajojing dong Mas Yudi. Ajojing, ala ajojing. Ngono, Sehat selalu Mas Yudi, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Indah. Bestiku dari mana? Dari Tandus ya Mbak Indah ya. Kemudian apa kabar, ada Bunda Gaiska. Selamat pagi Bunda Gaiska. Mas Yudi dalam, pripun bun, arep ngeteri kulo sayur gosi sarapan, cik. Mas Yudi nyari ajawi. Terima kasih pada guys ya. Kemudian apa kabar, ada Badariati dari Raman Utara, Persil 19B, Tarahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir pagi Ayu Di. Hadirnya di Radio Bima Tulang Bawang, masak nasi goreng katanya gosong. Allah. Bunda Daryati di Radio Bima, Bunda Daryati. Makanya Bun, kalau masak nasi goreng aku dikirimin dong Bun. Aku dikirimin, gak dikirimin jadi gosong kan. Terima kasih Bunda Daryati dari Rabat Utara. Pagi Mas Putra, Mas Putra, pagi Mas Putra. Jan, Gusti, Bu Ediana hadir. Diserah kesibukan, Tri Rama selalu menemani katanya, siap. Terima kasih Bu Ediana, mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ada juga Pak Sarbini, waalaikumsalam Pak Sarbini. Dari 58 polos sekampung muncul juga ikutan meramaikan acara Madu Jeli, mainkan DJ Nak sekali, mantap ya. Terima kasih Pak Sarbini ya. Kemudian apa kabar, ada juga Pak Mariono, Bunda Galih, Erki hadir Mas. Udah lama gak absen. Ada juga Pak Mariono, Bunda Galih, Erki hadir Mas. Udah lama gak absen.

kabar? Ada Ero. Selamat pagi Ero. Ada juga Mama Rani dari Tuban. Waalaikumsalam, selamat pagi, ikutan absen katanya. Madu Jelly memang mantap bersama Trirama FM dan juga Mas Putranya yang selalu ceria dan juga secara haji ini katanya. Wow, amazing. Padahal Mas Putranya lagi sarapan, Bes. Lagi sarapan, Bes. Terima kasih ya. Kemudian apa kabar ada Mbak Ning? Mbak Ning Setiawati, selamat pagi Mbak Ning. Kita bergoyang dulu katanya Mas Yudi, siap. Terima kasih Mbak Ning. Kemudian apa kabar? Selamat pagi ada Ita. Ita, selamat pagi Ita. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian apa kabar? Ada Bestiko dari Blue Rock Lamu.

0: Volume radio jadi pulna Mama Yoga. Jangan mau kalah sama Mbah Mama Yoga. Depannya Mbah Mama Yoga tuh siapa namanya? Mbah siapa namanya? Lupa diriku. Selamat pagi Mama Yoga ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi Mas Yudi. Panteng di Baru Jeli sambil masak-masak di dapur. Katanya mau ada arisan keluarga di rumah. Ada Bude Sunarti dari Kalibening. Selamat pagi Bude. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bude ya. Kemudian ada Mama Andre juga. Selamat pagi Mama Andre. Panteng selalu, selamat berakhir pekan dan juga di awal bulan. Terima kasih Mama Andre. Kemudian apa kabar Mama Arsai? Hai hai hai, aku datang Mas, aku datang. Enggak live tuh Mas di TikTok. Aku live loh Mama Arsai. Aku live, tenang aja ya. Dalam mimpi. Belum disiapin, tidak ada yang nyiapin ya. Kemudian apa kabar ada Bunda Maura dari RQ Raman Utara hadir Basiko. Selamat pagi Bunda Maura. Ikut ajep-ajep katanya sama pendengar setia Tri Rama FM sambil sarapan. Bener, sambil sarapan. Jangan lupa sarapan Bes, biar kuat menghadapi kenyataan kalau masih banyak angsuran dan juga kunjungan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mama Jahra. Selamat pagi Mama Jahra. Sebelum merewang, pandangin dulu di Badu Jeli biar tambah semangat katanya. Terima kasih Mama Jahra ya. Kemudian apa kabar? Ada juga selalu mantengin Tri Rama FM dan juga jaringan dong katanya AJS. Wow, AJS. Selamat pagi Mbak Rosana dari Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Mbak Ulpa, selamat pagi Mbak Ulpa. Bestiku dari Liwa lagi berkelut dengan perdapuran ya. Selamat pagi Mbak Ulpa, semangat Mbak Ulpa, semangat. Kemudian apa kabar, ada juga Mbak Rahma, Mama Luna dari Taman Negeri Dusun 5 hadir, Besi hadir. Tetangga ini Maya. Ada juga Mama Enur Hasana, selamat pagi dari Candi Puro, bergoyang Candi Puro. Siap.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Mudah-mudahan kabar terbaik. Kemudian apa kabar? Ada Aki Anggit. Aki, lagi ngapain Ki? Lagi sarapan nasi goreng. Iya, yang gosong. Iya. Selamat pagi Ki. Panteng dari Radio Bima FM katanya. Terima kasih, mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Kemudian apa kabar Bes Eko Tayangku? Dari Terbanggi Mulia ada Mas Adi Bengkel. Ojo lali ngopi Mas Bro, bikinin sekalian Mas Bro. Terima kasih ya, mudah-mudahan kabar terbaik. Kemudian apa kabar? Waalaikumsalam. Salam kenal dari Gedung Aji Baru. Sarapan Mas, sarapan. Jangan harapan biar gak oleng katanya. Sarapan aja, jangan harapan ya. Terima kasih Mbak Kartini. Mudah-mudahan kabar terbaik. Pak Matohin juga selamat pagi Pak Matohin. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Ada juga Mama Rehan dari Banding. Selamat pagi Mama Rehan. Pagi Koh Yudi. Hai ya, Mama Rehan dari Banding ah. Panteng sambil nidurin bocah.

kecil katanya Mama Rehan. Selamat pagi Mama Rehan, mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Mama Nuri dari Mandala. Selamat pagi Mama Nuri. Volume radionya dimentokna Mama Nuri, dipulna Mama Nuri, biar tetangga-tetangga ikut bergoyang semuanya Mama Nuri. Terima kasih dari Mandala ya. Warga Mandala yang pengen ngedapetin susu kambing Etawa juga boleh langsung merapat ke Radio Inovasi Lampung di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala ya. Di sana juga ada mamaku yang paling cantik dewe di Mandala. Mama, lagi ngapain, Ma? Ada Mak Iem yang lagi sibuk di perdapuran sambil bergoyang kanan kiri, kanan kiri pinggul bergoyang. Selamat pagi, Mak. Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Mak ya. Sehat semuanya, semangat semuanya ya, Mak ya. Ada Bapak juga di sana, selamat pagi ya. Aki Enceng. Aki Enceng, bergoyang Aki. Dari Tegal Yoso loh, volume radionya menggelegar loh, Bes. Terima kasih warga Tegal Yoso dan juga sekitarnya ya. Mama Eka. Mama Eka, selamat pagi Mama Eka. Ketinggalan, Mas Yode ketinggalan. Pantesan aku tidak dikirimin sarapan Mama Eka. Selamat pagi Mama Eka. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian apa kabar lagi? Ada juga Mas Dainal. Selamat pagi Mas Dainal Arifin. Waalaikumsalam. Musiknya Josh Gis katanya. Trirama FM memang top Mas Yode. Mantap ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Oh, Mama Eka lagi sibuk sampai lupa tidak mengirimkan daku sarapan dirimu Mama Eka. Sungguh terlalu. Terima kasih Mama Eka. Sehat selalu. Mudah-mudahan niaganya laris manis, Tanjung Kimpul dagangannya habis, semangat cuannya juga pada ngumpul. Dalam Mas Yudi, sarapan sarapan sarapan sarapan. Mamaku menawarkan aku sarapan ya. Benar, Mak. Jangan cuma harapan. Selamat pagi, Mak Yem. Mamaku yang paling cantik dewe di Mandala. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian apa kabar? Ada juga ini siapa ini? Lupa diriku ini. Ini dengan Budi, ibu siapa? Arta. Ini Mas SB11 ini, Mak ya. Ibu. Sehat, Bu. Dede Arta sehat, Dede Arta. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Mudah-mudahan selalu semangat juga di pagi hari ini. Besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku. Mbak Yuli. Mbak Yuli dari Talangsari, selamat pagi Mbak Yuli. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini. Besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku ya. Tidak terasa waktunya juga sudah mepet banget, Bes. Aku harus pamit undur diri ya, Bes ya. Ketemu lagi besok insya Allah. Penyiar tembakan. Jangan lupa sarapan, Bes. Biar kuat menghadapi kenyataan. Kalau masih banyak angsuran dan juga kunjungan, jangan lupa juga selalu rutin mengkonsumsi susu kambing Etawa. Aku pamit.

Dengarkan terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: kabar kamu?
1: Hey Besti, sehat kan ya? Kita lagi ada di mana nih?
0: Ya ampun, kita live langsung siarannya dari Bima Tulang Bawang Besti.
1: Betul banget Besti, ya ampun nanti kita ketemuan ya Besti-Besti yang ada di Tulang Bawang ya.
0: Kita mau menghadiri hajat bahagia.
1: Ya, resepsi pernikahan
0: Kakak Dewi dan Kakak Budi.
1: Mudah-mudahan acaranya lancar hari ini.
0: Amin.
1: Terus juga doa kita mah ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Yes, langgeng sampai tua nenek.
1: Yes, sampai kakek nenek.
0: Oh iya, kakek nenek.
1: Yes, sampai kakek nenek ya Besti ya.
0: Amin. Dan juga nanti kita bisa menemani, ya kita lihat lah ya.
1: Ya, secukupnya waktu ya.
0: Jadi gak usah kemana-mana Besti.
1: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus. Goyang terus.

0: pagi-pagi cuacanya, cuacanya udah cetar banget nih Besti. Cocok banget nih buat Besti-Besti aku yang sudah mau mulai beraktivitas ya. Walaupun ini akhir pekan, hari Sabtu nih Besti ya. Dan juga walaupun ini awal bulan, udah awal bulan aja Chan ya. Udah tanggal 1 Agustus 2026 Besti. Wah, kira-kira ada promo apa nih di bulan Agustus nih Besti? Nanti bakal kita sepil-sepil. Walaupun Besti gak bisa pantengin kita, tenang aja ya. Nanti bakal kita share-share juga di akun media sosialnya Radio Trirama dan juga Jaringan untuk promo-promo di bulan Agustus ini, Chan.
1: Okay, jadi kamu bisa mantauin media sosial kita atau radio kita semuanya. Yes. Ya, di bulan Agustus ini kita bakal kasih tahu ada apa aja kira-kiranya.
0: Betul banget, Besti. Jadi tenang aja ya, nanti kita bakal share-share untuk kamu. Dan juga pagi hari ini, Besti, sebelum beraktivitas seperti biasa, jangan lupa sarapan dulu.
1: Bener ya, sarapan itu adalah bekal. Bekal utama untuk kita beraktivitas.
0: Betul banget. Kalau nggak sarapan, lemes dong, perut keroncongan dong. Jadi nggak fokus kita kerjanya dong.
1: Aduh, nanti kita jadi oleng, Besti. Nggak jadi semangat dong aktivitasnya.
0: Iya, bener banget. Makanya aku setiap pagi tuh nggak lupa selalu sarapan. Soalnya aku orangnya gampang oleng.
1: Apa? Gampang oleng? Gampang oleng nggak tuh? Kamu gampang oleng badannya atau pikirannya?
0: Gini, kamu nggak dengerin dari awal sih. Kalau nggak sarapan, gampang oleng.
1: Gitu.
0: Kamu cuma denger olengnya aja kan?
1: Iya. Sebenarnya suara aku besar nggak sih?
0: Nggak tahu. Ini juga suaraku kecil di earphone.
1: Besti, yang lagi dengerin di rumah, suara aku sebenarnya ada nggak sih?
0: Ada nggak sih? Sebenarnya Besti, suara kita ada lah. Kalau nggak ada mah masa kita nggak tahu deh.
1: Kayaknya ada lah ya, tapi kecil ada gitu ya? Mungkin ya.
0: Nggak
1: apa-apa Besti, kita lagi merantau soalnya mau antar manten.
0: Kita mau antar manten Besti ya. Besti kita udah sold out lagi. Besti kita satu persatu udah pada sold out.
1: Iya, nanti gantian.
0: Iya, gantian. Nanti gantian nganterin manten yang lain. Gitu.
1: Aduh, keluarga sehat Indonesia, kayaknya kita gak bisa sapa-sapa loh ya hari ini ya.
0: Oh iya, bener banget, soalnya ini kita lagi gedebras-gedebrus ya.
1: Yes, kita lagi gedebuk-gedebuk.
0: Iya,
1: gedebuk-gedebuk. Rebutan kaca kita ya.
0: Rebutan kaca. Tadi rebutan kamar mandi.
1: Tuh kan, tuh, dari subuh rebutan kamar mandi, sekarang rebutan kaca.
0: Iya.
1: Biasa lah ya, kerempongan kita semua ketika mau antar manten.
0: Yes, bener banget Besti. Yang penting kamu pantengin aja kita terus ya, karena kita kasih dendang-dendang yang wasik-wasik pagi hari ini Besti.
1: Iya dong, tetap bareng sama Dua Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus Miau.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi.
5: Emang boleh senyari ini?
6: Hah? Emang boleh sesakit ini?
5: Hah? Emang boleh seengap ini?
3: Hah? Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal.

0: Indonesia Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosis.
1: Biosis Siaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosis?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, hanya sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang ada yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Gak sehat Biosi? Mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.

Wis aku ngombe biose kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku biose, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki.

0: aku saiki wis enak lah pokoknya enggak kerasa piye-piye badanku no, enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Aduh, aduh.
3: Emang boleh senyari ini? Hah?

0: asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabest dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabest tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabest di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
1: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya? Ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
2: Etamed habis 3 kotak.
1: Habis 3 kotak. Iya.
2: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa apa?
1: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
2: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
1: Tahu dari Radio Trirama.
2: Pendengar ya?
1: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
0: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
3: Yuk, Yutinem, kena ngapa sih sampean?
4: Aduh mas, dodok iki lho mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk remari-mari.
3: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
4: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
3: Alhamdulillah, leujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
4: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
5: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
0: Dapatkan produk-produk agarilus series di studio Bima Radio 88,4 FM, Jalan Ki Hajar Dewantara, Meraksa Aji, Tulang Bawang. Untuk informasi konsultasi gratis dan pemesanan produk, silakan hubungi 0831 760 600.
6: Pasar Goyang,
7: Pasar Goyang,
6: Goyang terus.

jam 9 waktu Radio Bima FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Bima FM, apotik

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyatane kudu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki adeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
4: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
5: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tengceng kerut, ngilu, linu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
4: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
6: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
4: Alhamdulillah Pak, semenjak minum Madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
5: Iya.
4: Jadi aman pokoknya.
5: Bu, anu.
4: Apa tuh pak? Mumu-mu Madu No Murafit apa?
5: Masa gak paham lu ah.
7: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
8: Madu No Murafit, asam urat, kolesterol, semua dilibat.
3: dapatkan produk-produk Agarilu Series di Studio Bima Radio 88,4 FM, Jalan Ki Hajar Dewantara, Merak Saaji, Tulang Bawang. Untuk informasi konsultasi gratis dan pemesanan produk, silakan hubungi 0831 760 600.
4: Pasar Goyang.
3: Goyang terus.

0: Burina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
0: Walah. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
0: Saya rutin minum Biosisihaga.
1: Oh, Biosisihaga?
0: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu. Iya.

0: jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia.

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Dapatkan produk-produk Agarilu Series di Studio Bima Radio 88,4 FM, Jalan Ki Hajar Dewantara, Merak Saaji, Tulang Bawang. Untuk informasi konsultasi gratis dan pemesanan produk, silakan hubungi 0831 760 600.
2: Pasar Goyang.
3: Pasar Goyang.
2: Goyang terus.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
6: Weh, keluhannya apa?
5: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Weh, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, koyanya tergantungan obat, terus kulo ngumpi Biosi.
6: Biosi, pun telas niten botol bu Biosi.
5: Saat niki tiko, sekawan niki moke, wong telas tunggal niku pun kace, terus tumbas mele. Alhamdulillah, terus danten pun nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
6: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
5: ginjal bengkak
6: nggih
5: nggih Biosi kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir lho lagi tole kumat iki saya ini tak kene Biosi wae yo wis kaya pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko saged bonceng niku lho
6: nggih terus minum sepisan ngoten pun ngraos niku penak
5: nggih pun penak
6: nggih Bu pesen

0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
1: Pasar Goyang.
2: Pasar Goyang.
1: Go.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: hati-hati lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey.
0: Ketemuan lagi barengan sama kita berdua, yeah. Tentunya masih di Bandar Dangdut BOC bersama duo bandar.
1: Asik-asik.

0: menjadi anak rantau itu kayak gitu biasanya.
1: Iya benar banget ya, mau pulang tapi nggak bawa ibu, nggak bawa bu, nggak bawa.
0: Kenapa begini? Iya kan, biasanya tuh dilema anak rantau kayak mungkin takut sama apa sih omongan-omongan tetangga. Orang tetangga saudara kadang ada yang julid kan kayak gitu.
1: Bener ya,
0: kerja kerja lama dari dulu udah dapat apa, kamu belum dapat apa-apa, duitnya kemana? Hey,
1: menurut lo
0: kamu pikir kebutuhan aku sama kamu itu sama ya kan?
1: Kita berbeda,
0: berbeza ya.
1: Jadi jangan disama-samakan. Tolong. Karena memang kita itu punya kesibukan masing-masing, punya ya punya pengeluaran juga masing-masing.
0: Iya dong, nggak bisa disamain kan?
1: Nggak bisa. Kamu pengeluarannya segitu, kita pengeluarannya lebih dari itu. Gitu.
0: Emosi banget kayaknya ngomong. Ya udah untuk ini ya, untuk semua anak rantau semangat,
1: semangat dong.
0: Kalau misalnya kamu pengen pulang-pulang aja. Ya maksudnya ngapain harus iniin omong ke tetangga, oh, harus pencapaian segini-gini. Enggak usah kan, kalian masih, apalagi yang masih punya orang tua, jangan sampai enggak pulang dong.
1: Iya dong.
0: Dipengokin,
1: jangan sampai malah malu karena pendapatan kita segitu.
0: Jangan,
1: yang penting
0: kita udah berusaha ya, Neng Vin.
1: Iya benar banget. Jadi buat besi-besi semuanya ya yang lagi di perantauan, semangat selalu. Kita temenin, tenang aja dari sini.
0: Mungkin kamu di perantauan sendiri, tapi tenang, ada kita yang akan menemani kamu, jadi kamu enggak akan sendiri.
1: Ya, betul banget.
0: Oke, Neng Vina, ya seperti biasa nih di Bandar Dangdut Biosi, kita akan kasih apa ya?
1: Kasih yang semangat-semangat.
0: Iya dong.
1: Kasih yang enak-enak juga dendangnya dong.
0: Terus
1: pokoknya mah buat besi bakalan kita kasih informasi kesehatan juga.
0: Nah,
1: ya
0: itu dia yang penting juga ya. Jadi setiap pertemuan kita selalu ada hal-hal positif, informasi positif seputar dunia kesehatan dan juga pastinya seputar Biosi.
1: Iya.
0: Oke deh, yang mau ikutan gabung boleh. Ini kemana ya, Neng Vina?
1: Langsung aja deh, Besti, yang mau gabungan bareng kita ya. Bisa di WhatsApp-nya, bisa juga voice note.
0: Boleh.
1: No telepon ya. Di 0851-2666-6931.
0: Oke deh. Terus untuk Besti-Besti yang mau COD pesan antar, mau konsul, mau beli pokoknya produk-produk dari kita, khususnya Biosi, bisa hubungi kemana, Neng?
1: Langsung aja di 0831-760-600 ya.
0: Oke, itu dia ya informasinya. Nanti kita akan lanjut lagi kebersamaan kita masih di Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.
1: Asik-asik.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh Pak Darto. Ah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
4: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
3: Terus sekarang gimana Pak?
5: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa, ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
5: Oh, iya Pak.
3: Iya.
5: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
3: Wah, boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
3: Oh, iya,
4: badan
3: iya.
4: Selalu fit dan segar.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: absenin dulu ya besi-besi kita yang sudah pada gabung ya. Ya ampun, kita mah digeruduk-geruduk ini gimana dong. Jangan digeruduk-geruduk, sakit tahu.
1: Apa sih kamu ngegeruduk-geruduk apa sih?
0: Bukan ini loh besi, ngegeruduk-geruduk banyak banget dah. Yang ikutan gabung mah udah banyak banget.
1: Udah kayaknya udah gak sabar ya mau ikutan gabung sama duo bandar ini.
0: Enak banget, aku emang gak sanggup. Kalau gak sanggup
1: sampai kayak gak dikasih jeda loh. Dia berbunyi terus tang ting tung tang ting tung tang ting tung tang ting tung
0: ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung.
1: Gak bisa banget apa-apa ya, diselimurin diselimurin ya. Jadi lagu heran.
0: Mana punyamu?
1: Gak tahu, belum ada ya. Udah gak apa-apa.
0: Ya udahlah kalau begitu kita absenin dulu besi-besi kita yang udah pada gabung, yang udah dapetin biosis Kiage Harpo Tetes Premium.
1: Iya.
0: Ada adiknya Mbak Lydia. Terima kasih sudah mampir ke Radio Duta ya. Terus kemudian juga ada Mbak Pipin dari Raman Utara. COD-an sama AJS tuh banyak banget Mbak COD-annya ya.
1: Harusnya sih gitu, karena mungkin kebutuhannya juga banyak ya, sesuai dengan keluhannya itu tadi.
0: Iya benar banget ya. Terus juga ada Pak Sukir. Ini beliin buat istrinya ya. Terima kasih Mang Sukir.
1: Oke, terima kasih. Terus juga terima kasih untuk Mang Ujang.
0: Mang Ujang di mana sih?
1: Iya, Mang Ujang ada di Tanjung Kesuma. Ini juga konsumsi selalu herbal biosis si Haga. Ini keluhannya asam lambung.
0: Alhamdulillah deh. Iya, udah dapetin biosinya ya.
1: Awalnya dia tuh kayak tanya-tanya dulu kan ke aku, tanya-tanya dulu seputar biosis. Enggak apa-apa, kita akan menjelaskan dengan sepenuh hati.
0: Ya, iya, Jo.
1: Setelah itu dia langsung memesan ya kan biosis itu, mengonsumsinya dan sekarang sudah ada perubahan yang sangat luar biasa.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Senang banget loh kalau dapat informasi seperti itu ya. Kalau misalnya rutin juga, kalau memang disiplin juga minumnya.
0: Betul.
1: Terus diimbangin sama apa namanya pola makan. Jadi misalnya ada hal-hal yang nggak boleh dimakan ya, ini pantangan jangan dimakan dulu ya kalau bisa ya. Itu
0: nurut
1: diikuti.
0: Banget ya.
1: Nurut. Suka banget ya.
0: Iya. Oke, ada Ibu Partinem juga dari Tanjung Kesumaya. Terima kasih sudah dapetin biosinya.
1: Terima kasih. Terus juga untuk Ibu Wiwi ya. Ibu Wiwi yang dari Muara Jaya, terima kasih Bu Wiwi, sehat selalu. Terima kasih sudah mengonsumsi biosis Haga. Kalau misalnya udah tinggal sedikit, Ibu ya jangan nunggu sampai habis banget ya. Misalnya ada untuk 3 kali minum lagi lah gitu ya. Langsung hubungi lagi Babang Tampan ya, Babang Kurir, karena ini COD ya.
0: Okay,
1: Ibu Wiwinya enggak bisa luncuran katanya gitu.
0: Ada Pak De Sarjiono dari Sido Basuki juga, terima kasih ya sudah dapetin susu kambingnya tawanya. Ada Mbak Sri dari Manggarawan, terima kasih sudah dapetin biosis ya guys.
1: Ada juga Mas Hari, Mas Hari yang ada di seputaran Sukadana juga, terima kasih sudah memborong ini biosis Siaga sama susu Etamed Premium ya.
0: Ada Mbak Yem Pakalongan juga, terima kasih ya. Mbak Barjan dari Labuan Ratu Danau juga, terima kasih sudah bareng-bareng. Ibu Adira juga ya, terima kasih. Ada Bu Sumarmi.
1: Wah, Bu orang banyak banget ya. Ya ampun, senang banget ya kalau kayak gini. Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya tambah lancar ya.
0: Amin. Oke deh kalau begitu nanti lagi kita absennya, kita mau bahas lagi seputar sakit kepala.
1: Iya.
0: Pusing itu loh yang keturut.
1: Pusing pala, berbit.
0: Bukan.
1: Oh, bukan ya.
0: Yang pusing keturut.
1: Apa?
0: Lupa. Itu loh yang pusing tujuh keliling.
1: Pusing tujuh keliling vertigo udah.
0: Akhirnya besti, memang sakit kepala itu adalah salah satu rasa yang gak nyaman banget ya Neng ya.
1: Iya.
0: Dan biasanya tuh sakit kepalanya tuh kayak di leher atau di tengkuk ya, di kulit kepala gitu kan.
1: Iya benar kayak ditarik kulit kepala kita ya, sakitnya.
0: Ditarik sama siapa loh. Dan umumnya itu memang disebabkan oleh stres.
1: Itu
0: bisa jadi karena stres.
1: Betul banget.
0: Kelelahan, kurang tidur, atau bisa juga dehidrasi ternyata.
1: Iya ternyata.
0: Ya ampun.
1: Itu beberapa penyebab sakit kepala yang sering kita rasakan ya.
0: Benar banget. Dan memang sakit kepala itu banyak banget jenisnya ya, Neng.
1: Ada seperti apa aja?
0: Halnya kayak tension, headache atau tegang. Jadi kayak nyeri terasa tegang seperti diikat kencang banget gitu kan, di sekeliling kepala gitu ya. Terus ada juga yang sakit kepalanya tuh sebelah atau biasanya disebut migrain ya. Nyeri yang berdenyut. Biasanya tuh di salah satu sisi, entah kanan, entah kiri.
1: Iya, gitu iya, kan. Benar banget. Itu aku pernah ngerasain loh ya.
0: Sakit banget
1: itu. Sakit banget. Iya. Terus kayak kita gerak dikit langsung kayak berdunia ini seperti bergetar gitu ya. Ya terus bergetarannya langsung ke kepala gitu, sakit banget.
0: Tapi satu lagi juga pernah nih, ini yang sering banget Vina rasain ya, Neng, ya. Itu adalah sakit kepala cluster. Nyerinya tuh kayak di sebagian sekitar mata gitu loh, kayak di situ loh, di mata.
1: Ketarik
0: ini
1: ya.
0: Iya,
1: sakit banget.
0: Kayaknya tuh harus benar-benar dipijut-pijut gitu di bagian alisnya.
1: Iya. Kalau aku tuh juga pernah merasakan namanya vertigo ya. Sakit kepala yang benar-benar kayak nggak bisa banget ngelihat cahaya, nggak bisa.
0: Aduh.
1: Terus juga gelap juga nggak bisa.
0: Aduh.
1: Jadi melek salah, merem salah,
0: serba salahnya.
1: Iya, dan itu bisa benar-benar bikin kita sampai mual, muntah.
0: Betul banget. Bahaya banget kalau udah vertigo tuh, bahaya banget ya.
1: Sampai nggak bisa bangun loh. Iya. Satu minggu tuh benar-benar kayak bed rest banget, karena ketika kita bangun mencoba untuk berjalan, wah sempoyongan parah, bisa-bisa jatuh, itu bahaya.
0: Nah, itu. Dan dari beberapa yang udah Vina sebutkan tadi juga ya, Neng, ternyata tuh penyebab umumnya dari stres emosional atau juga kelelahan fisik bisa jadi ya. Kurangnya tidur atau pola makan tidak teratur gitu ya. Terus habis itu dehidrasi karena kurangnya minum air putih.
1: Nah, itu berpengaruh kan, kata kita juga suka dikasih tahu juga kan. Jangan sampai besi-besi itu kurang minum.
0: Nah, itu. Jadi kalau bisa mah dicukupin kebutuhan cairan tubuh kita.
1: Makanya, jadi kalau misalnya kalian suka ngerasain sakit kepala, nih kenapa sih aku sakit kepala terus sampai setiap hari gitu ya? Nah, bisa jadi kamu kekurangan cairan.
0: Iya.
1: Ya kan? Jangan kemana-mana dulu deh. Yang ini dulu, yang apa namanya, yang sederhana tapi ternyata bikin pengaruh yang luar biasa. Nah, kurang minum ternyata bisa bikin kamu tuh sakit kepala.
0: Nah, jadi harus benar-benar kita tahu ya, apa sih sebabnya dan akibatnya gitu kan. Jangan sampai dibiarkan terus-menerus.
1: Terus ya, jangan disepelein loh, Neng Vina, kalau misalnya kita sering sakit kepala. Ya apalagi dengan jangka waktu yang panjang ya. Ini sering sakit kepala ya bisa mengindikasikan kondisi serius loh ya. Seperti tumor otak, stroke, terus juga aneurisma atau meningitis ya. Iya, jadi jangan dianggap remeh itu sih sakit kepala. Jadi dampak jangka panjangnya itu ya kan bisa jadi migrain kronis.
0: Waduh.
1: Terus juga bisa nih kan, kata kamu tadi pernah sakit kepala sampai ini ya, apa? Kayak sarap-sarap di mata tuh sakit kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, ternyata kalau misalnya kita sering merasakan itu bisa mengganggu penglihatan loh.
0: Iya, pantas aja
1: glaucoma.
0: Ya.
1: Atau glaukoma. Itu bisa jadi dari sakit kepala, terus penglihatan kita jadi ini
0: terganggu gitu ya,
1: atau glaukoma. Terus juga sering ngerasa ini kan kaku lehernya ya.
0: Iya, benar. Iya.
1: Nah, itu dia. Terus yang paling mengerikan kalau misalnya kita ini ternyata sering sakit kepala dengan jangka waktu yang panjang, ini bisa menjadi penyebab dasar pendarahan otak.
0: Wow. Kan? Jadi hati-hati ya, Besti ya. Kalau merasa sakit kepala, mendingan mah kita periksa deh.
1: Nah, jangan dibiarin. Jangan dibiarin, apalagi itu intensitasnya ekstrim ya, sakit kepalanya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kepala itu adalah salah satu apa ya? Menurut Vina salah satu hal yang paling penting, organ tubuh kita yang paling
1: vital,
0: penting
1: karena
0: ya.
1: ada ini kan otak.
0: Iya,
1: kan,
0: betul. Kalau otak kita nanti ini
1: yang ada di tubuh,
0: gimana dong?
1: Iya, makanya kalau yang berhubungan dengan kepala ini ya, sakit yang kita rasakan di kepala itu jangan
0: disepelekan
1: ya. Jangan kayak nganggap Allah nanti juga sembuh sendiri. Ada loh sakit kepala yang gak bisa ditangani sendiri.
0: Iya, pokoknya harus benar-benar kita periksakan ya, sebisa mungkin. Kalau emang itu tuh sakit kepalanya yang berterus-menerus gitu loh. Tapi kalau misalkan sakit kepala sekarang itu mungkin kamu kurang tidur, coba tidur. Kita tidur dulu. Bangun nih, gimana kalau misalkan masih aja nih bangun tidur masih aja ngerasa sakit kepala, berarti kita harus periksa dong.
1: Iya.
0: Gak dibiarin begitu aja. Atuh, gimana sih?
1: Iya kan? Kayak misalnya kata kita tadi, siapa tahu kamu kurang minum, siapa tahu kamu kurang istirahat, terus kamu ngelakuin itulah ya, kamu minum cukup, kamu nggak begadang lagi, tapi ternyata si sakit kepala ini masih kerasa terus, Neng Pina. Berarti harus konsultasi ke ahlinya.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Jangan dibiar-biarin ya.
1: Betul
0: Besi, ya?
1: Sekali.
0: Oke deh, masih ada lagi kan, Neng?
1: Masih, nanti kita lanjut lagi. Sayang aku cinta aku pembahasan ini ya, pembahasan sakit kepala ini. Jadi untuk besti-besti tetap pantengin terus kita ya kan?
0: Iya dong.
1: Terus yang mau ini, mau apa namanya, ikutan gabung kemana, Neng Vina?
0: Boleh banget gabung. Langsung aja yuk, yang mau gabungan lagi ya, di 0851-2666-6931.
1: Oke, yang mau pesan biosi, mau konsultasi dulu seputar keluhan kesehatan, COD, pesan antar, mau ya dikirim lewat ekspedisi biosinya atau produk-produk yang lain,
0: iya,
1: kemana hubunginya
0: langsung
1: dong?
0: Langsung aja yuk hubungi di call center Agarilos ya, 0831-766-600.
1: Oke, kita ini ya, dangdutan lagi ya.
0: Boleh dong.
1: Jangan kemana-mana, sayang aku cinta aku masih di Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.
0: Asik-asik.

Kalian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin ikutan gelegar Rama FM Net. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Banteng terus dataran, deretan dendang tanah jurang.

0: kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balik Bukit, Liwa, Lampung Barat dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
2: Aduh bu, perutku iki lho, perimane, rasane mual, gak enak tenan.
3: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
2: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
3: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku Agarilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
2: Aman tak bu, asli Agarilus toh?
3: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
2: Wah, yowis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
3: Lah sing liyo, yo ben podo tuku dewe to pak.
4: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
5: Trirama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

penderita asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

0: tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyotani kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tun apa persendian ni lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten.
2: Enggak bu, wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak.
2: Enggak
1: biasa sih kalau jajal keadaan klo niki. Soalnya wau nenek teng niku kan dah. Ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngeraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyo enten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
5: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
4: Ya, lintas terkini.
6: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari tribunlampung.co.id, pemerintah Kabupaten Lampu Timur terus mengembangkan persiapan menjelang peresmian gedung sekolah rakyat permanen yang dijadwalkan mulai difungsikan pada 15 Agustus 2026. Kesiapan fasilitas pendidikan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi rakor lintas sektor dipimpin langsung Bupati Lampu Timur Ella Siti Nuryamah bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Kementerian Sosial serta instansi terkait. Bupati Lampu Timur Ella mengatakan rakor tersebut digelar untuk memastikan seluruh kebutuhan pendukung sekolah rakyat permanen siap sebelum hari peresmian. Menurut Ella, pembahasan mencakup penyelesaian tahap akhir pembangunan fisik, kelengkapan fasilitas interior, hingga kesiapan operasional kegiatan belajar mengajar. Ella juga menegaskan keberadaan sekolah rakyat permanen bukan hanya menghadirkan bangunan baru, tapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat Lampung Timur. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
4: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
0: 93,1 Tri Rama FM.
7: deretan dendang tanah jurang.

0: Yuk, yuk dinam. Kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas. Apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk. Ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus. Ndang diminum ndang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, laujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
1: Walah, mas Wira, mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balik Bukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
4: Assalamualaikum, Jeng Sri.
5: Waalaikumsalam, Jeng Tini.
4: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
5: Jangan khawatir, Jeng. Anakku, Adi, minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
6: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

Wisma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Mexican.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna glenengan nagari Lusjo.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat dulur-dulurku. Senajan ketisuk panas mongah-mongah, ana sing wis udan, ana sing wis kriyip-kriyip. Kok kriyip-kriyip? Sing kriyip-kriyip tulini nine anu tangi turu ya gue. Tangi turu kok ngeli ya gue, kaki godhong-godhong ya gue. Godhong apa nih? Godhong banyu. Bagi kami lucungan dulur-dulur ketemu maning, alhamdulillah. Jeh, kalian ini sari tikrama sing ayu dewek sauma. Aja pada kelalen, tindak setu saya gitu dulur-dulur. Setu apa nih? Setu kliwon sasi sapar tanggal setunggil Agustus 2006 lawe. Ya Allah, saranana semarak untung Juli. Juli wis lama tinggal. Alhamdulillah wis karep Agustusan maning dulur-dulur, ora kerasa wis bulan 8 maning kaya kowe ya. Nggih, sumangga direncang ini sari dikrama dugi jam sekawan sonten dulur-dulur. Nggih, aja kelalen nyisukan aja kesehatan gratis teng Radio Tri Rama jam 09.30 dugi jam sekawan sonten. Karo ninine kowe ya, karo nini aja bare kelalen kowe. Monggo-monggo promone 203 apa kowe ni susu. Susu Jigo 26 si ana promo kae. Pirang jendil maning dulur-dulur sing pada garap golet biosis, sumangga nggih sami mbeto KTP dulur-dulur nggih. Sumangga, sumangga, sumangga. Nek bebah mari ngene ya. Ya Allah. Kari pesen bae dulur-dulur. Nang call center kari lu semangko diduget nang AAJS kaya gue ya. Sok lah. Segaram pesen 08317760600. Napa sing dados kulane panjenengan sami sumangga bayar di tempat sing garap gabungan karo ini sari mengkok kaya gue ya yuk. Saya kira susah pada mari ngiti-ngiti ngibing maning karo kelenengan agarilus pancen joss.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Sumangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilu setengah dicara kelenengan agarilu suking siang kanggo dulur-dulurku sing sampun nyawiji lumantar radio drama lan jaringan nggih. Matur suwun sanget sing badhe ningali live petik TikTok sumangga sing badhe mendeleng ninine di hari Sabtu ini. Setune setu kliwon dulur-dulur nggih. Sumangga nek badhe telepon sumangga sumangga teng 08 13 13 1 jendol semangga. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi Pakde Paeran.
1: Dipun ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sawang Sule Pakde Paeran sehat.
1: Alhamdulillah Pakde Paeran selalu sehat.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan ini selalu sehat.
0: Amin ya Allah. Ponco warna ya? Pakde Paeran ponco warna ya?
1: Tridatu.
0: Oh, Pakde Paeran Tridatu, Pakde Tugiran Balam. Kepriwe silah kelalen. Sri Basuki dik ya. Iya ya Pakde Paeran Sri Basuki.
1: Iya,
0: anjeh. Sumangga Pakde, Pakde kintun salam kagem sinten.
1: Lagune riyen nggih.
0: Sekare napa Pakde?
1: Riyen kok kembang aren dereng diputer.
0: Iya, kembang aren. Nggih. Heeh, salame kagem sinten.
1: Kangge Kang Tugiran.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Sugeng siang. Nggih, sugeng siang.
1: Mbak Warmi Jeter.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Foto.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Solo Mbak Kenuti, Mbak Trimo sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nggih, kangge Pak Eri Pakung sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang. Nggih. Matur suwun Pakde Paeran.
1: Nggih.
0: Panteng radio Pakde.
1: Panteng Geni Ramadan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah lia-lia ramane sami aji ya nang kene bae kowe ya kaya kaya Pakde Paeran kowe ya. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ramane kepriwe kabare ramane?
1: Sehat nih, ini sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Apa kiudan ramane kayak kemercek teman.
1: Alah. Yung payone dapur nganggo baja ringan dadi padha ngomoni nek panas.
0: Ya kemen pada tulung-tulung.
1: Kan ngomi. Panas mau ngomong.
0: Ya wis ora apa-apa ayo kowe ya.
1: Salam go anu Den Bagus.
0: Salam Den Bagus sasi pada nang Bima.
1: Anu rek gak lagu nih.
0: Enjek, sekarang apa ramane?
1: Karean ubae.
0: Napa?
1: Ya wis anu bae lah penak karo aku.
0: Penak karo aku. Timbang karo dheweke kae kuwi ya.
1: Iya, timbang karo Erik pasti yo mending karo aku.
0: Salame kanggo sapa ramane?
1: Gue Pak Paeran ora mampir.
0: Oh, kelalen, kelalen, kelalen.
1: Lali apa pancen ngelali?
0: Ngelali apa pancen lali Pak Paeran?
1: Lanjut nih.
0: Lanjut semangga.
1: Salaming go Pak Darjo karo Herpa.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Terus.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Heeh,
0: sugeng siang.
1: Terus Bu Kristi.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Prati.
0: Nggih.
1: Terus Bu Musrima.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Terus kanggo Mama Eka.
0: Nggih.
1: Herpati dan Rama.
0: Sugeng siang.
1: Terus kanggo tak sugati.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Kok kene. Terus Pak De Maksum
0: Sugeng siang, Sugeng dalu.
1: Nganggo kacamata ireng terus diembungi.
0: Ngomong ramane. Nggih, nganggo sarung ora klamben, nganggo helm, klambine disampirna nang pundak ditakoni. Mbah jane Rika ngapa sih, Mbah? Tolong sumuk kok.
1: Oke, anu nih.
0: Ya.
1: Mama Mega,
0: Mama Mega. Mama Mega nyawiji alhamdulillah sayangku, sehat.
1: Mama Mega.
0: Sugeng siang.
1: Lanjut nih.
0: Lanjut.
1: Terus Mbah Kopo-kopo.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Terus kanggo tapi ya.
0: Heeh. Sinten malih?
1: Anu Ayah Bagas, Ayah.
0: Sugeng siang.
1: Heeh. Terus Bunda Sena.
0: Sugeng siang.
1: Siapa kae?
0: Sinten malih?
1: Heeh. Bu Lili.
0: Sugeng siang.
1: Nggih.
0: Sugeng siang.
1: Sak peno. Terus
0: sinten malih? Sinten malih?
1: Heeh,
0: sugeng siang.
1: Terus si siapa kae lah?
0: Sinten?
1: Anu,
0: siapa sih, Mak? Kelalen.
1: Pak Jumiran.
0: Pak Jumiran sing ana nang Balam.
1: Nahan?
0: Sing ana nang Balam.
1: Iya.
0: Sugeng siang. Heeh, sinten malih?
1: Abah Popon.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Heeh.
1: Terus kanggo anu.
0: Sinten?
1: Pasipun Jentini.
0: Sugeng siang.
1: Agus Teling, sugeng Jek. Siang.
0: Heeh.
1: Pak Jamani.
0: Sugeng
1: Pak
0: siang.
1: Ahmad Buyanto, Juragan Eta.
0: Sugeng siang.
1: Gatuk Abimanyu.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus kanggo gue terakhir nggo Profesor Dr. Heri Fasin.
0: Gue sejak kapan ganti kayak gue, Mak?
1: Woi, coba kita kelek geng.
0: Pun ngoten mawon.
1: Mas Edi Paijo
0: siang ngoten. Sugeng siang. Spesiale nggo sapa kowe? Kabeh bae ya ramane matur suwun ramane.
1: Spesiale nggo anu ni.
0: Sinten?
1: Kae.
0: Sapa nih, Pak?
1: Maaf nih ya, Mataram gue.
0: Oh, iya. Sugeng siang.
1: Heeh. My darling, Black Sweet.
0: Matur suwun ramane.
1: Ya, pada-pada nih.
0: Panteng radio, Mak. Penak karo aku.
1: Panteng seni ramaja dia.
0: Mengkene baik. Waalaikumsalam ramane samiaji sing ana nang ambarawa matur suwun sing nyawiji lumantar radio Asri Andang nggih matur suwun. Muga-muga padha diparingi sehat. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun gabung nggih teng TikTok. Matur suwun sangat pengen disapa setunggil-setunggil nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Salam
0: sugeng siang ugi Pak Jenggot kepripun wartose Pak Jenggot.
1: Kabare uapi.
0: Alhamdulillah jawah napa bentar mriku Pak Jenggot.
1: Lah iki bentar mambeng siang.
0: Oh alhamdulillah hirobil alamin. Sumangga Pak Jenggot badhe kinten salam kagem sinten sumangga.
1: Ya kebingung kok lari tani aku.
0: Heeh, sekarang apa Pak Jenggot?
1: Sekare itu apa sabar?
0: Sabar, sabar menanti.
1: Tapi wong loro sabar nih.
0: Heeh, kudu sabar nek ora sabar bubar.
1: Ah, bubar nang kang.
0: Heeh, salame kagem sinten?
1: Salame kanggo Bapak kami Adi
0: ya. Heeh, sugeng siang.
1: Ya, Drono Kairi Pati.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Ana Pak Dari Prambawati.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Ana yang langgeng.
0: Nggih. Sinten malih?
1: Pak. Pak.
0: Sugeng siang.
1: Ayo dalu.
0: Sugeng dalu Pak Maksum. Nggih. Sugeng siang, nggih.
1: Jam 5.
0: Nggih, sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng siang. Nggih.
1: Kabeh anu ni ya.
0: Nggo kabeh bae. Heeh. Matur suwun Pak Jenggot Putih.
1: Kami tunggu lho ni.
0: Sabar sabare ditenggo, nggih.
1: Sampun.
0: Nggih, Panteng Radio, Pak.
1: Panteng Dama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Jenggot Putih matur suwun sampun nyawiji nggih sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur. Aja pada kelalen dulur-dulur dicatet nggih niku jadwal siaran keliling nggih. Wonten Gistara tanggal 2 Agustus dulur-dulur nggih aja pada kelalen. Dulur-dulur sing ana nang Lampung Barat kuwi aja pada kelalen nggih. Cek kesehatan kali ini Sari Tikrama teng Radio Gistara nggih tanggal 2 Agustus. Dilanjut tanggal 8 Agustus neng Kodim Sriwijaya dulur-dulur, tanggal 9 neng Rumah Makan Rawa Ireng, tanggal 11 neng Radio Kansa Tridatu, tanggal 13 teng Radio Asrianda Pringsewu. Nggih, semoga sami dicatet nggih. Sing badhe garap gabungan neng TikTok semoga mungkin disapa-sapa setunggil-tunggil. Yuk, saya kira susah pada mari ngendi-ngendi ngibing maning karo kelenengan Agarilus pancen jos.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu.
0: Aduh, waduh,
1: tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh, Pak.
1: Kembung lagi.
0: Huh? Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, yo iya loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Oh, iya.
0: Nah, gimana?
1: Ya, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Lo. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
1: Oh, iya dong.
2: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: setengah kenale dulur-dulur tasik kali jampi herbal agarilus setengah dicorok kelenangan agarilus matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun nyawiji lumantar radio Tiraman nggih enten. Ya Allah, alhamdulillah. Mas Arif, Jepara udah nih. Alhamdulillah, hirobil alamin. Anyes Mas Arif, disebul Mas kon maringan. Enten Mbak Ayuku dari hati nih, sugeng siang saking meraksa aji, meraksa ke orang memaksa, sungguh terpaksa. Meraksa aji nih, dereknya wiji lemper, jaluk bungkus karo jatah, tolong. Bunda, acak lalen, bungkus. Bunda Daryati, nggih, dulur-dulur sing tasik teng meraksa aji tulang bawang nggih. Matur suwun sangat sampun nyawiji. Nih, enten Pak Barsono, waalaikumsalam. Nyawiji siang menika nyuwun sekare Banyuwangi, Padang Bulan jeni. Sekarang menika kangge warga Trirama mawon. Siap. Matur suwun sangat nggih kanggo Pak Barsono. Ibu Muslimah nggih matur suwun. Ramane sugeng siang alah. Payangit nggih matur suwun sugeng siang ugi nggih. Pak Sandon Magelangan rendang. Asem dipameri rendang, Mas. Mama Arsai matur suwun sampunya wiji sekare leyeh-leyeh jeni. Oke, siap. Enten Kang Nawang Tong nggih matur suwun sampunya wiji ugi nggih. Monggo dulur-dulur aja pada kelalen jampi herbal agar usai sami dikonsumsi ngunjaga kesehatan nek panjenengan sami nggih. Sing karep telepon maning sumangga 08 12 13 1 cendol. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sugeng siang ugi. Kepriwe kabare kali sinten iki?
1: Kula kalian yung wonten
0: pasir kene. Kali sinten, Mas? Jenengan dialitaken radione nggih. Nah, monggo kali Mas nopo Pak niki?
1: Yopi.
0: Mas Yopi saking Lampung Selatan.
1: Sumatera Selatan.
0: Alhamdulillah. Irobil alamin nyawiji lumantar radio Lilin berarti nggih.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Salam Tepang Mas Yopi. Jebule warga ngapak ana juga nang kene ya. Ora kepenak to mongko. Nggih Mas Yopi sumangga. Badhe nyuwun sekare napa Mas Yopi sumangga?
1: Sekare mau kembang gelepang mau.
0: Kembang gelepang. Insyaallah mugi-mugi saged keputar. Nggih, salame kagem sinten Mas Yopi?
1: Salame kagem sedanten.
0: Nggih. Leres sangat mboten diwiji nami. Heeh.
1: Pokoknya sehat tuh semuanya
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun. Nggih. Sami-sami. Nggih. Waalaikumsalam. Matur suwun. Nggih. Enten Mas Yopi sing saking Sumatera Selatan nyawiji lumantar radio Lilin. Matur suwun. Sugeng siang kanggo dulur-dulur nggih sing wonten Lilin FM matur suwun sanget. Nggih, enten Bunda Wili nang ngono kaya ya. Sumatera nggih. Leres. Sugeng siang Bunda Wili kalih Abah nggih sugeng siang. Nggih, sumangga. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang, Bu.
2: Sugeng siang ugi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Sri. Kepripun wartose, Bu?
2: Wartose alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Tanggamu sudan, Bu?
2: Udan mendung geni
0: terus. Alhamdulillah. Nggih, semoga Bu Sri. Nang kene wis mongah-mongah, Bu. Bu. Ya Allah, kapan domongi banyak anu sumur pada esat kok.
2: Nang kene pada jamuran, sumurane ora garing.
0: Ya men malane Bu jamur malang kok. Dipayek. Bu Sri semoga pada nyuwun sekare napa Bu Sri?
2: Nyuwun sekar niko lo sing anu nandur timun gede-gede kan jenenge sapa?
0: Kepriwe?
2: Nah, sing tandurane timun gede-gede kae jenenge sapa?
0: napa to dek celuk-celuk terus dek.
2: Nah, Mbak Neri kota Gajah nyetrum.
0: Langsung. Insyaallah moga-moga saged seputar nggih. Salame, Bu.
2: Nggih. Wis medun, wis disenggol ya medun.
0: Medun Mbak Neri, medun. Salame.
2: Niki langsung tembe ngandhap sinten niki, Pak?
0: Tembe mawon niki Mas Yopi saking Sumatera Selatan.
2: Walatu sing tembe ngandhap sinten niki, Pak?
0: Tembe mawon niki Mas Yopi saking Sumatera Selatan.
2: Walatu

0: Ya biasa-biasa jane jane lah.
1: Ya Allah. Wis ora sesuai tenan karo nganu.
0: Apa?
1: Apa jenenge?
0: Karo wong e.
1: Iya.
0: Lah wong aku kan ngomong bocah cilik wae iso lho, Bu.
1: Sabar, sabar, ora sesuai kok.
0: Ora, lah sesuai kepiye lho, Bu? Nek nang kono ayu banget asline ya Allah, Bu. Kaya wawong lho, Bu. Aku ki asline lho, Bu.
1: Wong lek aku mbayangke iki koyone susuran nganggo susur, ngono ki nggo wadah jubah.
0: Lah kok nek nginang nang kene ya tomahe sing nang arep kowe kok padha kloprot pinangane.
1: Kidemang sugeng siang kidemang.
0: Heeh. Ki. Heeh, sugeng siang.
1: Kidemang nyambi diketep trom kidemang.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Kanggo sapa maning ya?
0: Sinten malih?
1: Yang langgeng.
0: Heeh, sugeng siang. Heeh.
1: Ke mama kembarnya ke tekan tamu sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Kagem pari pasi.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Mbak Boto. Sugeng siang banget.
0: Sugeng siang.
1: Ya nyong kan siang enggak mak kembar.
0: Mak kembar sugeng siang.
1: Lebuan, lebuan,
0: lebuan. Lebu, lebu, lebu. Hayo, burukan, burukan, burukan. Asup, asup, asup.
1: Kan ya. Oh, iya, kan pakai tarto.
0: Sugeng siang.
1: Kan gue Pak Ditogo.
0: Sugeng siang.
1: Kan gue Semar yang ono Jambi.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Maklumin.
0: Sugeng siang.
1: Terus apa maning ya?
0: Ya. Suka sapa kelalen. Rika, Rika nek pengin mendeleng nini nek buka TikTok Tri Rama, Bu.
1: Lah wong wis ngerti ngenane kok. Iki nek buka TikTok kok. Nek aja buka TikTok ora iso nang kete gunung kaya ngene ora ana sinyal.
0: Oh, alah Gusti. Heeh, nggih pun matur suwun Bu Sri.
1: Nggih, wis pokoke iso ngrungokne suarane mak lampir. Nah, posisi mesin ini
0: aja kayak gue lah, Bu. Kori kakari kepuyo-puyo.
1: Puyo lah persis, ya Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing bener bae, Bu. Enggane nene suarane jere kayak mak lampir kayak gebake sing ngeni ya, Bu ya. Njeh, matur suwun sanget. Monggo wingkinge Bunda Pak anu Bu Sri Tanggamus. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang Ninina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, apa kabar?
1: Kami semuanya.
0: Hai, kabar baik.
1: Lama tak jumpa.
0: Baik, bukan?
1: Baik.
0: Kami dan kamu. Kami dan kamu. Hai, apa kabar? Wes. Mbak Neri, Mbak Udan apa ora kono, Mbak?
1: Ora nene nang omah ni.
0: Oh, nang omah berarti nang jaba udan Rika?
1: Nang jaba panas kelop-kelop.
0: Ya pada panas kaya gue nek nang kene ora kelop-kelop tapi mau ngomong ah, tulung.
1: Lah ngono ni. Heeh. Nek ngene sampean ning kono ya ini.
0: Alam banget ge nganti kemulan nganggo kaos kaki bareng.
1: Nganggo kaos tetapi. Heeh. Nganggo apa nggo jaket kae.
0: Mbak Neri sumangga, sekarang apa Mbak?
1: Sekarang tumutan mau nih.
0: Tumutan, salam Mbak.
1: Salam ini ku mau Bu Sri, masa aku iri loh nih.
0: Kepriwe sih?
1: Mawar meletuk, masukkan Raisa kok yang ngatuh gitu. Jadi aku yang longso ini.
0: Pupusen longso.
1: Aku karu ini.
0: Berarti lagunya apa berarti? Pupusen longso?
1: Iya pupusen longso ya nih ya.
0: Pupusen longso.
1: Iya pupusen longso karena aku iri kalau Bu Sri yang
0: bisa
1: masuk.
0: Sekarang bisa masuk.
1: Iya, Putri ya, Putri. Sugeng santen. Tenggian terbunda Mardiana, sugeng santen.
0: Sugeng santen.
1: Enten maklum.
0: Mak, ayo mak, jeng apa mak?
1: Ini maklum harus masuk aja nih ya.
0: Urung.
1: Urung dong. Walau cek ngitung-ngituan
0: maling.
1: Aku terakhir bayangin ini terasa benar sih ngomong nih Putri mau.
0: Lah priwe sih?
1: Aku lek mbayang ini nini nggowo ni. Apa wajah Mina? Lek susuran montle-montle ning lambe karo ning ngene kae. Sebulan no enggak sesuai tenan.

0: Alah, Anda jangan tertipu di kamera sayangku ya.
1: Tidak, itu yang sebenarnya. Aku tidak tertipu.
0: Anda kalau tahu orangnya seperti bambung.
1: Wow.
0: Wow, hitam sekali. Terima kasih Mbak Neri.
1: Terima kasih nih ya Pak Dongak nih. Semoga sehat selalu panjang
0: amin.
1: Umur.
0: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Cepat cucune.
0: Uwis neng omah duwe pang brewok.
1: Ana ya karek sira smene.
0: Heeh, wis pokoke bandel banget pokoke wisan bang brewok. Heeh.
1: Ya makasih Pak.
0: Sama-sama. Heeh, panteng radio sayangku.
1: Panteng dari Ramadan ini net jaringane. Ya,
0: siap sayangku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Neri saking Kota Gajah Matur suwun sampunnya wiji. Kanggo pada jumiran mungkin malih. Nggih monggo. Sakira susah pada mari ngendi-ngendi lur. Ayo pada ngibing maning karo kelenengan agar ilus pancen jos.

0: Tenaga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Fandi Radio Bima. Dikutip dari Tulang Bawang Cup, suasana kemeriahan dan semangat mewarnai kawasan wisata Cakat Nyenyek, Menggala Timur. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang, Dr. Dedi Palwadi, turun langsung ke lokasi untuk memberikan arahan, motivasi, serta suntikan semangat kepada seluruh peserta lomba senam udang manis dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang. Kehadiran sosok pimpinan di tengah-tengah para peserta di Cakat Nyenyek tersebut menjadi amunisi moral yang luar biasa bagi tim yang telah menjalani persiapan dan latihan intensif demi menampilkan performa terbaik. Senam udang manis sendiri merupakan tarian dan gerak olah tubuh khas ikonik kebanggaan Kabupaten Tulang Bawang yang mengangkat potensi komoditas perikanan daerah. Dalam arahannya yang penuh kehangatan dan keakraban, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Dr. Dedi Palwadi menyampaikan rasa bangga atas dedikasi dan kekompakan yang ditunjukkan oleh para peserta sejak masa latihan hingga hari perlombaan. Seluruh peserta lomba senam udang manis Dinas Perikanan menyambut kehadiran dan dukungan langsung dari Kepala Dinas dengan sorak antusias. Bersama jajaran pendamping dan keluarga besar Dinas Perikanan Tulang Bawang, tim siap tampil maksimal, kompak, dan mengharumkan nama dinas dalam ajang perlombaan di Cakat Nyenyek tersebut. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.

0: kemarin Mbak Kayu Nayu gunyong
1: peng telu kakang Bekayu peng pate pandawi raya
0: kebeneran kok isi.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehat, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net, memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

93,1 FM sedulur Trirama lan jaringan. Matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun nyawiji. Nggih. Mama Reja sing wonten Tegalombo matur suwun sampun nyawiji. Nggih. Karo leyeh-leyeh ni. Lah. Kang nging-nging ciluk bak. Senengane kaya kue. Nggih, Mas Yogi hadir. Nih. Assalamualaikum, derek mirengaken dari kejauhan Tanjung Enim Sumatera Selatan, Kang Yogi. Atur nuhun Kang Yogi, matur suwun sanget. Nggih, sing selalu setia karya di acara klenengan Pak Nang Woto nggih matur suwun. Nggih, enten Kang Rohman nggih matur suwun. Sampun nyawiji nih. Sugeng siang nggih Kang Bawo rewa-rewor, sekang tugu payung, sugeng tepang baya nih. Garep njaluk lagune klambi siji, matur suwun diputer aja kelalen. Insyaallah Kang Bawo rewa rewor nggih. Bunda Lili matur suwun nyuwun sekare ni ison nemong nyawang asia Bunda Lili, mugi-mugi saged keputar nggih. Enten RE hadir saking Mama Kembar nggih matur suwun. Bu Sri saking Pasar Bubrah nggih matur suwun sampun nyawiji Bu Sri nggih. Sugeng siang assalamualaikum Nini Nek. Waalaikumsalam sugeng makaryo Bu Sri Pasar Bubrah dereknya wijini. Lah sampean ki wonge cuantik banget, lucu, klambine kuning kaya kaya klenteng kuning. Untung Bu, iki untung kudunge ra kuning Bu. Jajal nek kuning-kuning dadi kuning-kuning di atas air Bu. Salam waras ya Ni, siap. Semoga sukses. Matur suwun Bu Sri sing saking Pasar Bubrah nggih. Nih, ya Allah, ngangen atuh. Aku atuh juga angen atuh. Ana Bunda Oleng nggih, matur suwun. Kang Rohadi ya matur suwun. Sampun nyawiji ugi nggih, matur suwun sanget. Aja pada kelalen sumangga dulur-dulur cek kesehatan jadwal cek kesehatan nggih mulai tanggal 2 Agustus 2026 nggih. Tanggal 4 teng Radio Gistara. Sugeng siang kemawon dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Gistara. Kang Parit aja kelalen. Aja kelalen Kang Parit. Kita nyambel terasi Kang Parit. Banyu aman Kang Parit, aman nih. Siap. Matur suwun sumangga nggih. Bunda Resana matur suwun sugeng nyawiji mugi enten Pak Haji sabar obangin. Matur suwun sangat nggih sampun nyawiji. Anak Geri selek. Anak-anak zaman yang tundung dikeri Mahisa ya geri slek. Tulung Pakde Jumiran niki jan kagok banget ya. Ajeng adan Pakde. Matur suwun sangat ya. Matur suwun sing sampun nyawiji lumantar TikTok ya, sing sampun gabung matur suwun. Mungkin disapa-sapa setunggil-setunggil malen ya. Sugeng siang kemawon ya. Tak dilajengaken jadwal siaran keliling dulur-dulur tanggal 4 neng Radio Gistara, tanggal 8 neng Kodim Sriwijaya, tanggal 9 neng rumah makan Rowo Ireng gene Pak Nasi Ki Nasiru Nasi Ja. Tanggal 11 teng radio Kansa Tridatu dulur-dulur, tanggal 13 teng Radio Asrianda. Semoga aja bener kelalen dicatat dulur-dulur nggih. Sami dugi semoga promone kuwatah sanget. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk agar ilus teng radio drama lan jaringane nggih. Aja kelalen dulur-dulur nggih benjing enten cek kesehatan teng radio Trirama nje, ampun supe dulur-dulur nje, semoga sami dugi promone kata sangat nje, semoga sugeng siang kanggo dulur-dulur sing tase nyawiji lumantar radio Duta Paramita. Enten war Mbak Mari nih hadir niniku, salam buat Mas Bayu, Om Eko, Om Nur, Mas Dian, Pak Mas Andon, Mas Muji Tahu, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Catur, Pak Wardi, dan semua saja. Terima kasih sayangku ya. Ada Mbak Rini saking Magelangan Metro. Monggo, saya kira susah pada maring itu ngendi lur. Ayo, pada ngiping maning karo. Kelenengan agar ilus pancen jo.

0: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balik Bukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wongi ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo, sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun, uklik, uklik, uklik. Yaing tenan.

kanggo dulur-dulur sugeng santen ya sing sampun setia kali dicorok leneng anak garilo sampun supe benjeng enten cek kesehatan gratis teng Radio Tri Rama jam sangat ugi jam sekawan santen je wancine sampun mepet sangat dulur-dulur ngapunten nek enten langgam sing dereng keputer telepon sing dereng keangkat de insyaallah nek nang wawa wis kabeh kaya ya. Dinene pada pamit dulur kupat duwe santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah pada maring ngenting dilur, ayo pada ngiping maning karo lenang anak garilus.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang kucinta ke semuanya? Di sore yang cetar membahana luar biasa, coba kembali ya bersama si ganteng seruangan. Siapa lagi kalau bukan aja sekeluar gue sehat ya. Ada goyang si loli, goyang si meletri, bareng aja dulu salting. Atau gede di sini hari Sabtu keluarga sehat di tanggal 1 Agustus 2026. Merdeka, merdeka pokoknya best ya. Sekali merdeka tetap merdeka. Ya semoga kamu merdeka ya. Kemerdekaan itu tidak hanya untuk ya pastinya kita sebagai manusia. Semuanya keluarga sehat ya. Oke, thank you, terima kasih dan agar selalu deh kemana keluarga sehat di sore ini. Atau yang mau ikut bergabung boleh. Atau gede ya, wow boleh. Di aplikasi ijo juga boleh keluarga sehat ya. Oke, jangan kemana-mana sayang. Sayang gak tuh, sayang dong. Pantang terus untuk di sore keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana. Atau di sore keluarga sehat. Tetap di goyang seloli keluarga sehat, goyang sing melitir bersama Jess sampai jam 5:30 sore aja keluarga sehat Indonesia ya. Panteng terus keluarga sehat ya, panteng radio Tri Ramadong pastinya. Selamat sore dan selamat menikmati sore.

Yeah. Selamat sore keluarga sehat, masih di gue yang azel oleh gue yang sih kembali terbaru dengan Gary Lusulti. Ya pastinya juga untuk di sore keluarga sehat yang ada Deno tadi sudah mulai diperjuang kita keluarga sehat Indonesia. Ya mungkin tergabung boleh di 08 12 12 12 11 310, atau juga untuk ya di sore keluarga sehat Indonesia, atau di Wawa ya juga boleh keluarga sehat ya. Demi koi sayang, oke sayang, demi koi ini apa koi? Oke, terima kasih sayangku. Oke, untuk yang belum ya follow, terima kasih buat Zikri dan Zaski sudah follow keluarga saya di sore ini. Dan agar Soldi, agar teman-teman keluarga sehat dari jam 4 sampai jam berapa, 5:30 sore aja. Untuk yang mau ikut tergabung boleh sayang, boleh-boleh banget keluarga sehat Indonesia. Atau apalagi yang ingin dapatkan produk Agaril Saltinya yang punya manfaat luar biasa. Apalagi untuk mengatasi permasalahan penyakit iris badan juga kronis, ada kanker tumor miom, kista, diabetes ya, ada liver, kolesterol, asam urat, rematik, wasir atau mbeien, sulit babi, jantung koroner, sesak nafas, asam paru-paru, mah, lambung, darah tinggi dan rendah, stroke, ginjal, dan juga masih banyak lagi manfaatnya. Ada kan komposisi bahan herbal, ada jamur dewa, probiotik, propolis, ekstra sarang semut, ekstra manggis, kayu manis dan juga air kelapa. Ya bos yang sudah memiliki syarikat halal dan sudah terdaftar di BPOM. Atau promo juga masih ada bes, beli satu selti gratis susut Zigo 26. Promo juga yang bisa dapatkan untuk di radio dari Ramadan juga sekitarnya. Oke, dan ada di sore keluarga sehat Indonesia yang mau ikut tergabung boleh. Atau di wawanya keluarga sehat ya. Atau di sore juga selamat sore ya. Tetap menjaga selalu kesehatan. Batang terus di goyang asel oleh goyang asing mulai daripada kegiatan selalu. Ada demi kue spesial buat Ayang Nurul. Ada di segi selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: jaga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Bu Jamila Bumi Setia, Rombong 3, Lampung Tengah. Dulu keluhannya ini di kepala belakang ini kayaknya rasa berat, tangan rasanya kayak semutan. Sekarang setelah minum Agarilus agak lumayan lah. Terus saya sekarang mau ambil lagi, udah konsultasi dengan dokter.
2: Itu sakit di tengkuk ya Bu ya, di leher belakang ya?
1: Kayak berat
2: Berat banget. Sama tangannya?
1: Tangannya rasanya kayak semutan.
2: Semutan, itu sudah lama Bu?
1: Udah
2: sakitnya
1: lama.
2: Udah dari kapan?
1: Udah ada ya 1 tahun mungkin lah.
2: 1 tahun?
1: Ada 1 tahun udah sakit. Terus sama bapak itu dibeliin, tapi dulu belum ada di sini Mbak. Di Merapi saya beli. Terus setelah di sini ada, bapak beli di sini kemarin. Terus sekarang saya diajak ke sini lagi konsultasi dengan dokter, katanya mau beli, suruh beli lagi.
2: Terus Bu, yang diminum produknya apa aja?
1: Agarilus Drop, Selte, Madu Temulawak.
2: Udah habis berapa botol Bu? Dari awal minum sampai ngerasain banyak perubahannya?
1: Baru beli 1 paket, 3 paket itu. Baru 1 paket, 1 paket, 1 paket, 3 paket.
2: Baru beli 3 paket,
1: iya.
2: Itu udah ngerasain enak banget.
1: Iya, udah jauh bedanya lah.
2: Sekarang badannya gimana?
1: Sekarang badannya udah enak, enteng. Kalau bangun tidur, tajatan. Kalau bangun tidur itu Mbak, rasanya itu kayak berat. Sekarang udah enak, begitu bangun tidur langsung ke belakang.
2: Yang ditengkuk tadi udah gak pernah?
1: Alhamdulillah enggak.
2: Udah enggak.
1: Makanya aku masih ngambil lagi, sama Pak Dokter suruh ngambil sepaket lagi. Iya, masalah duit gak masalah Dok, saya bilang. Yang penting badan sehat. Ya, saudara-saudara, yang keluhan seperti saya, minumlah Agarilus Drop atau Temulawak, oke? Okay?
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Tuku Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Tuku Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Goyang asik lole, goyang asik letre, bareng Agari Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik letre, bareng Agari Lusalte.

0: Oke, satu dari keluarga sehat ya. Ada laut kidul untuk di sepatu di sore ini. Atau geser keluarga sehat ya. Sedang bawa kita di menit 36 di jam 4 ya. Atau waktu radio Ramadan sekitarnya sayang. Atau yang mau kita digabung boleh sayang, masih ditunggu. Untuk gede hadi wawanya keluarga sehat ya. Dan untuk di sore juga terima kasih sudah mendapatkan untuk agar lu selfie. Baik, untuk di radio dari Ramadan juga jaringan ya. Kita sapa dulu satu perangkat keluarga sehat ya. Halo goyang si loli, goyang si beli, daripada ngegar dulu selding.
1: Gimana Pak Koto, selamat lali loh.
0: Aduh, lali meneh, lali.
1: Lali, mas ya dong.
0: Makin asik mas ya. Mentang-mentang meletir langsung makin meletir. Makin asik masih. Selamat sore Bu Muslimah, apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya mas, sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Orang hutan mas, kono mas.
0: Hutan. Hutan tangis Bu, Zen Bu.
1: Mas Dena enggak hutan tangis, ngapa hutan tangis?
0: Lah isi kemarau kok, biyen ora hutan tangis gitu kira-kira. Ini jarang
1: nangis, ngapa-apa kesannya Allah kok. Bukan tombol wih loh.
0: Piye? Air matane tersia-siakan ora nangis.
1: Gak
0: boleh nangis-nangis. Ya alhamdulillah nak Bu Muslimah bahagia terus.
1: Alhamdulillah kudune ya bahagia nopo nek saya ketih. Heeh. Ketih bahagia ya alhamdulillah.
0: Lah iya. Kaya disyukuri mungkin wis takdire lho Bu, lebih eneh terusan.
1: Iya toh.
0: Lagune apa Bu?
1: Ambiar ya Mas, Mas. Mas.
0: Ambiar enggak masuk Bu.
1: Lha
0: opo iki ya? Apa? Ya meletre niki sing aja campur sari banget, Bu. Eh,
1: balungan kene ya campur sari go masuk.
0: Balungan apa?
1: Balungan kere masuk.
0: Balungan kere. Balungane sapa, Bu? Sing. Liyane Bu apa, Bu? Coba.
1: Mbok apa ya?
0: Aduh piye to iki? Liyane apa, Bu?
1: Liyane.
0: Apa ngikutan wae?
1: Tiara ya ora masuk ya, Mas.
0: Tiara. Coba Tiara. Belum, Bu, belum masuk. Hah?
1: Oke,
0: okay, siap mah manut penak malansep. Terus jadi goyangnya Bu?
1: Goyangnya buat Mama Lu, Bu Suprati, selamat sore.
0: Sorry.
1: Selamat sore. Buat Pak Mas Brotonya, Mas Julio, selamat sore juga.
0: Sorry.
1: Suprati, selamat sore. Sama Mama Fasa, Mbak Meri, selamat sore. Mama Mbak, selamat sore. Ada lagi Bunda Jamiasih ya, selamat sore.
0: Sorry.
1: Selamat sore Bunda Watin Wajahitin, Bu Suryadi, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Wah, Bu Kapela diguyu para situ aku. Eneng ikut salah kali ya.
0: Terus Bu, engko perangat-perangut biye engko Bu. Sorry.
1: Ya,
0: nak buyu terapa enak kok mesti enak cuma. Wong
1: aja sik sumeh
0: kok trena. Oke, siap. Spesialnya Bu buat siapa?
1: Kan Toyo.
0: Terima kasih. Oke. Pantang radio, Bu. Oke, terima kasih buat Bu Muslimah. Sudah punya keluarga sehat yang tadi sore ini ya. Yang mereka juga masih ditunggu keluarga sehat yang paling untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan agar lu healthy. Boleh pokoknya keluarga sehat Indonesia ya. Kita sapa dulu satu pendapat keluarga sehat ya. Halo, gayang si loli, gayang si beli, terima kasih selting.
2: Lebih asik masih.
0: Makin asik masih.
2: Makin asik masih.
0: Peh Jan, boy. Sewelas rolas sih ganti-ganti ini
2: treno. Bu muslimah takon nih ngane lo CS. Bisa eling-eling nang memoriku lo, bu semuanya munggah kok lali.
0: Lah itu piye tuh? Jelas sih gimo rewang gimo man brutu jelas sih gimo.
2: Faktor U biasa.
0: Oh faktor U, brutu ini ora tapi. Eh? Brutu ini ora.
2: Pura semangan Indria.
0: Mosong kayak seneng brutu.
2: Senane brutu kayak jarene anake lemake ngono.
0: Akeh lemake. Lha iki wetengku akeh lemake lho nek gelem iki. Rasa brutu-brutuan.
2: Lah iya, aku mangan suwi-wi akeh lemake ya
0: anak. Kok kupinge nyung-nyung kok dirasani kok.
2: Bene ta salah. Lah iki dirasani iki dhek iki potek gape.
0: Apa ya?
2: Loh ya embane koyo nyepelek no ngono. Nyepelek. Lho ujung-ujunge ngene. Apa mak mau Mbak ADS? Ora ngomong apa-apa ngono aku.
0: Lah sing tuwek sapa sing enom sapa kok malah sing nyepelekno iki.
2: Nyepelekno sing enom.
0: Lah iya to. Kurang ajar iki
2: to. Faktor U. Maksudnya U ki urusane banyak.
0: Iya, heeh, urusane akeh
2: trene. Nah, urusi putu, urusi anak, urusi penyiar,
0: urusi
2: on air.
0: Iki lagunya apa maklum?
2: Aku lagunya Krisnoku kalah karo Bondo.
0: Aduh apa nih iki malahan iki.
2: Ibu, bapak, halo. Tulungono anakmu.
0: Oh terus. Kali iki.
2: Gak iso wis.
0: Mentok.
2: Ono ya?
0: Lambu.
2: Lambu. Tak kata lagi di jarwo apa apa ya nyanyi ya.
0: Orang ono iki maklum piye terus tadi iki?
2: Kan ono ya?
0: Heeh.
2: Tak jane aku pilih sing sing ati kan rek siji tambah selawe.
0: Apa kuwi siji tambah selawe?
2: Iya, ya mletre. Ya, anggitku aku iki golek sing kira-kira beda, ngono lah iki.
0: Lha iso sangke bedane ora urung tercipta malan.
2: Sing genah sing onoke ya negara angin.
0: Nah, kuwi kok wis kuwi.
2: Genah tepung kandhi genah iku ya.
0: Heeh. Wis negara angin wae ya. Ya wis siap digoyangi ya, mak.
2: Nek engko negara angin kok ngabrungen nang ndri kono lho. Oh, rewang kok iki.
0: Rewang, ora melu nyumbang to.
2: Lembu.
0: Ndara aku melu nang tulang bawang kono.
2: Jare rewang selama mae ngono.
0: Buan kar panu apa kuwi melu-melu anu luru brondolan sawit.
2: Lah iya. Nang Dewi mek nang anu kono budi kono.
0: Heeh.
2: Cak bali. Aku angine kanggo Bu Muslimah ya, selamat sore.
0: Sore.
2: Ah, terus kanggo Putra LA Mas Depa. Kapur Kentong penjaga cinta Mas Wiki, Mas Edi PW Kang Ahyar.
0: Sore.
2: Mas Broto, Mbak Neri Kota Kaca sore, Bu Ediana, Lek Turina. Sore Lek.
0: Sore.
2: Nelin, Mbak Jari, Mbak Ribut, Mbak Sangkra, Mary Susanti, terus Julius. Sore juga Lia,
0: sore.
2: Sore. Pak Gatot, Bu Suprati, Bapak Itara, Mbak Wandira, terus Kang Firman, Pak Iruri. Sore juga sore. Pak Yanggit, Pak Epae, Pak Erape. Sore. Terus Pak Riono, Bu Artini, Bu Daryati, Bu Artati, Pak Supri karo Kang Garjoe pasang.
0: Sore.
2: Dan Pak Maruti sore. Bu Supriyatini, Bu Sri Mami Melja, Bunda Kristin.
0: Oke.
2: Okay. Terus Bu Rumiati, Bu Watini, Bu Damiati. Sanggup kuapeh lah, sing wong wong Manakung ya rewang tak jenggol
0: ben. Oh siap, spesialnya mah gue siapa mah.
2: Eh Kang Birin ya orang karo Pak Elta.
0: Oh iya.
2: Pak SBI, aku ya di sengkelit nggo. Karo Bapak Marcel Perang kono Bandar Jaya.
0: Oke. Okay. Kita ada
2: kucing siaran, ojo nangis nangis ya.
0: Siap aku dhewean lho Mak Rene kancane iki.
2: Kancane lunga kabeh.
0: Iya iya.
2: Gak popo lah kok ayang-ayange sing adoh kono kok gedhe kolang gak popo.
0: Beh berarti gak mesakne aku iki ngene gak popo.
2: Ala ayange kan kok video call to.
0: Hah?
2: Ayangmu kan kok video call
0: ana. Ala sibuk kok isih anak.
2: Sibuk ya. Ya wis sewange antek rampung teko mang tak rungokno. Dirimu ngomong apa tak rungokno ya.
0: Iya siap.
2: Oke.
0: Untuk mlebu tengen metu kiwa.
2: Mental iku jenenge. Jenenge mental iku wes.
0: Payah. Terima kasih. Siap panteng radio.
2: Panteng dirama dong.
0: Matur. Iya dong. Oke, sama-sama. Terima kasih buat teman-teman. Ada Pak Anton yang pastinya owner kolam renang Telaga Putri yang ada di seperti banyak Sebang 14. Atau di sore juga selamat sore. Atau di sini juga untuk semuanya keluarga sehat ya. Untuk telepon nanti lagi ya, Besi. Selamat sore. Ada Bude Geiska. Bude Geiska. Eh, Geiska selamat sore. Aku ditabrak maklum. Oh, ongkone ya, Bunda Geiska ya. Oh, maklum nabrak-nabrak seneng ya. Ada masalah mebel RB 3 Rumbia juga hadir. Emang Bunda Geiska wis rampung wis selesai. Ada Mas Wahindra juga selamat sore dari kawasan Seputih Raman juga hadir di sore keluarga saya di Ayu Laila Sari. Assalamualaikum, salam wabarakatuh di Raman Utara spesial buat bapakku. Kusna di rumah ya. Terima kasih, thank you, terima kasih kembali. Untuk dirimu juga terima kasih untuk yang sudah melihat di TikToknya di Radio dari Ramai Keluarga Sehat. Yuk, negorangin tak kirim nih ya. Dari maklum untuk Bu Muslimah dan Bu Esin yang ada di Uman Agung. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: semua badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu tak suruh beli. Dia nelpon dari Cikincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng, beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak, katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
1: Bapak itu produk agarilisnya yang diminum apa aja?
0: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah ke akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini.
1: Susu.
0: Iya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu rasa pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
1: Enteng.
0: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran loh tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga gitu, kaki itu gak kerasa.
1: Saking nyenyaknya tidur.
0: Jadi alhamdulillah, makanya ini ada cek-cek darah kesini, ada cek kesehatan ini, nyempat-nyempatin loh ini kesini. Kalau biasa dengan herbal agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
2: Dapatkan produk agarilu series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa, Dek?
3: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
4: Oh ya? Terus?
3: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Mah. Wah, asik ya.
3: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
5: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom boomerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB 14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
8: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit-sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Dikasih info mase. Sekarang sudah jam 5 sore.

Terima kasih keluarga, sehat masih setia menemani di ya Goyang Asik Loli. Goyang Asik Meli Tri bareng Agar Ilusaldi. Atau gini di sini hari Sabtu di tanggal 1 Agustus. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian lama kita tunggu-tunggu, akhirnya 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Pak Sumiran, mari ke selagu apa Pak Sumiran? Apa Pak Sumiran kira-kira lagunya ya? Agar Sulti juga masih setiap menemani keluarga sehat dan juga masih bersama si ganteng seruangan ini. Jika tidak percaya, tanyakan saja ya saja sama teman-teman semuanya. Lagunya apa Pak Sumiran? Boleh ya? Ada Pak Selamat, selamat sore. Maaf ya Pak Selamat yang nggak bisa angkat telepon lagi. Waktunya, aduh, tinggal berapa menit lagi ya Besi ya. Walaupun ada setengah jam ya kurang kurang lebihnya ya. Ada Bunda Lili, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bugung juga hadir. Salam kanggo KB sing Mas Masif Monitor. Dedengnya lamunan muter ya cah bagus. Asyam. Thank you, terima kasih. Untuk diserima Mas Ziki, selamat sore. Thank you pokoknya untuk Agro Selti. Jangan lupa dikonsumsi, maupun masih ada promo juga keluarga sehat. Maafan juga luar biasa banyak sekali. Untuk yang punya permasalahan ya kesehatan atau penyakit kreatif dan juga kronis, kanker, tumor, diabetes atau kencing manis, liver, kolesterol, asam urat, rematik, wasir atau bein, sulit BAB, jantung koroner, sesak napas atau asma, paru-paru, emah atau lambung, darah tinggi, darah rendah, stroke, ya, ginjal, masih banyak lagi untuk manfaatnya luar biasa. Pak Sumiran, woi, terima kasih Pak Sumiran, terima kasih. Jadi untuk keluarga sini yang baru pertama kali, jangan lupa dikonsultasikan terlebih dahulu. Bisa buat di call center kita di 0831 760 600. Bisa langsung datang di Radio Trirom atau bisa hubungi nomornya aja ya. Ada di story ini masih santai sore, santai-santai sambil ngopi-ngopi. Ngopi masih ya masih. Ya, atau di sini keluarga sehat ya. Selamat sore aja. Selamat sore juga, terima kasih Pak Yusuf Alisturina juga, selamat sore. Ya, wes apa? Ayo, enggak iso no, Pak Iturina, enggak bisa puterin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Mas, ya aku mau request lagunya, judulnya Juragan Empang Mas. Terima kasih Mas. Ada Husna sudah menyatu keluarga sehat ya. Thank you. Thank you, thank you semuanya budak guys. Guys, selamat sore. Langsung aja ada di sana keluarga kita bergoyang lagi aja. Abu juga lah sampai selamat keluarga sehat. Jangan kemana mana sayang. Tadi bergoyang si Loli, goyang si Mulai daripada gak gede lu Zuldi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Paijen. Alamat saya Desa Rejomulyo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Keluhan saya sebelum minum Agariros Selti, keluhan saya sakit pinggang. Dulu saya kena batu ginjal, setelah itu disarankan operasi. Setelah operasi 2 tahun kemudian pinggang saya terasa sakit lagi. Terus saya disarankan oleh saudara saya, disarankan minum Agariros Selti. Setelah saya buktikan, saya minum habis 2 botol, saya rasakan ada perbedaan. Setelah itu saya tetap konsumsi sampai sekarang habis 6 botol. Dan saya rasakan pinggang saya sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi. Agariros yang saya minum, Agariros Selti dicampur dengan kapsul Proren. Ayo saudara-saudara yang mengeluhkan penyakit apa saja yang dikeluhkan, mari minum Agariros Selti supaya penyakit kita bisa sembuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agariros Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

Yo, G22. Jan, iki mas apa yang sing request? Oh, Mbak Mita. Iki Mbak Mita mau curhat iki piye iki, Pak? Selamat sore, terima kasih sudah menyatu keluarga sehat. Atau kiri gue yang seluli, gue yang sing beli daripada yang gede lo salting. Yang sudah menemani keluarga sehat ya, 1 jam 30 menit atau sudah di menit 26 keluarga sehat ya, di jam 5 waktu ada di Ramadan sekitar keluarga sehat. Terima kasih atau yang sudah mendapatkan Garut Salty, atau yang sudah cahaya itu juga pesan antar keluarga sehat ya. Selamat sore, salam beristirahat ya, nanti dilanjut lagi sama JS nanti tapi besi ya, nanti jam 6 tapi masih end ya. Oke, dan untuk di sore ini, selamat sore, waktunya JS pamit. Maaf sebelumnya kalau ada salah kata atau mungkin ada dendeng yang belum terputar ya. Aja sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbanteng radio dari Ramadan pastinya. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami untuk tema hari ini, Al-Arif. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para kiai, para asatidz, para alim ulama, tokoh masyarakat sedaya ingkang sangat kawula hormati, terutama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan ingkang kawula hormati, kita matang sedaya konco jamaah pengawasan kitab hikam. Alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing kesempatan menika, kita tutuk dateng kitab hikam nomor 23. Sing riyin kula kali panjenengan membahas tentang menangis susah yang betul karena kehilangan ibadah, atau kita susah-susahan krono kehilangan ibadah. Susah sing temen niku sing yo nopo karepe? Krono ibadah ilang terus susah. Karepe susah sing temen niku yo nopo? Monggo kita lajengaken nomor 23. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal hazanu, anapun utawi susah, anapun utai susah, asodiku kang temen, wawa iku tai hazan, alladhi iku hazan, hazan yuk isu kang nange akan opo alladhi ala to'ati yang atasi piro-piro to'at, waya kunulan ono mau sartani man tatane wong albuka opo nangis asodiku kang temen, wawa mongko utai buka utai hazan sing sodik niku iku mimma koma disalikin, setengah saking piro-piro penggaweane wong kang salik, wong kang ngambah dateng ngarsane Gusti Allah. Dadi dawane ke musonep susah niku lek temen, yaitu adalah susah sing dipeloni ibadah sing ilang mang. Jadi krono de'e niku kailangan ibadah akhiri susah. Nah setelah susah dia menangis, kemudian setelah menangis dia melaksanakan ibadah yang ditangisi tadi. Niku jenenge susah sing temenan. Tinggale wong lanang ngrayu wong wedok, cinta nemenang sing wedok, tapi ngepukan. Iku jenenge duduk cinta niku. Lek cinta niku sayang, ndak ngepukan, yo ndak nyenenian temen-temen. Lek masalah nyeneni utawa ngandani ngoten wis jenenge wong kumpul, Pak. Ya mesti mawon. Tapi mboten nemen-nemen ngoten lho. Sak kadare, sak botone, swayang tapi ndak tau ngekeki apa-apa padahal duwe bok. Cece lek pancene mboten duwe dhuwit, lek duwe dhuwit ngoten. Omongnya sayang tapi ning ngekeki kan 5.000, 10.000, duduk sayang iku jenenge. Lek sayang niku mboten ngekeki 10.000. Ya sak kebutuhane sing wedok. Apa botone jenengan, monggo. Apa botone sampean ayo. Iku jenenge sayang. Jane tiang sayang, tiang susah, tiang wedi nang Allah iku ndak katik ngomong. Lek wis ngomong aku cinta kamu, aduh kombal iku. Aku mau makan, jadi ingat kamu. Ndak usah ngomong lah, apa ngomong? Wong padahal ngono ngomong, meneng tok wis. Lu mangan kok ndak pati enak. Doleki nanti Dewi mang. Pamane sing wedok jenenge Dewi. Nanti Dewi. Dek, mangan dek. Sing wedok dijak mangan. Mangan. Mangan ditelok sing wedok mangane kok didik. Kok didik ben mangane. Pati enak awak, Mas. Enak nang dokter, dokter. Dijak nang dokter. Ngoten niku jenenge sayang. Masih ndak katik ngomong aku sayang kamu jenenge sayang. Wong sayang-sayangan iku ndak kudu pake SMS aku sayang kamu, tapi sing wedok digepuki ben dino. Dorong dadi bojone dadi apa wis di sembuarang-sembuarang kule awake betung kupuk digepuk, betung ngampleng dikampleng, mari dikampleng ditinggal. Saken lho, Cak. Manusia itu harus punya prike. Kenapa jenenge? Apa kemanusiaan apa kehewanan ngono iku jenenge? Orang cinta enggak usah ngomong lah. Ngomong niku jenenge gombal. Lek tepak mboten, lek elek ndak tepak gombal jenenge. Alah, gombal. Ndak usah ngomong, wong cinta ndak usah ngomong. Trik-trik macam-macam niku lho, wong politik. Lek wong cinta mboten karek trik-trik niku, pokoke wis saken mboten tok. Nang dia tetep saken. Qala Abu Ali Ad-Dakok, dawuh sapa Abu Ali Ad-Dakok, sahibul hazani utai wong kang anduweni susah. Yak tok iku bisa marekaken. Sopo sahibul hazan min tariqillahi saking dalane Allah, saking ibadah ing Allah fi syahrin ing dalam sak wulan, ma ing ibadah layak tau kang ora bisa mareaken, kang ora bisa mutusi hu ing ma man sapa wong
Fukida kang den sepeaken apa husnuhu susaiman fisini nae dalem setahun. Uang niku lek temenan oleh susah krono kehilangan ibadah, maka ibadahnya itu dalam satu bulan akan bisa ditempuh kalau susahnya temenan. Lek mboten susah masih setahun durung mari. Saking nemene wong lek wis susah niku nemen oleh jalan nang Gusti Allah. Lek jenenge susah ndak ana maning sing dipikirno kecuali Gusti Allah. Sak piro wae ibadah satu bulan akan selesai ibadahnya dilakukan, masih wis dikai beban salat 1000 rakaat selesai satu bulan. Tapi wong lek ndak mati susah 1000 rakaat dikekno nang wonge ojo satu bulan, satu tahun enggak mari. Wong ndak dilakoni. Lah lek dilakoni mantul. Niku jenenge wong susah temenan. Jadi susah krono kehilangan ibadah, menangis karena kehilangan ibadah. Setelah dia menangis, ibadahnya selesai, menangisnya selesai, baru dia langsung melaksanakan ibadahnya. Ndak kate engkok-engkok maneh. Saken-saken tok ndang gawe opo-opo, saken-saken tok gawe opo pian saken. Pinggir-pinggire omahe ana pasar. Nek pasar akeh wong bambung, jarine saken. Nang wong pambung tapi ndak tahu ngekek apa-apa lapo pian saken. Saken nire. Didi saken tapi dia ngekek apa-apa. Lek panjene duwe, lek ndak duwe ya siji maning. Kok tunggale awake katene ibadah iso. Awake iki ndak kelem ibadah ya apa sih? Pirang tahun awake iki ndak ibadah. Awake sehat, mari nangis asar tetep ndak bayang. Maghrib nggih ndak bayang, sampai rong dino ndak bayang. Sampai sak wulan tetep ndak bayang. Lah gawe apa sampean nangis iku? Lah ora perlu ne. Dadi tangis itu yang penting bukan tangisannya, tapi buktinya apa yang ditangisi iku mari ngono dilakoni. Niku sing penting. Nangis sengguk-sengguk tapi mari nangis pancet kelakuane ndak kena. Kaya apa nangis? Nyaluk sepuro-sepuro mulai mari salah sepuro niku lho nang sampean salah wingi kula apa? Kula wingi ndak sejo nempak kudune sampean. Mari nangis air mata nentek nempak maning nang udune. Jare wong sing dhewe udun, mangkong lah apa njaluk sepuro nang aku. Saiki nempak maning, ngerti lho. Aduh kepuk sing wedok, mandangi sing wedok diserano nang wong tuane, ndak katene balak-balik maning wis aku golek wong wedok liya. Duduk kontok wong wedok, buak sak tumpukan. Sing wedok kampleng jajake mah ditinggal. Ale telung dina balik maning njaluk sepuro. Akhirnya nang wong tuane di sepuro. Sing wedok nggih nyepuro. Oleh rong dina nempeling maning. Le, wong lanang ngene iki ndak kena dibaleni. Ati-ati saestu eman. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo kita lajengaken bismillahirrahmanirrahim. Mal arifu. Ora ana utawi wong kang makrifat ing Allah. Man iku wong iza asyara kang arekalane isyara sapa man ila syai'in maring swiji-wiji min asraril haqi saking biro-biro rahasiane Allah zat kang hak subhanahu ma suci sapa al-haq wajata mongko nemu sapa man al-haq ing barang kang hak akroba ingkang luweh parek akroba ilaihi ingkang markaken sapa al-haq ilaihi maring man min isyaratihi ketimbang sake min isyarati saking arah-arah isyarah iman bi angkana kaya ento ana sapa man hadiron iku kang hadir mau sadane al-haq lam yaghib tegese ora sirna apa al-haq anu saking man bal huwa bali utaiman mulahidu iku kang nidini ingkang al-haq bi hal isyarat di ing dalam nalikane isyarat ing man wa akrobalan luwi parek ilahi maring al-haq minda ketimbang saking isyarat fa hadza mongko taiki man iku laisa ora ana sapa man bi arifin iku wong kang makrifat hakikatan ing dalam hakikate liba koi krono tetep iman ma'a nafsi serta awa iman li ana ukrono zatam iman ina idin in dalam nalikan iki akroba ilaihi mulahidon iku kang ngalap bagian mulahidon iku kang lirik mulahidon iku kang lirik annahuna ing sak temene ing dalam mengkono-mengkono isyarah musyiron onok kang ngisyarohi
wa musyaron lan ono kang den isyara ilai sapa zat wa musyaron belan ono barang kang den isyaraken apa bi barang orang yang arif datang Gusti Allah niku bukanlah orang yang berisyarah terhadap sesuatu kemudian isyarahnya itu tampak lebih dekat, lebih nyoto. Apa yang diisyarah itu lebih dekat karena isyarahnya lebih dekat daripada Allah. Tutuk niku sing diarani wong al-arif niku. Yai, kula niki badhe nyambut damel yai. Nyambut damel nopo sing tepak niki yai? Diaturi nang yai. Golek nyambut gawe dodolo barang sing ana nyawane. Contohnya kaya wedhus, sapi, pitik, unta, jaran. Nggih. Dilaksanakno temen gunemane kiai niki. Dodolan wedhus, dagangan wedhus, blantik wedhus, akhire dadi wong soge barokahe wedhus. Jare sing medhukun, wah hebat kiai iku. Aku ben dak diopo-opo gara-gara njaluk syarat nang kiai saiki dibandingi hasil. Le. Kliru. Ojo munian ngono pean cak dosa. Kiai sing koyo ngono iku bukan berarti kiai itu adalah orang yang wali. Mandi pengucap ndak mesti. Tutuk iku sing diarani wong al-arif niku sanes niku. Pokoke isyara ngene tepak jenenge wali. Isyara ngene tepak jenenge wong wali. Kadang-kadang dites nang dayo-dayo rada jino. Ya selek wong Cina niku seneng nang ngoten-ngoten jarene wong. Jarene Pak Kiai. Oh, Kiai aku njaluk rejeki. Lah akeh-akeh Pak Kiai, petang angka wae. Akhire nang Kiai dikek isyara ngon mangan gedang. Itu oleh yang kae gedang. Barang tepak jari Cina nih. Wah, hebat sampean iki. Berarti sampean iki perhitungannya tajam. Wah, iku lak jari sampean ya, perhitungannya tajam. Tutu iku sing jenenge wong al-arif billah niku sanes niku. Wong lek sik nganggep bahwa isyarahnya itu akan berathar, maka dia bukan seorang wali. Lek dek niku menganggap bahwa isyarahnya nang wong dikongkon ngapek angkae gedang tepak, akhirnya dianggap wali. Tutu wali. Lek wong nganggep isyarah niku tepak, justru dia dikatakan orang biasa, ndak kenal nang Gusti Allah. Krono apa? Krono lek wong niku teranggap al-arif billah. Dia tidak punya anggapan bahwasanya sing tepak niku isyara itu tu. Wah, aku dakung petinggian oleh telu dadi kabeh. Iko oleh guna metok iko. Lek niku pancene hebat niku. Dukung petinggi niku sukses. Dukung petinggi niku sukses. Pancene tiang mandi niku pengucape. Cedek nang pangeran. Ngawur. Lek uang ngarani angsal, tapi bagi kiai yang punya keistimewaan seperti ini jangan sekali-kali punya anggapan bahwa hasil uang sing sampean tolong iku murni krono isyarah sampean. Tutuk sampean ndak oleh duwe anggapan koyok ngoten. Krono lek sampean duwe anggapan koyok ngoten itu adalah bagian daripada nafsune sampean. Lek bagian saking nafsune sampean berarti sampean nafekno Gusti Allah. Berarti sampean iku ngilang nih Gusti Allah di dalam sesuatu yang sampean bantu itu tadi. Padahal hakikat sing iso ndadekno wae inggih mang iku duduk sampean. Juga bukan isyarahnya sampean. Isyarahe sampean iku ndak ana oleh apa-apa. Kabeh iku mung mergo takdire Gusti Allah belaka. Lainnya mboten. Dan antuk kula sampean iki oh.

0: Nyuwun sewu kalian sinten pak?
1: Kalian Mbah Pipu, nek nami asline Supardi.
0: Mbah Supardi saking pundi Mbah nggih?
1: Rejo Mulyo.
0: Saking Rejo Mulyo, Oku Timur nggih Mbah.
1: Nggih.
0: Mbah Pipu jenengan sakite nopo?
1: Diabetes wonten.
0: Nggih.
1: Kolesterol wonten.
0: Nggih.
1: Wong durine nggih pun komplikasi.
0: Oh, dados penyakite kuatah wonten nggih Mbah.
1: Nggih, teniku.
0: Sing sanget panjenengan raosaken wonten badanipun panjenengan niku nggih bagian nopo Mbah?
1: Nggih, anu niki napa sing ten tulang niki, sing kanker tulang niki.
0: Lah dados pripun critane kok jenengan saged konsumsi Agarilus?
1: Kula krungu-krungu niki keng radio.
0: Nggih. Yeah.
1: Rene anu niki Agarilus drop terus napa-napa mari lah niku kok kula tergerak ati kula. Lah terus kula ngongkon anak kula tukokke. Nah, sak terus niku kula ngombe-ngombe niku ngantos sak niki nggih. Matur nuwun Gusti Allah berkahi jamu niku kangge lantaran marine awak kula niki.
0: Oh,
1: saenggo sampai sebriki kula saged megawe malih pun penak.
0: Dan niku pun pinten taun Mbah jenengan ngalami penyakit niku?
1: Mbah niki kayak kula tasik bocah. Cuman ngertine nek niki apa kanker tulang niku nggih. Nembe-nembe niki.
0: Pun sepuh niki.
1: Nggih.
0: Lajeng sak sampune ngertos penyakit jenengan komplikasi napa malih wonten kanker tulang napa dados jenengan konsumsi Agarilus. Lah niki pun telas pinten botol Mbah anggenipun ngunjuk Agarilus?
1: Mulai bulan gangsal ngantos setriki kelas gangsal ning nggih awak kula niku nggih pun diomongne sehat wong nyatane nggih pun saged megawe biasa.
0: Menawi jenengan badhe matur kagem sederek kita ingkang medal menika tasih sami nandang gerah Mbah.
1: Pramila para sederek sedaya ingkang ngraosaken penyakit ingkang sanget monggo-monggo sami ngunjuk Agarilus. Agarilus panci sangat hebat khasiatipun. Matur nuwun mugi-mugi paringono enggal saras.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

Liba ko imah nafsi le onten tiang ngaran iku lo. Tak has tak bantu aku moro berhasil. Dadi wa inggi. Iko tak bantu aku tukune langsung laris. Biyen mulai tak cekel aku wis dodolan terasi. Saiki sampe lek kula iku minyak goreng 20 tong, 30 tong. Beras iku lek kulak beras iku 50 ton. Duwe jero kabeh. Mulai teko ndak duwe ben tak cekel aku. Berarti hasilnya ya teko aku. Wong ngene ku duduk wali. Jenenge Getabrus. Napa kok Getabrus? Nggih. Wong awake menungso. Ngarani kok isyaro ini ku yang menjadikan berhasil. Mengatakan isyaronya yang berhasil itu bagian daripada nafsunya. Bongo dengan isyaro yang seperti ini, ini menandakan bahwa dia bukan al-arif billah, bukan orang yang kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia justru adalah orang yang jauh saking ngarsane Gusti Allah. Mereka menganggap bahwasanya lek wis deni ku ngeke isyaro ngeten berhasil. Berarti dia mengatakan ada yang mengisyaroi. Sing diisyaroi sapa? Ada yang diisyaroi. Yang diisyaroi sapa? Ono barang yang terkena isyarohnya. Barang yang terkena isyarohnya siapa? Wa madama lan eng dalam selagini langgeng tetap sapa man. Iku ya ta'akolu ngangen-ngangen sapa man. Anau eng sak temenin man iku musyirun kang isyaroi. Wal haqqu utawi zat kang hak iku musyarun kang den isyaroi ilahi opo al haq. Sopo al-haq wadhalikal kalamu utawi mengkono-mengkono gunem alladhi sodaro kang metu opo dhalikal kalam min usaking man iku isyaratun ngisyaroifah wa mongkau taiman ilal ana henggo saiki lam yafna ora sirno iku ora sirno sopo man anafsi saking awak dewini man walam yakhruj lan ora metu sopo man anda iroti hisihi saking daerah pengrosone man saking daerah pengrosone man wal isyaratu utawi isyarat altofu iku luweh lembut minal ibarati ketimbang saking ibarat. Selagi manusia itu mengatakan dia yang memberi isyarat dan yang menerima isyarat itu Gusti Allah, sedangkan ucapan yang dia ucapkan itu adalah isyarat, maka dia sampai detik perkataannya seperti itu berarti dia masih belum sirno saking nafsune. Pokok uang ngelakoni kebagusan nopo mawon lek si onok sopo aku nih niku berarti durung fana awak ini. Lek dunung fana kalau belum sirno awak ini ku berarti durung lillahi ta'ala. Ibadah ibadah tapi awak ini gue jadi gowo. Isyaro tapi ketentuan dirinya jangan dibawa. Awak iki nang opo-opo ne. Kudu ngoten tok. Tapi yo tetap harus semangat karena jiwa opo-opo ne. Kudu ngoten tok. Tapi yo tetap harus semangat karena jiwa raga kita

ditakwai nang Gusti Allah ado karo aku. Nah oleh ngoten niku. Iki ngono duduk ukuran literane bensin, duduk ukuran kiloane beras. Lek kiloane beras memang harus diukur secara zahir karena ini hukum fikih, tapi lek ukuran ati mboten kena diukuran karo literan ngono, Pak. Ukurannya ono di ati ini sampean sing weruh yo sampean dhewe. Walam yakhruj an dairati isihi, dan orang yang seperti itu tidak boleh, masih belum bisa keluar dari daerah indranya, dari daerah perasaannya. Padahal isyarah ini lebih lembut daripada ibarat. Isyarah lebih lembut daripada ibarat. Lek ibarat langsung kon dino Senin ojo metu. Lek metu tabrakan kon. Nggih. Niku ibarat jenenge. Lek isyarah ngeten, kon lek dino Senin menang di rumah kuai mulai jam 6 sampai jam 8. Isyarah niku. Maknane ojo metu. Lek metu kon tabrakan. Kok metu temen? Lah ya apa? Aku lek ngomong ah. Kok nuruto nang aku? Lek kira tabrakan. Wong ngomong ngeten niki, Pak. Kok nguruto nang aku berarti ndak tabrakan. Pasti lah kira. Wong sing ngeten iki berarti nang Gusti Allah atuh. Lek tiang niku arif, tiang niku makrifat karo Gusti Allah. Kalau jam metu lho meneng kene ya Senin mulai jam 6 sampai maghrib. Nggih. Kok metu temen tabrakan. Lali wis aduh. Ya apa ya? Subhanallah, subhanallah. Perasaan tabrakane wong sing metu dina Senin krono ndak nuruti nang omongane awak ini ku dibuang jauh-jauh. Dia menganggap bahwa kecelakaannya itu enggak ada kaitannya dengan omongan isyarah tadi. Lu niki jenenge al-arif billah. Sik ngarane kaya ngoten tuntut makrifat iku jenenge. Nuruti nafsu sian. Li annaha karena sak temene isyarah imaun yaiku isyarah faqat hale bloko wa talwihun tegese isyarah la tasrihun tutuk penjelasan. Kalau penjelasan bohong ana wong ngomong pamane. Hati-hati lho. Tahun 2008 bulan Songo tanggal 8. Iki bakal kate ana tsunami. Goro niku. Lek ana wong ngomong koyo ngoten, dia bukan nabi, bukan apa-apa. Bohong. Sekalipun nanti terbukti pada tanggal 8 bulan 9 tahun 2008 terjadi betul tsunami. Tsunami itu tidak terjadi karena kata-kata orang itu, tetapi krono murni takdiri Gusti Allah. Ingat Pak Bunge, le ono uang di si takdir niku jenengi mesti goro. Uang duduk pangeran muni ngoten. Sampai nojo dagangan niku, acur-acur, goro niku. Jenengmu siapa le? Nami kulo Hartan Hartono. Ketika abe narik itu jenengi siapa Marianca. Aduh ojo diterus no. Kacar kacir uripmu. Uang sing ngomong ngoten niku bohong. Kenapa? Dia bukan Tuhan dan dia tidak boleh mengatakan sesuatu yang dia belum tahu pasti. Lulek tepak ya nopo. Senajano tepak niku goro. Yang terjadi bukan omongannya dia, tetapi adalah kersane Gusti Allah. Lu nopo mboten asal ngoten. Ini silahkan saja lah ngomong. Jenengan gak oleh percaya. Kok umpama percaya, jok percaya nang omongan niku, percaya nang takdiri Gusti Allah. Ngoten lho Pak. Pinggi, namanya menungso niku firasatul mukmin niku naumun. Firasatul mukmin firasatun min firasatil anbiya. Pancene nggih, tebakannya orang mukmin yang betul-betul beriman itu adalah bagian dari beberapa tebakannya para nabi. Tapi lek ana wong ngomong mekitik-mekitik kaya ngoten niku goro niku. Umpama jenengan percaya, bukan berarti panjenengan kudu percaya nang niku, tapi percaya nang takdir Gusti Allah. Dan orang yang ngomong itu tidak boleh punya anggapan bahwa terjadinya betul dengan apa yang diomongkan, dianggap dunia nuruti nang omongane. Mboten. Murni terjadi karena fadl lan rahmati Gusti Allah. Wahia utawi isyarah alati iku isyarah yastakmilu kang gunaken iku ing alati sopahlu tarik wong kang ahli ngambah dalan radhiyallahu taala anhum. Lho ngeten iki sing biasa digunakan ahli tarik kaya para wali niku biasa ya mboten. Omongannya enggak menggebu-gebu ngoten mboten. Ya kadang-kadang gebu-gebu. Kadang-kadang mboten. Hati-hati le yo. Lek mule aja liwat lor, wat kidul lah enak yo. Nggih. Ngoten tok omongan isyarat tok. Ndak perlu ndek lor ana apa kok ndak oleh. Kadang tiang kajing itu tumbas mobil, mobil anyar. Ndak enak boleh duit gede taren nang kiai-kiai dalem. Dalem kepingin tumbas mobil yai. Mobil opo le, mobil

0: ngeten-ngeten ceriai tuku sawah marile. Katanya kiai suruh beli sawah saja. Iku maknanya sampean ndak oleh tuku mobil. Ini isyarah yang disampaikan oleh kiai. Memang tugasnya ahlu torik hanya seperti itu. Sebatas isyarah saja. Lek termasuk ahlu torik. Kau jangan nih wong glembek-glembek kau kalau sampean buah liopo iki jenenge. Fima bainahum, fima yang dalam antarane barang bainahum kang tetep yang dalam antarane ahli tarik inda zikrihim yang dalam nalikane nyebute oleh nyebut ahli tarik lima maring barang yaftahu kang buka Allahu subhanallah bihi kelawan ma'alaihim mengatasi ahli tarik minal asror bayane biro-biro rahasia at-tauhidiyah kang bongso tauhid wal ulumilan biro-biro ilmu ala dunia kang bongso laduni wal mawajidilan biro-biro penemune ati wal azwaqilan biro-biro perasaan. Beniku perasaan niku lek para wali terjadi lho ana dayo sret jare perasaan ini iki lek tambeng iki ngomong pun ya niku le ben lek kepengin sugih sembayange sing anteng nggih jare dayo niku kok ngerti ya iku lek aku ndak sembayang. Perasaan yang dimiliki kiai sebagai ahlu thoriq itu dari Allah. Jadi lek beliau ngomong niku sapa sing ngandani? Ndak ana. Sapa? Ya Gusti Allah. Cangkeme ahlu thoriq itu hanya merupakan wakil daripada berita yang dibawa oleh Allah kepada kita. Jadi ahli thoriq non sewu koyok waratul anbiya temenan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Niku lek Kanjeng Nabi ngomong napa mawon dawuhe Kanjeng Nabi niku wahyu. Mboten melenceng andai kata dengarannya tidak seperti wahyu tapi pengertiannya sejenis sama dengan yang
1: Sobat Inovasi wahyu. Dan seluruh keluarga muslim
0: Kanjeng Nabi sajian itu diwarisi oleh para ulama yang maka ulama mengatakan apa Haji saja Haji itu dari Suami. Allah kalau dia termasuk ahlu thoriq orang acara yang wis ahli
1: oleh CV dalam kaki
0: Gusti Allah ngelakoni barang sing sesuai dengan kehendak Allah.

0: Siru mongko utai kang isyaroi ila syai'in maring suwici-wici ila dhalika maring mengkono-mengkono al-asrar ila dhalikal min dhalikal mulahidi saking mengkono-mengkono perkoro kang den lirik li isyaroti kangi isyaroi musyir wa in wajadah senajano nemu sopal musyir Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala akroba ing lui parak ilahi lui parak ilahi maring musyir minat dibang saking isyaro bialam yakib kelawan yento ora sirno somo syir'an usaki Allah fi hal isyarat yang dalam nalikan so iku gairu arifin ora arif billah ala tahkik pokoknya sing isyarat dianggap tokawai dewe perasaannya orang yang isyarat itu dianggap dari dirinya sendiri berarti dia bilang belum arif le arif masyo tebaane tepak ini ku ndak nganggap awai dewe iku jeneng al arif billah li annahu biwasfi tafriko krono le tiang niku pun ngisyaroi berarti beda-beda akan bisuhudi kelawan oleh nyakseni musyir lil akhyari maring biro-biro barang kang saliyane Gusti Allah lek diisyaroi terjadi lek ndak diisyaroi mboten niku namanya membedakan barang iki berhasil karena mendapat isyarat dari saya yang tidak mendapat isyarat tidak berhasil ndak katik ngoten lek wong arif niku cuma bagi orang yang memandang memang seperti itu ngoten lho. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya sakmenten ingkang saged dalem maturake mandhar muga ana manfaate nggih kangge kula sopanjenengan sedaya. Lek ana bener saking Gusti Allah, lek ana salah saking awak kula dhewe. Al-Fatihah. Allahumma syaitan rajim bismillah. Sakmenten hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: 93,1

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ke malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar untuk diman keluarga sehat ya? Atau kedirisi di malam minggu atau di tanggal ada di keluarga sehat ya, 1 Agustus 2026, 1 jam 30 menit kita punya keluarga sehat ya. Jasa kawan-kawan keluarga sehat ya, ada persembahan susu kami kita keluarga sehat ya. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 11 310, atau juga tuh di Facebook di Radio Trirama FM. Selamat malam dan selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta. Atau ya, di dangdut serga malam, persembahan susu kambing Etawa.

Oke, masih di Pasulua Sigana dari Jalan Ikauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Atau ke diri di malam minggu ya, di tanggal 1 Agustus 2020 ya, 6. Dan untuk kediman keluarga sehat ya, satu dendang wali di perjumpaan kita. Ada gubuk bambu keluarga sehat dari ayah Maggie Z. Dan untuk kediman juga sudah kita di menit 23 atau ke di jam 6 ya, waktu Radio Ramadan sekitarnya. Terima kasih juga untuk keluarga sini yang sudah menemani untuk susu kambing etawa, baik untuk varian etamet, etabes, etakol, etabes, dan juga Zika 26. Untuk susu kambing kita keluarga sehat ya, juga punya manfaat luar biasa. Atau permasalahan asam urat rematik ya, persendian, osteoporosis, pengapuran, atau kebal selinung, atau kemederita asam lambung maget ya, sesak napas, asma, batuk, atau kolesterol, diabetes, darah tinggi juga bisa keluarga sehat ya. Atau yang baru pertama kali, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu di 0831 760 600. Untuk yang mau konsultasi keluarga sehat ya. Dan terima kasih juga untuk gedung keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk susu kambing atau keluarga sehat. Selamat ya malam. Ada Pak Suwarta ya, HTI Sri Rezeki. Dan keluhan pinggang sudah mendapatkan untuk Zigo 26 atau ke di radio ya, Novasi Radio keluarga sehat. Selamat teman-teman juga ada Pak Jito yang ada di gedung AJSPI ya. Selamat teman-teman juga 26 juga keluarga sehat di Radio Bima. Selamat malam. Dan untuk keluarga sehat yang belum mendapatkan, silahkan bagi yang mau COD atau juga pesan antar, boleh banget keluarga sehat ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya, kembali satu dendang spesial atau teman-teman di istirahat ya, di sore ke malam. Atau juga mungkin untuk keluarga sehat di Indonesia yang masih beraktivitas atau di malam minggu. Dan untuk yang lagi malam mingguan, selamat malam mingguan keluarga sehat ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Sore ke Malam, persembahan susu kambing Etawa.

Jika sehat sering merasakan sakit pinggang, awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: dapatlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Satu di dalam keluarga tiga sehat ya, tema ya ada tamu malam minggu. Kira-kira tamunya siapa bes malam minggu ini? Adakah yang berbeda atau masih yang sama? Oke, untuk dalam keluarga sehat, terima kasih. Atau kesayang kucintaku semuanya sudah sedia menemani di malam ini. Pas emang malam minggu ya Besi ya. Malam minggunya pantengnya di Tri Remaja ya Besi ya. Atau di sebelah 3,1 FM. Atau di Dangdut Sore ke Malam. Atau persembahan ya susu kambing etawa keluarga sehat. Dengan varian etamet, etabes, etakoletabes dan juga zigodonam. Yang punya mampu luar biasa tadi keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat Indonesia ya, mungkin untuk di sobat tadi di malam yang punya permasalahan kesehatan, bisa dikonsumsi atau pengobatan dikonsumsi sehari dua kali ya, atau penjagaan cukup sekali saja. Atau promo juga masih ada bes, atau pembelian Zigo 26 atau ke varian rasa, beli 3 cuma Rp200.000 saja. Untuk yang mau cody juga boleh, nanti bisa dapatkan untuk yang promo juga keluarga sehat ya. Oke, dan untuk Kedimol keluarga sehat, terima kasih. Untuk Kedimol juga sudah setia menemani adik dangdut serikuman keluarga sehat. Kita sahabat juga yang sudah menyatu keluarga sehat ya, baik untuk di WhatsApp atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM keluarga sehat, atau di malam minggu ini, aduh luar biasa. Sudah di menit 43 ya, atau di jam 6 waktu Radio Tri Rama dan sekitar keluarga sehat ya. Semoga untuk dedang-dedang yang sudah jas hadirkan bisa menghibur, menemani di istirahat teman keluarga sehat. Yang lagi malam mingguan juga selamat malam mingguan. Yang jomblo ya di rumah aja, atau mungkin malam mingguan juga nggak apa-apa bes ya, nongkrong-nongkrong ya di kafe, sharing sama temen ya kan. Itu juga akan menambah wawasan untuk kita semuanya ya, nambah kenalan juga ya, semakin banyak kenalan juga semakin ya banyak juga untuk pengetahuan nanti keluarga sehat ya. Lalu juga banyak informasi yang keluarga sehat ya dari saya dapatkan nanti ya. Oke, dan untuk video keluarga sehat selamat malam tadi Bunda Geska, untuk ya terkatung-katungnya, aduh maaf Bunda belum masuk ya. Dan untuk Griman juga selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Ada Mbak Si sedang deseri ke malam menyatu dandannya dong. Ya kecewa dari budaya sedali ya. Untuk adjustnya terima kasih ya. Thank you, terima kasih kembali. Untuk diri Mbak Si Is ya. Kamu kecewa sama siapa Mbak Si Is dedang? Dedangnya aja sih aja sama ya kecewa. Thank you, terima kasih Mbak Si Is ya, sudah menyatu dedang dasar ke malam. Atau persembahan ya, untuk susu kambing kita keluarga sehat. Dan untuk juga selamat menikmati seram malam bersama keluarga tercinta. Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, kita sapa dulu yuk. Untuk satu menelpon keluarga sehat di 08 12 12 12 11 310 ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam kenal nih.
0: Salam kenal. Dengan siapa emang?
1: Ini dari Rumbia, dari Rumbia Tugu Payung.
0: Rumbia Tugu Payung.
1: Ya.
0: Nenek Dani udah lupa ini sama alamat Tri Rama apa gimana? Kok kayaknya udah besok ada cek kesehatan loh nenek, nggak kesini?
1: Ya. Ya sebenarnya sih nenek kepinginnya juga ke situ.
0: Tapi rewang.
1: Motornya hilang.
0: Waduh, nenek ding lagi.
1: Iya, nenek lo motornya ditaruh di dapur ini hilang.
0: Loh, kok bisa?
1: Punya nenek sama kakek yang hilang.
0: Kapan itu nenek Dani?
1: Ya itu waktu puasa tanggal 21 itu.
0: Oh, puasa kemarin.
1: Waktu tanggal 21 itu nenek itu sebetulnya jam 2 itu masih ke dapur masih ada. Dan pagi-paginya udah itu pintunya ngeblak-ngeblak semua.
0: Ya Allah.
1: Dan helm, dompet, apa di bawah semua. Kalau peralatan untuk urut itu ya udah dicangking semua.
0: Gitu ya Allah. Semoga nanti diganti lebih banyak lagi ya nek ya.
1: Iya.
0: Amin. Ini
1: ya, amin, moga-moga nanti nenek bisa beli motor lagi, bisa jumpa ke situ lagi.
0: Iya, amin. Ini ya. Dendangnya udah disiapin ini nek, tinggal dipilih.
1: Dendangnya apa nih?
0: Ini tadi ada kecewa dari siapa, Bunda Is Dahlia sama sebuah janji Evie Tamala.
1: Iya.
0: Pilih yang mana?
1: Dari Evie Tamala aja deh.
0: Sebuah janji.
1: Udah siapa aja yang udah masuk ini tadi sore deh.
0: Tadi banyak sih Bunda, tapi ini hanya spesial saja Bunda, nggak bisa salam-salam.
1: Oh, sebetulnya aku juga mau salam sih. Salam
0: nggak bisa.
1: Selamat malam.
0: Spesial aja bisanya.
1: Iya.
0: Spesialnya apa, buat siapa?
1: Semuanya deh.
0: Semuanya aja ya nek ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih. Iya. Panteng Tri Ramadhan.
0: Iya dong, Panteng Radio Tri Ramadhan. Terima kasih Nenek Dani.
1: Iya.
0: Terima kasih sudah menyatu. Aduh, kemarin motornya hilang pas puasa. Aduh. Pasti nggak tahu pantas kalau Nenek Dani kok jarang ke radio gitu. Biasanya sama Bu Rumiasi. Ini kok udah lama nggak kesini. Ternyata dapat musibah bes ya. Motornya diambil maling. Dasar emang maling ya. Kalau lihat kayak gitu mah, aduh gemes gitu ya bes ya. Kita aja nyari buat cari ya, untuk beli motor aja pokoknya sampai kadang pagi ketemu pagi lagi, nggak kenal hujan panas ya kan. Kenapa yang nyuri motor itu ya seenaknya gitu ya bes ya. Terima kasih untuk Nenek Dani sudah menyatu di malam ini, karena dia jadi lemes ini bes. Iya, tadi dengerin kabarnya itu bes, aduh. Jadi lemes sih. Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya, kita bergoyang lagi deh sayangku kalau gitu. Tapi sebelumnya tadi juga banyak yang sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk Mas Wahinder tadi juga sudah ya. Sedang dasar ke malam. Iya, sama malam keluarga sehat Indonesia. Bang Ajit ada Italiana hadir kembali dari kawasan Balam, spesial untuk Mas Nico Andreas. Semoga saya selalu dan juga selamat malam mingguan. Untuk Bang Ajit tetap semangat ya, makin sukses. Terima kasih atau kedengarannya sebuah janji dari Bunda Evie Tamala. Langsung aja kita dengarkan keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Sore ke Malam.

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, habis sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Udah jam 7 malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
5: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
6: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Mengantisipasi maraknya kenakalan remaja mulai dari aksi game motor hingga judi online atau judol yang menyasar pelajar, Polsek Punggur menggelar kegiatan pembinaan di lingkungan sekolah. Jajaran Polsek Lampung Tengah itu memberikan edukasi preventif kepada para siswa di MTS Ma'arif 1 Punggur, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan tersebut dipimpin Babin Kamtibmas Polsek Punggur Aibda Suyatno yang memberikan pembinaan kepada ratusan siswa dan Dewan Guru agar tidak terjerumus dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat merusak masa depan. Dalam penyampaiannya, Ibda Suyatno menyoroti sejumlah ancaman yang kini membayangi generasi muda, diantaranya judi online, penyalahgunaan narkoba, serta keterlibatan dalam geng motor yang meresahkan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara demi menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandepotan Tampu Pubolon, Kapolsek Punggur Aibtu Harizal menegaskan bahwa kegiatan pembinaan dan penyuluhan atau binluh di sekolah merupakan program yang rutin dilaksanakan sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
5: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapat dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
5: Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di Pulau Sien dari Calarikawan Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungar Lampung Timur. Asih di dengan dasar malam keluarga sehat ya, persembahan susu kami kita wang. Ada Varen Eta Met Eta Bes Eta Kalau Eta Bes dan juga Z26. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kesehatan bisa konsumsi susu kambing untuk keluarga sehat, atau juga bisa dikonsumsi setiap hari karena manfaat juga luar biasa. Beli juga untuk keluarga sehat Indonesia punya permasalahan atau persendian atau usia yang sudah tidak muda ini ya, kandungan kalsium yang bagus untuk tulang agar terhindar dari osteoporosis atau pengapuran. Keluarga sehat ya, susu kambing kita keluarga sehat yang pastinya juga untuk tinggi kalsium dan manfaat juga luar biasa sejak zaman dahulu. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan, silahkan langsung aja dapatkan atau ke di radio dari Ramadan juga jaringan atau promo. Juga masih ada keluarga sehat ya, untuk pembelian 3 varian Zigo 26 yang rasa baik untuk coklat ya, balsam dan juga strawberry. Beli tiga cuma Rp200.000 keluarga sehat ya. Boy Diana hadir masih, dan ini hujan dong. Hujan di malam minggu. Hujan di malam minggu. Tapi sayangnya malam ini gak hujan. Kira-kira gimana kira-kira? Hujan di malam minggu. Hujan di malam minggu ya. Dari siapa ya originalnya ya, Bes ya. Waduh kok banyak banget ini. Coba nanti aja pilih salah satu deh ya. Terima kasih buat Boy Diana. Ada Kang Akhir, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang desa di kemana Jesse ya. Regis lagunya dong, nyanyian rindu. Salamnya buat dia ya. Ada Neng Geli Sedara Malang, ada Jenita Putra Setia, Amanda Herlina Vera, ada Maklum Budha Muslimah. Untuk gajinya terima kasih, hatur nuhun ya. Sami-sami terima kasih kembali. Selamat teman juga ada Budha Riyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lako Mbak Dian sih, dengarnya Mbak Dian tapi WE-nya ke AJL. Aduh, gimana ini? Tak terusin ya, ke tempatnya Mbak Dian lah. Biar dibacain ya. Sama Mbak Diannya keluarga sehat Indonesia. Kan nanti ya. Kalau enggak dibacain gimana nanti? Nanti kecewa ininya Bu Daryatinya ya. Mana ini tapi ya nomornya. Ya nantilah besi. Bu Daryati sabar dulu. Nanti pasti ya. Nanti pasti tak terusin sama Mbak Diannya. Untuk ini juga selamat malam ya, thank you. Terima kasih keluarga sehat Indonesia ya. Thank you, terima kasih. Untuk ini juga selamat malam keluarga sehat ya. Oh alam. Ternyata belum daftarkan ke kota keluarga sehat ya. Terima kasih untuk ini juga selamat malam untuk ya Bu Daryati yang ada di Ramura keluarga sehat ya. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Didangdut ya. Sorry kemal keluarga sehat. Atau persembahan tadi ini susu kambing ketawang. Pokoknya untuk ya Dimon juga selamat malam keluarga sehat ya. Salam sehat selalu. Tetap jaga selalu kesehatan nih keluarga sehat ya.

bagi yang belum mendapatkan untuk produk ya, untuk ini keluarga sehat Indonesia, agar lulusnya jangan lupa keluarga sehat ya. Juga dapatkan langsung atau promo juga masih ada keluarga sehat ya. Sekarang udah promo Agustus, semuanya bisa dapatkan atau di radio dari rumah dan juga jaringan ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya, kita bergoyang lagi ya sengku. Ini sudah di menit berapa? 13 ya. Om Yusuf yang ada di sumber rezeki ya, blogging. Jika sudah menyatu keluarga sehat ya, dedang dasar ke malam tentunya. Masih bersama aja keluarga sehat ya, persembahan susu kami kita keluarga sehat ya. Sampai jam 7:30 malam nanti keluarga sehat ya. Selamat malam, pantang radio teri ramadong basinya.

Selamat menjalankan ibadah sholat isya, keluarga sehat ya bagi yang menjalankan. Dan untuk teman keluarga sendiri yang sudah sore ke malam, sudah di penghujung akhir acara keluarga sehat ya, atau di malam minggu di tanggal 1 ya, tanggal 1 Agustus awal bulan ya, awal bulannya gimana keluarga sehat pahit. Oke, jadi untuk keluarga sehat ya, terima kasih sudah setia menemani dan sering kemana keluarga sehat persembahan suco kami kita. Wah, ada varian etamet, etabes, etakulah, etabes, dan juga sisi donam ya. Waktunya just moment, sayangku, cintaku, mau sebelumnya kalau pada ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar, keluarga sehat ya. Aja sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patokan radio dari Ramadhan tentunya. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Again. Once again. 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali, Besti.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali, Besti.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, bestie.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkuatan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: 93,1 Tri Rama FM.
2: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

0: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.

0: berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Ma. Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
4: 93,1 Trirama FM.
5: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
6: Asyik sekali, Besti.

Kangen dengan kampung halaman? Download aplikasi Tri Rama FM Net di Google Play Store kamu. Kamu bisa mendengarkan Tri Rama FM dimanapun dan kapanpun. Tri Rama FM, enak-enak dendangnya.

0: asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, darah, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: masyarakat Seputih Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Tri Rama FM.
2: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya. 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali, Besti.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyontani kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Iya sih, okay. Pun telas minten botol gue biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: piye sih kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae ya wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyo enten niku nek kada keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

Plasma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus. Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

0: Bagus.
1: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
1: Aduh, Pak Padi gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
1: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
1: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
1: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
1: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
1: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
1: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
1: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
2: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa
0: ini,
1: Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
4: Asyik sekali.

0: ngombe pisang jadi oke.
1: Bang, lagi ngapain? Bahagia bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
0: Oh, apa iya?
1: Tapi rasanya yang beda. Nih, morinda.
0: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
1: iya,
0: Le.
1: Iya, Mbak. Nih, ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis. Dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
0: Oh, praktis ya. Wah, kalau gitu ya Mbak pilih ini aja morinda. Nih, kamu tolong lanjutin blendernya.
2: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis yaitu morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu Morinda. Morinda cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balik Bukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
4: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Net Sumatera.
5: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
6: Asyik sekali, Besti.

0: 93.1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Menemani di serat malam, jumpa kembali bersama Jesse untuk di album nostalgia, atau diisi di malam minggu di tanggal 1 Agustus 2026. Seperti biasa keluarga sehat ya, 2 jam ke depan dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti aja akan teman-teman keluarga sehat ya, tersebahan madu agar lulus. Atau keluarga sehat ya, mau ikut tergabung boleh banget keluarga sehat ya, atau ke di 08 12 20 20 11 310, atau ke di Facebook juga boleh keluarga sehat ya. Selamat malam dan satu dendang Oli di perjuangan kita keluarga sehat di album nostalgia persembahan atau madu agarilos.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di Petualangan dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Kecamatan Ruai Bungur, Lampung Timur. Selamat malam keluarga, sehat deh. Dan selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga dari Cinta. Ayo untuk di sepatu di rumah keluarga sehat ya, masih bersama Jess. Atau di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus. Untuk Madu Agarilus sendiri keluarga sehat ya, banyak manfaatnya. Dan juga untuk varian juga sangat banyak sekali. Jadi untuk keluarga sehat ya, again untuk yang punya permasalahan kesehatan, ini bisa konsumsi madu agarilus keluarga sehat ya. Ada madu pala, nomor afit lambung dan juga madu hitam pahitnya. Untuk yang baru pertama kali, jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya, konsultasikan untuk di call center kita. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau jadi pesan antar juga boleh banget deh, keluarga sehat ya. Oke, terima kasih untuk ini keluarga sehat ya. Salam sehat selalu. Selamat menikmati dedang-dedang album Nostalgia persembahan Madu Agarilus keluarga sehat ya. Selamat malam buat Mang Nanang Magicom yang ada di Tanjung Kesuma depan SD dua Tanjung semua keluarga sehat. Untuk ini juga sudah menyatu keluarga sehat ya. Dan terima kasih sudah menyatu untuk di TikTok. Ada Mbak Shirley, ada Marjuki. Untuk yang request boleh ya, komen saja. Jangan lupa di share, di tap-tap ya. Untuk ini keluarga sehat ya. Selamat malam. Selamat bernostalgia dan kembali satu dendang album Nostalgia keluarga sehat ya, spesial untuk keluarga sehat deh, menemani di serat malam bersama keluarga tercinta.

0: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar rilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoknya lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, yowes, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liyo, yo ben podo tuku dewe to pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Keluarga Sehat ya. Masih di album Nostalgia. Lalu persembahan Madu Agarilusnya Sayangku Cintaku. Aduh. Terima kasih untuk ya Pak Aris, untuk yang ada di Purbolinggo, Kecamatan Purbolinggo ya, Desa Tanjung Suma. Ini pengacara senior kita. Jarang main kesini Pak Aris. Itu ditunggu sama Om Antonya. Sama ini ya bos TDM Purbolinggo, ada Pak Mas Duri ya. Untuk di mana juga selamat malam ya, sudah bergabung juga untuk di album Nostalgia. Ini ada Mas Jepri ya, Mas Jepri bukan ini, yang ada di Kalipasir ya, sudah menyatu juga Keluarga Sehat ya. Pak Sumiran juga sudah menyatu, ada Mang Nanang Magicom yang ada di Tanjung Kusuma depan ya SD 1, bukan SD 2 aja semua, aduh suka liar, suka lupa. Oh sampun dugi jam 8 wawon je. Om buatan tumutan meriki Pak Sumiran. ini Mas Duri, isinya Tanjung Suma semua ya. Ini belum ada satu lagi yang belum nongol, yang sering sama aku itu kemarin, yang pas ketemu sama sampean. Pas beli apa itu kemarin, kebab apa ya? Bukan ya, apa itu pokoknya. Pak Aris ini pada nongol semuanya, orang Tanjung Suma semua. Orang ajaannya mainnya di ke Tanjung Suma. Oh iya, lumpia raja. Oh ini belum nongol itu yang satu ini. Proliman juga nongol ya, terima kasih. Mas Eko juga dari Tanjung Cono. Mas Eko. Tanjung Cononya mana Mas Eko? Berarti kita satu desa ya. Terima kasih buat Mas Eko yang ada di Tanjung Cono juga, selamat teman keluarga sehat ya. Dan untuk Grimoni juga terima kasih, untuk yang sudah mendapatkan Madu Agarilus. Iya Mas Duri, tonggone ACS juga ya Mas Eko. Tapi rodo ora apal aja sih. Saking apa ya, saiki iki wis piye nang uripe nang taman negeri. Jadi KTP ini nek loro iki. Pak Aris, terima kasih lo Pak Aris ya, luar biasa ya. Malam ini pokoknya sehat selalu, berkah ya. Sukses untuk karirnya ya Pak Aris ya. Amin. Dan selamat malam juga untuk Gedimang Keluarga Sehat, terima kasih. Untuk yang sudah mendatangkan Madu Agarilus, Gedimang Keluarga Sehat ya, ada Pak Sutarso. Ada di Prasasti dengan keluhan asam lambung, sudah mendatangkan Madu Lambung Go ya. Ada Pak Jito, Gedung Aji, SP1, pembelian ketiga. Sudah mendapatkan untuk Madu Lambung Go. Terima kasih, saya selalu Bapak. Untuk yang belum, silahkan besok yang mau coba di pesan antar boleh, bisa dianterin sama jasnya, atau yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi Keluarga Sehat ya. Oke, kembali satu dendang Mas Andi Travel masih menyatu. Ada Bintang Kehidupan, kita dengarkan bersama sambil menemani di istirahat ya malam Keluarga Sehat di album Nostalgia.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegelinu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegelinu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madhuna Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum Madhuna Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki ini bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mumu Madhuna Murafit apa?
1: Masa gak paham lu ah.
3: Madhuna Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madhuna Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madhuna Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Veda, ini diminum nak.
6: Apa ini bun?
5: Sudah, diminum dulu.
6: Iya bun.
5: Ucap bismillah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Gimana?
6: Manis rasanya. Veda sangat suka.
5: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
6: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
5: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
6: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
7: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
6: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
8: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
9: Aduh Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
10: Kenapa Bu Sita? Kok khawatir sekali?
9: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan ya?
10: Nah, tenang saja Bu. Dulu anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
9: Oh.
10: Tapi
9: oh, iya?
10: Sekarang Dinda sudah lancar bicara.
11: Mama, lihat Mama, ada kupu-kupu.
9: Oh iya sayang.
11: Mama, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
10: Hati-hati sayang.
9: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya Bu Rina?
10: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
9: Jamu tetes baking?
10: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
9: Gimana cara memberikannya?
10: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
9: Terima kasih, Bu Rina.
10: Oh iya, Bu, sama-sama.
9: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
11: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
12: Album nostalgia Trirema, kenangan lama kembali terasa, nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

Terima kasih keluarga sehat masih setia menemani untuk di album Nostalgia. Pak Tuban, selamat malam. Sudah menyatu di mall keluarga sehat ya. Orang gawe kopi Mas Farul. Orang nasi gawe nih. Oke, selamat malam juga untuk di keluarga sehat kita, sahabat juga yang sudah masuk untuk di WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja ya, sadakang akhir guys lagunya dong untuk sebuah nama. Salamnya buat Neng Gelis Sedara Malang, Jenita, Herlina, Amanda, Vera, Putra Setia, ada Bu Sri Suprapti, ada Maklum, Bunda Muslimah, Penjaga Cinta, dan juga untuk Ajesnya, terima kasih. Hatur Nuhun, terima kasih kembali ya buat dirimu. Ada Kang Akhir ya, yang ada di Kota Gajah keluarga sehat ya. Untuk gedendangnya, untuk sebuah nama. Untuk gede malam juga selamat malam, ditunggu dedangnya sambil menemani di serat malam ya. Lagi lanjut lagi keluarga sehat, selamat malam dan selamat bernostalgia. Selamat malam Ajes ya, lagunya dong Hati Yang Luka dari Beta Ria Sonata. Ada Bang Yadi RP3 Rama Nutara, reseller Agarilus, dan juga reseller Madu Tri Rama Kaji, dan pastinya Madu Kode Cingkrak keluarga sehat ya. Bang Yadi, apa kabar? Gimana stoknya? Masih aman? Ya, kalau nggak aman bisa ya langsung datang ke Radio Tri Rama untuk ya menambah stok. Agar nanti yang mau mendapatkan madu Agarilus atau juga untuk madu Tri Rama KJ-nya stoknya aman nih. Oke, dan ya untuk Grim juga selamat malam ya. Dan untuk Grim keluarga sehat ya, selamat menikmati atau kisah malam keluarga sehat ya. Baik, Aska dari kawasan Toto Harjo. Itu denangnya terlambat sudah, dikarenakan tadi tidur terus bangun. Dengerin aja semasih siaran. Salam buat semuanya aja, terima kasih untuk penyiar ke. Terima kasih kembali buat Pak Aska ya. Aku kok lali ya, studi Radio Tri Rama yang ini itu loh di Pinglets, pinggir ledeng pas dam desa Taman Negeri atau depan Bali Desa ya. Ada Mas ya Putra gabung, Mas penyiar salam kenal, pendatang baru ingin ikutan dari Bumi Nabung Ilir Indonesia, juga sudah menyatu keluarga sehat ya. Terima kasih buat Mas Putra ya. Untuk Kakak Rahayu, terima kasih sudah tap-tap ya. Sapa dong Kakak. Iya, namamu siapa? Lupa aku ya. Bu, kok di Bandung sih? Ini loh di Lampung Timur loh. Halo Mas, iya halo kembali. Sapa dong Kakak. Iya, namamu siapa?

Oke, dan untuk di keluarga sehat ya. Oh, ada Mas Sidik dari Tanjung Inten. Selamat malam Mas Sidik. Terima kasih sudah bergabung ya untuk di malam ini. Pak Endro udah lama juga nggak gabungan, kemana ini? Dari Taman Negeri Juragan Mania, Bapak Endro, lagunya Bintang Kehidupan. Salamnya buat semuanya aja untuk yang tugas, terima kasih. Pak Endro tadi sudah ya, jadi aku nggak ada ini ya, nggak ada hutang lagi. Jadi kamu bisa ya. Mendengarkan tadi sambil beraktivitas. Bu Muslimah. Tabang kenangan nostalgia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas ya. Semoga sehat selalu. Requestnya tak ingin sendiri. Spesial buat Mas aja, salam buat ya Green Pa. Ada Maklum kamu Mas Bro atau Mas Julius. Ada Baniri Mas Wigi. Ada Mama. Mama siapa? Pokoknya tanpa terkecuali buat semuanya deh ya. Terima kasih untuk kajiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kembali Bu Ediana, selamat malam aja hadir. Requestnya Hitam Putih Fotomu dari Ratih Purwasih. Terima kasih kembali buat dia. Bu Ediana sudah menyatu keluarga sehat ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat ya. Ada Putro Joyo 71. Aduh, siapa nih Mas Putro? Joko, iya. Oh, tepatnya di ini, pokoknya kamu di depan balai desa itu ada dam. Nanti masuk ya gang TK ya. Udah nyampe nanti paling cuma 50 meter ya dari damnya itu ya. Terima kasih. Kita dengerin dulu keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu, Toh, usia boleh bertambah, Toh. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, Toh.
1: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
6: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat Indonesia masih setia menemani untuk di album nostalgia ya. Untuk di malam minggu keluarga sehat ya, untuk diisi di tanggal 1 Agustus 2026. Dan untuk dong keluarga sehat yang seperti biasanya di jam 11 ya sampai jam 12 malam nanti, Madu Trirama KJ, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa, akan menemani keluarga sehat sampai jam ya, pastinya keluarga sehat Indonesia. Malam nanti, dan juga untuk madu Trirama KJ keluarga sehat, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa, bisa meningkatkan durasi, mengatalkan sperma, menguatkan libido dan juga reaksi, mengobati ejakulasi dini, lemas sawat impoten, dan juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, belajar peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh, pokoknya untuk stamina pria dewasa. Untuk wanita juga ya sangat bagus keluarga sehat ya. Lagi untuk di sobatan dan di rumah keluarga sehat yang ingin dapatkan, langsung aja dapatkan untuk di Radio Trirama dan juga jaringan. Atau ke yang mau cewek di pasangan antar juga boleh, sayangku cintaku. Dan terima kasih tadi untuk keluarga sehat ya, Indonesia sudah mendapatkan madu Trirama KJ. Atau ke yang belum, silahkan keluarga sehat ya ingin dapatkan. Oke, dan untuk ini keluarga sehat kembali satu dendang. Tadi sudah ada yang request keluarga sehat ya. Tadi kalau nggak salah hitam putih fotomu. Ya enggak ya. Kayaknya sih ya ingin keluarga sehat ya. Untuk Bu Muslimah langsung aja dengarkan yuk. Untuk dendangnya tak ingin sendiri. Untuk dimang keluarga sehat ya spesial. Tadi untuk Bu Muslimah sudah menyatu di album nostalgia, satu persembahan madu Trirama Kajing.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu, Toh, usia boleh bertambah, Toh. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, Toh.
1: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, ya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Mama, lihat, Ma, ada kupu-kupu.
3: Oh, iya, sayang.
2: Mama, Dinda takut ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
4: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat Indonesia. Untuk di malam minggu diisi di tanggal 1 Agustus 2026. Terima kasih sudah setia menemani untuk di album Nostalgia. Atau persembahan Madu Agarilus dan juga Madu Tri Rama KJ. Selamat malam buat ya Mas Wardoyo. Babaknya sudah tidur. Tadi habis pulang dari Tulang Bawang menghadiri acara resepsi pernikahan teman kita yang ada di Radio Bima Tulang Bawang, yaitu Mas Budi dan Mbak Dewi ya. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Coba segera diberikan keturunan ya, amin. Untuk ajesnya nanti nyusul yang kedua tuh. Dan atau kirim keluarga saya, terima kasih ya. Selamat malam juga buat Bunda Samba yang ada di Tridatu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ajes? Kabarnya sehat Bunda. Semoga Bunda juga selalu diberikan kesehatan ya. Mas Wigi, selamat malam Ajes. Badar dendang dong kereta senja. Otong aja masih bisa ya. Kamu bisa dari mana aja Mas Wigi. Oke, dan special buat Nir yang ada di Kota Gajah ya. Oke, terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada Mas Wigi yang ada di Seba 7 Badran, sudah menyatu keluarga saya di album Nostalgia. Seribu kali sayang. Seribu kali sayang itu masuk ini enggak ya, coba. Seribu kali sayang. Kayaknya bukan ini deh kayaknya. Itu lagunya Malaysia deh kayaknya sih. Balik dolan masih telat wala. Iya terusan nih gue kok balik dolan nih. Ya ini nembis balik dolan nih. Oh gitu, boleh request lagunya nih ke Ardila Bintang Kehidupan. Tadi sudah Bintang Kehidupannya. Ini waktunya karena sudah mepet bes ya. Waktunya juga sudah di penghujung akhir acara. Jadi waktunya juga Jess harus pamit ya. Masa sebelumnya kalau pun ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar, Jess akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mat.

Tentrem Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0603.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
4: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi besti-besti ku, nayang-nayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Semangat mengawali di hari Sabtu, di malam Minggu, di hari Minggu, tanggal 2 bulan 8. Jadi menemani besti-besti tayang-tayang well-well masih di acara Begadang, persembahan spesial Madu Kajetri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: terus Rirama FM 22 jam non-stop.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Terong, terong dicabein, alah. Terong dicabein, dicampur sama bawang merah, bawang putih, ya. Dioseng atau besti. Bes, lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada ngapain? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya. Pantengnya selalu yang pasti-pasti aja, yang pasti asik, yang masih mantul. Hanya di 93,1 Trirama Radio Sang Juara dan juga jaringan ya. Selamat pagi untuk besi-besi aku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar, semangat, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya bes ya. Yang lagi pada jatah ronda, apa kabar Bapak Ronda? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga untuk besi-besi ke tayang-tayangku yang memang di pagi hari ini lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Ataupun untuk besi-besi ke tayang-tayangku, well-wellku yang memang di pagi hari ini lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi besti-besti aku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini bes. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi warga Lilin, warga Palembang. Mudah-mudahan kabar terbaik. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga apa kabar warga Bandar Lampung. Kemudian yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus, Impres Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi warga Gisting. Mudah-mudahan kabar terbaik. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bunger Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besi-besi, tayang-tayang, well-well. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Pergunakan di 08 12 9310. Boleh di SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang di pagi hari ini lagi pada... Selamat pagi untuk anda semuanya di pagi hari ini, apapun itu aktivitasnya ya bes ya. Dan juga aku bakalan menemani besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu KJ Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Dikasih informasi, dikasih informasi, dikasih informasi, aku kasih informasi. Anda rutin mengkonsumsi yang namanya Madu KJ Trirama FM. Kenapa tuh Mas Jadi? Kenapa? Madu KJ Trirama FM sangat luar biasa untuk kesehatan ya, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Dikonsumsi rutin Madu KJ Trirama FM setiap hari bes, biar tidak ada kata lagi susis yang ada istri takut suami, takut berkali-kali. Wow, amazing. Bukti enak bes, bukti enak. Makanya segera langsung dikonsumsi bagi yang sudah punya pasangan ya. Kalau belum punya pasangan jangan, cari dulu pasangannya. Kalau sudah punya pasangan boleh langsung merapat ke radio kesayangan anda ini. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajatri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajatri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, jangan ragu, buruan dikonsumsi bes, buruan bikin istri minta ampun berkali-kali. Aw, amazing. Halo, selamat pagi, begadang bersama madu kajatri Rama FM. Jeng,
1: John Mer.
0: Sehat, Jeng.
1: Sehat tapi rada flu.
0: Rada flu. Kalau masalah flu, kalau masalah batuk, Reneo, Jeng, aku ada obatnya. Bener. Beneran loh, Jeng. Di depan lo banyak obat, memang sane.
1: Memang kalau obat flu berapa?
0: Kalau obat flu buat diri mama khusus gratis aja lah ya. Yang penting kesini. Jack, dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Ada tak mas?
0: Gak ada.
1: Tapi angku mas.
0: Gak ada. Olah nggak ada.
1: Nggak ada rindu tapi angku.
0: Nggak ada. Yang ada tuh cuma rindu ya tetap rindu. Nggak ada angkuh-angkuhan.
1: Ya tuh cuma rindu tapi kan gimana gitu.
0: Ya seperti dirimu padaku aslinya rindu tapi gimana mau ngomong gitu aslinya.
1: Teteh.
0: Coba atau coba sambil dicek digoyang dulu baca apa goyangnya.

0: Loket mau wes bangun, wes nangi. Lah mau lah wes miskal miskol mangsa nih.
1: Tukang tidur dong.
0: Lah mana ada lah barusan lo udah miskal miskol.
1: Bundang Srimat.
0: Paling ya biasa ngomong karo bunda si jine wes turu ngono kuwi padahal aslinya yora jek teleponan ngono.
1: Iyalah, nggak apa-apa lah, bagi-bagi.
0: Bagi-bagi bener jeng, dirimu nggak bakalan habis enggak uang bundere lo koyong ngono kudi.
1: Iyalah.
0: Terus buat apa?
1: Malum tanya maklum.
0: Pagi mama. Anje, pagi.
1: Maklum kiki moyoin aku terus maklum.
0: Enggak, aku tuh enggak lo. Kata siapa? Yo mak yo, mamak lu lo setuju mamakmu.
1: Bunda Muslima, Bunda Sena,
0: Bunda
1: Hatta Tiga,
0: Baiki. Bunda.

0: Mama siapa ya?
1: Mama siapa? Mama aku loh belum, Jeng.
0: Mamanya Mas siapa namanya?
1: Ya mama Mas Yudi ngono.
0: Buat nama bunda
1: Mas Yudi. Yudi ngono.
0: Namanya kalau mamaku namanya Rasmina.
1: Ibu Rasmina. Bu Rasmina, kok yang duwe-duwe ini anak koyo ngene to bu? Bu
0: Mbak Neriku, tani Mbak Neriku.
1: Bu Rasmina, tuker tombok nih wae bu, tuker tombok no.
0: Mbak Dia.
1: Ence.
0: Kak Benny.
1: Pagi.
0: Mbak Dia.

0: Cik.
1: Pak Kang Ayam. Laku Mas Pak D. Gram.
0: Grand Pramaropi.
1: Pak Grand Pramaropi.
0: Kan belibet toh, belibet toh.
1: Buat semuanya ya, Mas.
0: Semuanya.
1: Spesial buatnya Mas Yudi sama Tete, semoga akur-akur aja ya.
0: Iya. Ada lagi. Ada lagi enggak spesialnya?
1: Buatnya ayah.
0: Ayah siapa? Mbok yo sebutno. Ayah siapa?
1: Ayah yang di sana.
0: Yang di mana? Di mana? Mbok sing jelas ngono lho. Ayah sapa nandi ngono?
1: Di Lampung.
0: Lampungnya Lampung mana?
1: Lah, Mas. Kita ulang tahun ke sana, Mas.
0: Apa?
1: Besok kami tanggal 17 ulang tahun, Ajeng mau ke sana.
0: Dirimu tanggal 17 Agustus ulang tahun?
1: Iya.
0: Berarti dirimu lahir pas 17 Agustusan?
1: Iya,
0: betul. Aturan namamu tuh. Aturan namamu tuh bukan ini loh, Agustina Kuduni. Iya. Jang.
1: Non.
0: Orang mah yang ada ulang tahun tuh yang laki ke yang cewek, ini mah yang cewek ke yang laki. Gusti.
1: Ya Allah, yang ngapuro, metamet.
0: Lagumu enggak ada loh, Jang. Lagumu enggak ada. Yang lain ada enggak?
1: Enggak ada.
0: Iya, tak cari-cari loh, Jeng, nanti yuran anak iki. Sing ana mung siji. Sing ana iki mung siji, Jeng. Sing ana mung siji.
1: Apa ku?
0: Cintaku padamu.
1: Enggak ada beneran.
0: Enggak ada, Jeng.
1: Ya udah pengobat rindu aja.
0: Pengobat rindu. Coba tak cek. Tak cek dulu ya. Pengobat rindu. Ada juga obat rinduku loh, Jeng. Mbok tenan sih, Jeng. Nek iki lagu ki tenanan lho.
1: Ora ono tenan.
0: Obat rinduku palingan.
1: Sudah lama kaki yang belakang roto.
0: Terus apa tuh apa lagumu?
1: Pria idaman
0: yo ala mesak no to yo cek siaran kau wis nyanyi meneh kon nyanyi meneh to jeng
1: ketemu lah ya yang marah belakang marah
0: enggak lah pria idaman lo cek siaran bar siaran kon nyanyi meneh yo ora mesak no to jeng
1: yo lemah tadi kan
0: jeng.
1: Loh, ada tidak?
0: Ada, Jeng. Apa sih yang ada buat dirimu?
1: Ya wis.
0: Sing bunder loh ya. Ada apalagi cuma lagu. Tentang radio.
1: Waalaikumsalam. Good night.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dadah segala Gustino Agung Gusti. Terima kasih mantan sembanumun Ajeng ya. Halo pagi, Begadang Bersembar Madu Kajian Tri Rama FM.
1: Madu Kajian dan Tahan Lama.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan
0: Mbak Dia Jaladara Pringsewu Raya. Apakah dirimu

0: guys.
1: Dirimu lagi ngapain gerangan di pagi hari ini, Mbak Diah Jaladara?
0: Diriku lagi monitor maksudnya siaran.
1: Wow, amazing. Apakah dirimu mau request lagu sama diriku di pagi hari ini, Mbak Diah Jaladara?
0: Ya, mesti, no.
1: Apa itu lagunya?
0: Lagunya? Cuma satu.
1: Ya iya. Cuma satu, Mas Yudi, ngene kuwi.
0: Ya iya, nama saya Mas Agus.
1: Lah ya ora mungkin to, ya iya. Si genah ganteng gagah perkasa idaman para wanita ki cuma satu, namanya Wahyu Dinata rumangsane.
0: Anjay.
1: Mangga, digoyang dulu, bapak goyangnya.
0: Tadi aku ngapain?
1: Heeh.

0: Virus
1: Wow, amazing.
0: Wow. Anjay. Mama Meza,
1: pagi.
0: Ada Mas Udin
1: Sangga. Pagi.
0: Ada Jerman.

0: Dia
1: ada
0: buat siapa?
1: Yang selalu di hatiku, yang selalu monitor.
0: Selalu monitor.
1: Iya,
0: selalu di hatimu.
1: Yang selalu
0: orangnya
1: hatiku,
0: orangnya orangnya kecil muda. Orangnya
1: gini.
0: Kecil muda, imut-imut. Aku tahu jawabannya Pak Heri passing guys, sore ini meneh. Loh, Pak Heri passing lo gina-ginut cek nume.
1: Ya ora no.
0: Ya iya. Jal takono, takono. Sing awakmu apa gina-ginut cek nume. Terus jawab Pak Heri passing rumangsane aku saiki wis tuwe, ngono ku jarene.
1: Ya
0: wis. Mbak Dia.
1: Ya.
0: Terima kasih, Matur sembahdumun. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu bersama keluarga tercinta. Atau pantang radio, atau bestiku, tayangku, welaku, atau pantang kriya ramadhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia Jaladara dari Pringsewu Raya ya. Warga Pringsewu dan juga sekitarnya semangga yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga madu kaca Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrian FM Pringsewu Raya. Halo pagi, begadang bersebar madu kaca Trirama FM.
1: Maju kuat.
0: Ayo Mbak Dia, sing duwe teko lho Mbak Dia, sing duwe. Gila Mbak Dia jalan darah gue lo. Jarene, jarene pasing orang gina-ginu jarene. Lah yo saiki nencek nome yora gina-ginu ngana gue.
1: Uang gak ini pas lagi lencir kuning.
0: Mana? Iya, ya ampun Gusti. Sing, sinyal sing. Ponaan karo bulene gas, sing gas.
1: Apa ya enggak lencir kuning loh.
0: Bukan lencir kuning, lencir krempeng paling. Sing udah aku loh, sing ngomong loh sing. Gue lo, Mama Bagas sing ngomong. Oh no.
1: Aku kan
0: ya orang Mama Bagas deng, aku ngerti Mama Bagas tok anak kue. Mama Bagas.
1: Ya.
0: Dirimu ada bregos lagunya apa dirimu?
1: Aku mau
0: apa?
1: Cinta dari seberang.
0: Cinta dari seberang. Sambil dicek ya digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?
1: Ya buat tadi ya Mbak Ajeng. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat apa tadi Mbak? Jalan.

0: pagi.
1: Buat maklumnya, selamat pagi.
0: Mama, pagi, Mak.
1: Bangun, Mak.
0: Kalau maklum itu lagi berjuang garis dua, beda lagi sama Mama Bagas dan juga yang di sana. Lagi berjuang untuk kepelaminan. Makanya tosing, ojo suwi-suwi tosing. Kok enggak Mama Bagas berubah pikiran lo sing pasing.
1: Berubah.
0: Wong wis oleh
1: gantine.
0: Bayangan. Ya berarti tenang sing. Walaupun ponakane ora iso tapi tetap ene bulene lo sing. Tenang ae. Ya iya.
1: Pokoke kanan kiri oke.
0: Kanan kiri oke. Sing penting kok aja karo anake yo sing. Cukup ponakan bulene kene anak gue terus Lata. Maju meneh nang anake ngono gue. Kabar anake putune anak gue Gusti sing sing.
1: Berarti ya depan belakang mau masuk.
0: Ya iya. Kanan kiri juga ya iya.
1: Kanan kiri enggak jadi terus depan belakang.
0: Nah, diomong ya. Pasing lo.
1: Pasing milihnya depan ya Mas ya.
0: Pasing. Pasing enggak milih depan lo, milih sing dhuwur. Iya, takono milih sing dhuwur jelas e. Ya sing.
1: Iya sing.
0: Terus, apa lagi?

0: Oke.
1: Buat Umi Mawar. Buat kakak Tuan Dira. Buat Tina. Buat semuanya
0: aja. Aci ya. Spesial buat siapa? Spesial ada enggak kira-kira spesial buat yang jauh di sana yang ada di Gisting?
1: Pasti-pasti aja.
0: Iya, iya, sing pasti-pasti aja yang jauh di sana yang ada di Gisting.
1: Walaupun gak ganteng, yang penting setia.
0: Lah iya, toh sing, walaupun gak ganteng loh sing, walaupun gak ganteng ya memang Trahno gak ganteng sing. Yang penting ya memang Trahno ngono loh sing. Udah aku sih ngomong, udah aku mama Bagas.
1: Emang kayak gitu ya Mas Yudi, kalau nggak ganteng tuh malah setia ya.
0: Lah diomong ya, rata-rata iya, sing setia ke sing ele-ele. Kayak aku lho setia.
1: Lek sing ganteng
0: ngono
1: kuwi gak setia ya.
0: Lah iya.
1: Iya, ana maning.
0: Ana maning lho, ana maning.
1: Apa?
0: Ya wes gak ganteng ya ora setia.
1: Enak. Nang ngono kae.
0: Iya.
1: Lek baik kelewat ganteng mas.
0: Kelewatan ganteng makane wakeh ngono kuwi ya.
1: Aku tak sing orang ganteng wae lah sing penting ya pasti ya.
0: Ya jelas ya, jawaban sing paling pasti kuwi ya beliau Pak Heri Pasing wes siap untuk melamar dirimu.
1: Iya, walaupun dia itu orangnya krempeng tapi
0: no, sing.
1: Iya.
0: Sing?
1: Iya.
0: Walaupun apa sing barusan katanya sing.
1: Kalau yang gemuk-gemuk, kulit-kulit sih nggak setia.
0: Wow.
1: Karena apa?
0: Hai Anda. Anda, aku walaupun bundar-bundar gini tapi aku tetap setia Anda.
1: Percaya. Kalau Mas Yudi ya pasti setia.
0: Ya kudu.
1: Ya.
0: Termasuk Pak Heri Pasing mendapatkan dirimu bakalan setia selamanya ya sing ya.
1: Ya
0: sing. Kesewenengan Pasing, kesenengan Pasing.
1: Kan dia enggak kemana-mana.
0: Lah iya, sapa meneh jal sing. Lah sapa meneh sing iso entekne bulek karo ponakane nek gak pasing lumayan.
1: Iya iya. Cuma dia seorang.
0: Terima kasih. Terima kasih Matur Zubanubun. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan langgeng. Amin. Sampai nanti ke pelaminan. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Nah, sama pasing Panteng Radio.
1: Panteng Tirama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Zubanubun. Mama Bagas Raman Utara Lampung Timur. Halo selamat pagi Begadang Persembahan Padukannya Tirama FM. Kang Mas Bruto, apa kabar dirimu di pagi hari ini gerangan? Apakah dirimu sehat selalu Kang Mas Bruto? Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Lagi
0: mikirin sesuatu.
1: Nungguin sesuatu.
0: Oh ala, aku reti. Aku reti lagi nungguin sesuatu. Apa meneh nek gak nungguin anak wis tilem. Kuwi berarti urung padha tilem.
1: Nungguin orang
0: urung padha merem. Tapi nek cara wis padha merem kabeh. Nah, gas ngene kuwe. Iya ta. Kang Mas Broto.
1: Ya.
0: Dari mana request lagunya apa?
1: Aku cinta dari seberang aja lah.
0: Cinta dari seberang. Seberang mana? Seberang kali cinta.
1: Seberang mana itu? Seberang Raman ya, tokonya.
0: Ya aja nyebrang nang Raman. Raman ki wes to. Raman ki tek Heri Pasing wes to. Jadi ganggu mesakne bes.
1: Ngono.
0: Ya iya.
1: Lah ndam Raman Heri Pasing berarti Mabagas Nespo.
0: Aja, cuma Bagas mesano. Mesano pasing kok ndak nangis.
1: Pak Heri, kafe kok cengeng bae.
0: Pak Heri, apakah boleh gerangan Pak Heri? Pasti jawaban yang on air ya oleh, tapi aslinya enggak nangis jadi.
1: Aslinya gila ngono.
0: Lah iya. Lek nek on air lho ya.
1: Lah kok ya di prati titik ngono.
0: Lah kan. Iki lho pengalaman Kang Mas Broto.
1: Kok dilek-lek dhewe to iya. Aku ki yo gusti.
0: Digoyangnya baca apa goyangnya?
1: Keceplosan.
0: Goyangnya baca apa?
1: Ini buat tadi budak jalan kaya. Selamat malam, apa manggil aja? Selamat kapan?
0: Cih.
1: Tuh Depa bangun, Pak.
0: Bang Depa ki wes nangi lho.
1: Sama

0: bikin muka dulu biar suara aku biar jeli gitu loh. Ada lagi buat beri pasti
1: sing tage sing tage sing sahur sing
0: poso
1: sahur deh lo poso wingi ora poso makane nyaur utang saiki
0: nyaur utang bulan suro pak
1: lah iya ya termasuk awakmu wis nyaur utang apa dereng
0: diriku sudah toh
1: sudah
0: diriku enggak pernah halang jadi enggak
1: pernah yakin enggak percaya aku
0: di loro
1: paling-paling juga awalan kalau akhiran netok mana gue
0: loro lanjuti
1: loro lanjut aku awal no. Kalau akhir
0: dirimu kok tahu sih
1: lo lah gitu. Gimana tuh besti lah pengalaman
0: mana tuh ini ada serius malah
1: baca apa lagi ya
0: ada apa tuh
1: apa
0: hormati ada legenda si apa tuh jatuh itu
1: lupa siapa
0: ada lagi buat ini masih pacar juga ya ada nih buat Mbak Mary Santi
1: Anje
0: ada Nelly sama Pakin Nelin Nelly tuh kalau bangun tuh waktu molet ger
1: gana enggak loh, nek lenen ki bar tangi ngono ki langsung video callan lho.
0: Oh iya.
1: Lah iya.
0: Terus waktu video ini untuk presentasi ya. Ada Susena.
1: C.
0: Ada lagi siapa ya? Untuk nah Rani. Selanjut nanti.
1: Anje.
0: Ada Bunda Sabe. Tangi burung ya.
1: Wes tangi.
0: Spesial ya.
1: Spesial gak siapa, spesialnya ada apa enggak?
0: Buat bisa buat.
1: Paling ujung-ujungnya M gaya nih. Spesial gak siapa MM ngono gue palingan ujung-ujungnya.
0: Oke, okay, kita kerja buat yang merasa aja.
1: Lah kan, yang merasa, ngomong si CMM. Kang Mater sembah nuwun, Kang Mas Broto. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu untuk pantang radio, Kang Mas Broto.
0: Yo tirang madem,
1: yo yo no. Terima kasih Mater sembah nuwun, Kang Mas Broto sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini, Mama. Kang Mas Broto sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini, Mama. Segmen selanjutnya ya Mak ya, lanjut ke DJ Wae mau jadi pending Mak, isik suwi Mak.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Tonton radio, tonton drama, digoreng goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.

0: Ya gimana lagi lo kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah gak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
0: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
5: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama. Panteng terus Tri Rama FM
2: 22 jam non-stop.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
3: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
4: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu. Jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Tri Rama KJ atau Tri Rama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Kuning Etabes. Baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes. Baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi. Menambah vitalitas dan daya tahan tubuh. Menyembuhkan sakit mah dan asam lambung. Mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Dilanjut lagi ya Bes ya, masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besti-besti ke tayang-tayangku, well-well ke semuanya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial dari Pana Madu Kajatri Rama FM, Madu Kuatahan Lama.

0: Aku mau tahan ya.
1: Lia, apa kabar, Bes?
0: Baik.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah yang sehat, damang segar bugar, sesaria tambah bundar ngana gue.
0: Amin.
1: Lia.
0: Iya.
1: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
0: Bunga Sikat Malam.
1: Apa?
0: Bunga Sikat Malam.
1: Sedap malam.
0: Iya.
1: Coba kalau dicek ya digoyang dulu. Bahas siapa goyangnya?

0: Aduh, batuk.
1: Batuk. Ya Allah, kok ya podo batuk kena gue lho.
0: Iya tau. Terus Bang Julius. Mbak Penny.
1: Cik, pagi.
0: Terus Mbak Neri.

0: siapa lagi ya? Ya
1: buat Mas Broto ya.
0: Pagi. Ayo minum dulu, minum.
1: Udah loh.
0: Siapa lagi ya? Ya
1: semuanya.
0: Pakai atau spesial buat siapa? Lihat spesial
1: buat masjid itu keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun Lia. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu Lia. Lia. Pantang radio.
1: Luar
0: biasa dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lia yang ada di seputaran Kota Metro, warga Kota Metro dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk Gagarilus atau juga madu kajet di Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro sana ya. Halo, selamat pagi, begadang bersebar madu kajet di Rama FM. Halo.
2: Aduh, kuatan lama.
0: Nah, ngono lho, Mak.
2: Alah, ngerjani wong tua. Anak lek kurang ajar.
0: Lah yo nggih kapan meneh arep ngerjani wong tua, Mak. Mak. Makane selagi bisa, Mak. Selagi bisa yo aja disia-siakan kesempatane ngono.
2: Ngerjani iki liya iki lho.
0: Mama.
2: Non.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Damang seger, buger, seser, ya tambah bunder.
2: Ya tambah rezeki
0: nih. Amin ya rabbal alamin.
2: Tambah dawa umure.
0: Amin.
2: Tambah sehat keluargane.
0: Amin ya rabbal alamin. Mama. Mama, dirimu ada request lagune apa di pagi hari ini, Mama? Enggak ada lho, Ma. Enggak
2: playlist.
0: Wes tak golek di yuran anak lho, Ma.
2: Cup-cup.
0: Tuh kan, lagune iki anak wae judule iki.
2: Cup-cup bibir dikecup, seminggu masih terasa.
0: Coba. Cup. Ma, kuwi judul e ki apa, Ma? Udu cup-cup udu asline. Udu, Ma.
2: Lapo.
0: Lampu. Lur tak koreti yo ra anak iki, Ma.
2: Anu ae lah lek ngono. Original petualang cinta
0: Petualang Hamdan cinta ATT. Hamdan ATT. Tapi sayang beribu sayang, lagu cup-cupnya juga sudah ketemu. Jadi mohon maaf ya, Mak ya.
2: Gak ketemu cup-cup ya.
0: Ketemu.
2: Jadi aku wae
0: itu sayang. Oke siap. Atuh sok mangga sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya.
2: Adem, pagi, Dara Malang. Anjir. Terus Mas Alfian, Pasar Lewa pagi.
0: Pagi.
2: Bapak Yadul, Bapak Eni, Bunda Lupa pagi. Bener Jaya, Kang Kirin, Pak Uta, Pak SPU, Bapak E. Marcel pagi.
0: Pagi.
2: Mbak Diah, Gara-Gara, Kang
0: Agus. Pagi, Cak.
2: Mak wis munggah iki lho, Gus. Nah. Pamane Sami Adi. Mbak Rosa. Untuk Mama Lili.
0: Baik.
2: Baby Sekar Badi pagi. Mama Moklas, Mama Badar, Bunda Tamba pagi. Ma Bunda Lili, Keren Mbak Maruti pagi.
0: Baik.
2: Kang Heri Padeng, Pak Jumira pagi. Mami Melda. Terus Akang Rusta, Pak Andri, Pak Sukijo. Terus Kang Panji Irawan pagi. Kang Diplek pagi.
0: Terus
2: Kang Jodi juga pagi.
0: Pagi.
2: Terus ada Mbak Selamat, Mbak Rin. Terus Mbak Oye. Terus Mbak Tihoiri pagi. Terus Mbak V 70 Boko Sulino.
0: Pagi.
2: Terus yang langgeng Ayah Pak Kataya Gopar. Pak Dikaul, Pak Dikatiman pagi. Neli Bungu Selima
0: Lek Turino.
2: Pagi Lek Turino.
0: Le, Mbakmu Le. Kita ngile.
2: Mbak boleh iki lho anu tante wis mlebu lho Lek.
0: Apa yang ana?
2: Tante.
0: Tante. Oh, Messi.
2: Kang Firman.
0: Tante kok ya wis tuwek lagu iki.
2: Pak Sutino.
0: Pantese ke yombah ngene iki. Pak
2: Taslim. Pak Gadot, Bu Suprati.
0: Anjir, Mbak Iki.
2: Mas Broto, Mas Iki, Mas Iki dhewe Kang Ayah. Anjir,
0: Mbak Iki. Nek
2: kota Kaca Pagi. Kang Puru Kentung, Jaga Cinta akan sehat. Putra Setia, Putra Kelana Pagi.
0: Pagi.
2: Mamanya Arif juga Pagi. Mbak Nisa Wati. Pagi.
0: Pagi.
2: Pagi Julius. Lia.
0: Lia. Pagi Lia.
2: Pagi Lia. Karo nganu Penny.
0: Apa lagi?
2: Iya Penny.
0: Siap.
2: Terus karo pemau.
0: Siapa?
2: Lali menahku. Tak ilang ilang mau yuk.
0: Biasa nek lali kegawaan umur mak.
2: Petor ulu yuk.
0: Lah iya.
2: Aku sanu lah. Apa
0: kagak kanggo kuwi
2: lah.
0: Kabeh
2: wae. Ya iya.
0: Spesiale mas apa? Spesiale ana apa enggak kira-kira spesial apa?
2: Keluarga dirimu no sehat selalu.
0: Ya iya no. Amin ya rabbal alamin. Ya, Jemantar sebanu. Aku turu
2: jek kol panaku enggak usah.
0: Oman agung jek turu. Tak ya. Gambot, tak imbot tak ge.
2: Anakku lanang yut.
0: Iti. Dipungut meneh.
2: MM yut ya aku lanjut.
0: Ngono wingi wis diguak terus saiki dipungut meneh.
2: Anu takno dari Kamar Broto ngene. Mak, Ope Nono MM kan iku kan anak buah to.
0: Oh, Ope Nono mak sama mampu mak jarene ngono.
2: Iya lho, iya yut.
0: Iya, Ope Nono mak sak mampumu. Heeh.
2: Aku gak mampu tak bawa.
0: Lah ya guak wae mak, guak nang kuwi lho mak nang alas iki lho.
2: Masuk sini lo yuk.
0: Mak, apa kayak reti?
2: Aku nggak ini nggak sadar
0: ratu. Halah, gono, gono. Koyok gono, yo dipungut meneh, dipungut meneh, bes.
2: Dipangkat jangkrik,
0: Terima kasih mak. Sehat selalu ya mak.
2: Alhamdulillah,
0: turun. Pantang radio mak.
2: Pantang beri nama, turun.
0: Ya sama tersembahnu wanoki. Kalian maklum itu dari Parya Agung ya. Halo pagi, begadang bersebar Madu Kaja Tri Rama FM.
3: Madu tahan lama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus, priwek wartose Rika sehat.
3: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Kang Agus. Enggak apa. Halo.
3: Aku lali balik malam.
0: Lali karo Rika.
3: Iya.
0: Lah kan mau wes digoyang no wes disebut nak.
3: Oh.
0: Mau wes disebut nak lu Kang Agus kono kuwi.
3: Oh iya.
0: Lah jen monggo dirimu ada request lagune apa dirimu?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa?
3: Boleh neng sih.
0: Lah apa?
3: Kabut hitam. Dari Pak Haji Omay Rama.
0: Amin. Coba mudah-mudahan sekarang diputarkan besok langsung hujan gede. Coba. Kita cek dulu sambil dicek yang digoyang dulu. Buat siapa?
3: Ya, digoyang ya tadi Mbak Metro. Mbak Tampo tadi, Mbak Metro.
0: Ada Mbak Lia.
3: Oh Mbak Lia. Mbak Jeda Dargulu. Nomor kaya 008. Lali kalau aku nanya yang sombong pelan.
0: Siapa gue Badia Jaladara
3: ya, 08 lah.
0: Badia Jaladara.
3: Ya saya ini sih panteng deh.
0: Lah ya gugah lo. Tangi Mbak Dia.
3: Alah lo. Saya orang tahu turu.
0: Loh. Kok ampuh men. Terus
3: oh, salam sekabeh wae.
0: Kabeh wae spesiale nggo sapa spesiale ana apa enggak?
3: Ojo rasa-rasa kok aku nduwe adik meneh malah.
0: Wow! Amin ya rabbal alamin.
3: Lagune eling ora kuwi.
0: Lagune enek juga kabut biru, duh kabut hitam.
3: Wes manut wae lah.
0: Manut wae. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam panteng radio dong besti. Terima kasih matur sembah nuwun. Ada Kang Agus dari seputaran Puring Sewu Raya sudah ikutan bergoyang juga barengan diriku di pagi hari ini ya. Nelin. Diangkat aja lah Nelin. Halo pagi. Begadang bersembar madukannya dari Rama FM.
1: Aduh kok tahan lama.
0: Nelin.
1: Iya.
0: Apa kabar Delimo? Apakah Delimo sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nelin.
1: Ya.
0: Kira-kira yang menyerah dirimu atau ponaan? Nelin.
1: Ya.
0: Dirimu ada pregas lagunya apa dirimu?
1: Cinta pertama.
0: Cinta pertama. Cinta pertama enggak sopo lo Nelin.
1: Hah?
0: Cinta pertama buat siapa?
1: Ya, cinta pertama dan yang terakhir.
0: Cinta pertama dan yang terakhir.
1: Iya.
0: Ya pasing punya. Sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa Nelin.
1: Kita di masakus ya.
0: Anjir. Heeh, bagi.
1: Pokoknya kalanya ikutan maklum itu aja ya.
0: Siap.
1: Pokoknya ikutan maklum itu semuanya kan udah di apa.
0: Siap. Makasih ya
1: Mas Juti.
0: Spesialnya enggak sopo apa enggak.
1: Spesialnya enggak Mas Juti sekeluarga ya.
0: Siap. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun. Pantang radio Nelin.
1: Selamat
0: Ramadan. Luar biasa.
1: Dan pantang
0: magic. Selamat pagi kembali. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nelin tuku pacul Luman Agung ya. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi ada Belibis dari Camas Punggur Lampung juga selamat pagi. Ada juga Mami Melda juga selamat pagi Mi. Dari Bandar Lampung sudah ikutan bergoyang juga Mas Wigi. Selamat pagi antara langit dan bumi. Spesialnya buat Mbak Neri kencelak kenot yang selalu di hatiku. Katanya wow amazing. Terima kasih Mas Wigi. Ada juga Mbak Ning Setiawati juga selamat pagi Mbak Ning. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Mbak Ning. Semangat selalu juga bersama keluarga tercinta besti-bestiku tayang-tayangku well-wellku ya. Kemudian terima kasih kembali yang sudah miskal-miskal diriku kasih tanda kalau dirinya lagi pantang diriku di pagi hari ini. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi besti-bestiku. Masih di Begadang bersembar madu kajatri Rama FM. Madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda.

0: sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
1: Sehat agar ilu seris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati.

0: Ardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Panteng terus Trirama FM 22 jam nonstop. 22 jam nonstop. 22 jam nonstop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 2 pagi. Sekarang sudah jam 2 pagi.
3: Panteng radio, panteng Trirama, digoyang-goyang asyik.
4: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
5: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
4: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
5: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
6: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
7: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
8: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
2: Masih di acara Begadang.
9: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Indonesia. Berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung. Menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
1: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
2: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, Madu Gua Tahan Lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Dilanjut lagi kita bergoyang, besti-besti ke tayang-tayangku, well-wellku. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD delivery, ekspedisi juga boleh, informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih.

0: menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembahan Manu Kajet dari Rama FM.
1: Masih kuat, tahan lama.
0: M.
1: Siap.
0: Ulah cager, kiewe terus. M.
1: Aku kan memikirkan dia tadi sakit. Memikirkan dia.
0: Ya iya, aku juga tahu diri mama kayak gini teh dari bawaan lahir, makanya enggak cager-cager. Alhamdulillah, gas mereka skill.
1: Siap.
0: Diri merek request lagu nanaon, tapi mohon maaf waktunya nges mepet pisan, jadi tak bisa request.
1: Ayo keramat sih, tolong.
0: Digoyang lah kersa, digoyang na sumangga.
1: Buat Mbak Kung tadi yang terakhir dibuang di Ciko.
0: Lah iya, nek cara aku wis Ciko gua wae. Timbangan duwe anak gila ning kaya ngene.
1: Buat Julius Lia. Cara Malang.
0: C.
1: Nelin. Pancing.
0: C.
1: Buat Mbak Ulpa. Buat Bang Panji udah tambah yang lalu yang kopar. Terus tadi buat yang Maya Rudi. Buat cara-cara. Buat Mas Agus. Pokoknya buat semuanya aja lah.
0: Semuanya spesial kersa HM.
1: Buat Lia.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Ada Pak Ujang.
7: Pak Joko.
6: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
7: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
6: Oh, lagi gak enak badan.
7: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
6: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
7: Itu susu apa Pak?
6: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus, kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
7: Terus manfaatnya apa aja Pak?
6: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
7: Gitu.
6: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
7: Wah, ini tadi kasih?
6: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
7: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
0: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo 26. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
8: Apa kabar? Ada Pak Endro, juragan mania dari Taman Negeri. Selamat pagi Pak Endro. Dendangnya dong. Dendangnya sepiring berdua. Mohon maaf Pak Endro ya, waktunya sudah mepet banget. Insya Allah besok aku putarkan ya. Terima kasih Pak Endro. Terima kasih juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, buruan dikonsumsi biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Trirama FM ya. Putra Kelana dari Sukadana, apa kabar Putra Kelana? Waktunya sudah mepet banget ya. Terima kasih sudah ikutan bergoyang juga barengan diriku di pagi hari ini. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya bes ya. Ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Selamat beristirahat, salam sehat, sukses selalu untuk kita semuanya di pagi hari ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Nyuwun sewu lho Pak Yai. Ponakane jenengan ya ngene iki. Nek kalah ngantuk-ngantuk, kalah kesel-kesel, kiceng lewung niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Program napa mawon, monggo kita dukung, monggo kita lanjutkan. Aja sampai wong ki ngrasani kiai iki napa mboten. Aja sampai wong niku maedu sesepuh, ora bakal uripe barokah. Naudzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah enek tanggane ku gelem tahlilan yu, sampe nek gak gelem tahlilan kena apa to yu? Wong tahlil iki sampe kanggo sangune ma mati, awak dhewe sampe nek mati ra butuh kiriman rene-rene, ra butuh berkat ngene iki, ra butuh pincuan jajan ngono kuwi, ora butuh macem-macem, butuhe awak dhewe kiriman donga. Mela teng kitab Durratun Nasihin diterangno, dijelasno, didamel sebuah syair sing judule lagu saben malam. Ibu-ibu saged? Saged? Monggo syair sareng-sareng nggih. Nyanyi bareng-bareng nggih supaya kabeh paham bahwa tahlil niku keberuntungannya besok nalikane nang akhirat. Supaya paham bilih kabeh sok ben bakale mati. Mati gak butuh rena-rena, gak butuh rupa-rupa, sing butuhe kiriman duk. Saben malam Jumat ahli kubur. Lakune aja dilewer ngono ta, mlene ngama. Wong lampen, wong lampen. Nyun sewu Pak Yai. Lakune sing penak rondo gaul gitu loh. Okay.

nggih napa mboten nyawang anake dodongane enak-enakan delok TV. Nggih napa nggih? Nyawang dulure, dulure malah enak-enakan jalan, jalan. Apa maneh nyawang bojone, bojone wis rabineh karo wong liya. Allah, ngersula napa mboten? Barang mulai renek sing ndongakno nang kono karek gregeten. Padahal jaman uripe nok mergawe ra karo-karowan, mergawe budal esuk mulai bengi, saking sibuke mergawe nglumpukno donya pengin nyandangi anak bojo, saking sibuke salate kadang-kadang keter, jamaah ra tau melok, tahlilan ra tau menyang, fatayatan ra tau budal, mergo alasane sibuk, sibuk, sibuk nglumpukno dongane sing ditinggali donya anak bojo putu dulur anek sing ndongakno nggih napa mboten lah apa bondo sing wis dikekno kenek dijaluk nah ora kenek dijaluk ora kenek dijaluk le gaworene le omahku gaworene le aku ngumpulno duwe akeh men iso mbangono omah awakmu dongane aku saiki mati rambut ndongakno gaworene le bondoku gaworene le wis ra kenek dijaluk jawabane anake pas dijaluk bondone karo pake tiada mungkin lagi kenapa mboten

gondoku koyo ini ya mami. Aku ki mergawe ra karo-karoan pingin ngalungi kue koyo sumini kalungan. Aku pingin gelangi kue pingin koyo suminah gelangan. Aku pingin nyandangi kue api-api koyo bulurah kelambine yo api-api. Saiki kebangetan ayang mami we rabi tipek uang kok gak gelem dongakno mangkane tukang syuting. Bojone mayu apa elek? Bojone mayu apa elek? No bojone elek yo alhamdulillah. No bojone ayu kudu hati-hati siap-siap mulai saiki sok ben mati di PU. Allahumma sholli ala Muhammad. No kono karek nelongso mergo gak enek sing donga-dongono. Tapi senoso jenengan iki gak didongakno karo anake, karo putune, karo bojone, karo dulure, tapi jaman uripe sregep fatayatan, sregep tahlilan, sregep jamaah, derek pengaosan niki oleh kiriman terus mergo napa niki jaman uripe seneng melok tahlilan oleh kiriman terus badhe salat jamaah khususan ilaruhi jamaah masjid napa niki At-Taqwa Al-Fatihah oleh kiriman khususon ilaruhi jamaah tahlil sedoyo engkang sampun kapundut Al-Fatihah oleh kiriman maknyus napa mboten jos gandas napa mboten dadi sing jaman uripe ki seneng melok tahlilan begitu ndelok omah putuku gak dongan aku emang gue pikirin mergo wis oleh donga pangone tahlilan jaman uripe seneng melok jamaah dongdongane bojone dipek wong ora gelem dongano lo gue aku wis oleh kiriman donga kangone jamaah masjid At-Taqwa niki lho kenging napa kula panjenengan kudu sregep melok tahlilan mumpung diparing kesempatan sehat kalih Gusti Allah mumpung diparing kesempatan urip kalih Gusti Allah monggo kegiatan kados ngenten iki padha nderek padha istiqomah.

0: sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Kenapa namanya Sinten Bu?
2: Kula Ibu Mas Roro saking Sumber Sari Teluk Dalem.
1: Ibu Mas Roro. Lah Bu maksudnya mau ini keluhane napa?
2: Keluhane setruk saraf. Kata saraos ini ku panas, kebas-kebas, mati rasa, tapi ting cerku noten ten jero niku.
1: Nanti semenjak kamu susi agar lu sih sampun dangune pun pinten untuk mulane pun pinten mulane.
2: Sekitar kapan bulan iki?
1: Kapan bulan iki? Untuk itu kan botolnya pun telas tenten botol kuwi.
2: Pitu tesik dereng telas.
1: Pitu tesik dereng telas. Tapi yo pitu paket iku nggih napa produk akhir sing konsumsi napa mawon?
2: Sekualen, drop, lajeng madu hitam.
1: Sing
2: dirasa pripun? Sing raosne niku lek mati rasane niku tasih. Dereng kraos ngoten tapi lek panas-panasin pun ijar. Terus awak niku enteng, nafsu makan niku nggih. Pun selera bapake jalan-jalan niku delamaan niku pun kraos ngeten niku kraosne dijiwit-jiwit nggih pun kroso. Kan tentangane mawon sing
1: dereng sing. Saat derenge ngunjuk agarius niki Bu probate teng pundi mawon?
2: Alah pun mboten enten itunge lek kula niku nggih teng pundi-pundi nggih. Dokter ngimpun karo tengah bulan atau tengah tahun niku kula.
1: Nggih.
2: Tiap bulan kontrol-kontrol. Nggih enten nganu. Marine tapi sak nalika minum obat mboten nggih kumat malih wonten niku mawon.
1: Saniki perkembangane untuk konsumsi agarius memang pun ngrasakaken saestu nggih.
2: Nggih pun sirahe sing cekut-cekut, sarape niku pun mboten sate. Mumet nggih pun mboten ate.
1: Saniki pesan-pesane kali sedulur sing teng griya niku tenaga agarius niku.
2: Nggih. Lek pendapat kula niku lek sinten mawon sederek-sederek sedaya lek ngraosne penyakit kados kula napa mawon utawi nggih lintu-lintune cobi mawon ngombe agarius nggih drop nggih silte insyaallah kula niku pun ngraosne rasane ngeten iki pun enteng kula sakniki mlampah mawon pundi-pundi pun saged alhamdulillah
1: sami-sami.
0: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.

ngomongno marang wong kang wuduh, ayo seneng nutupi aipe wong. Kula jenengan aja seneng buka aipe wong, Bu. Nah, nek wong kok seneng ngendho wong, ngrasani wong, ngelek-ngelek wong, berarti lali nek dhek iki menungso. Betul napa betul? Menungso iki mesti duwe salah, mesti duwe dosa, mesti tahu kleru. Lah nek ora wong iso dhek paling apik, paling suci, berarti bolone setan. Bu. Teng mriki enten mboten sing senengane rasan-rasan tapi dirasani moh enten? Wong ya teko. Kudunge rupane ijo? Nggih. Mesisan aku. Klambine rupane ijo? Nggih. Sandale rupane ijo? Nggih. Wonge uwayu? Taklong lah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados nate yang niku rumangsa resik senengane ngelokno wong niku bolone setan. Dek dhewe ya dadi setan. Dawuhipun Gus Dur, ketika kita melihat siapapun, kita harus melihat secara utuh. Maksudnya pripun? Menungso ki kabeh duwe kleru, duwe salah. Betul napa betul? Nggih napa nggih? Heeh. Tenan. Iya. Aja ngrasani wong nggih. Nek dijak ngrasani wong aku dhewe yo jek elek. Jak ngrasani wong aku yo jek kleru. Nek ngrasani ki ngrasani sing apik. Tapi sing gawene dirasani, Bu. Lah kula gawene dirasani, kula gawene dindo, padahal nang apa-apa ki ya tak iwangi, utang ya tak sili. Kenapa aku jek dirasani? Nek dirasani alhamdulillah dosane kalong, Bu. Kula tanglet jenengan nek dirasani wong dindo wong kroak napa mboten? Oke. Okay. Setuju? Pokoke dindari he sama nek dirasani karo kae endah. Nggih napa nggih? Kanan kiri kok kamu yang iri? Ya, nah, nek wong ngendho jawab godhong telo keter angin, wong ngendho padune? Nah, wi pinter. Oke. Okay. Setuju? Sing penting ojo seneng ngendho wong, ojo mbuka aipe wong karena semua orang pasti punya kesalahan, punya keku. Tak seo

Ya kabeh menungso tahu salah tahu dosa, makanya gak usah ngendo sopo. Ayo bareng-bareng biji awak EDW rasah kakan biji wong liyo. Oke, setuju. Alhamdulillah. Perkono apa bu? Dari omongan ngonten niku iso ndadekno pedote seduluran. Betul napa betul? Lah saiki nyambung seduluran ki angele ra kaprah. Kadang-kadang persaudaraan yang sudah kita bangun bertahun-tahun hancur gara-gara rasan. Oke. Okay? Wis muga-muga sing rawuh niki rukun kabeh. Akur kabeh. Sing mengira sapa-sapa nandang sapa-sapanan. Jene disapa jek gak kenek dolani omahe. Didolani kok cek petat-petot kei lagu wae. Mbok aja satru wae sayangku. Weh. Jajal rasa percaya nek trimo kabar. Wong kene kok ampuh apa-apa ki piye?

0: Kei ganjel tok, ganjel tok, ganjel. Lah. Oke. Okay. Yo, kersane mboten ngantuk jam pira iki, Pak? Sing 50.000 mung di parae. 50.000 jam pinten, Pak? Jam 1. Iya wis, sak ding kelas nggih. Kulo urunan pira kok engke meniki ta? Oke, oke, kasih lagu satru mau. Oke. Okay. Aku di duwe ku dijupuk cacah tak ngusih deh. Eh, mugi-mugi ganti lagu satru niki ra nek sing satronan nggih. Mila men gak satronan iki ayo jaga omongan karo wong liyan nggih. Aja seneng buka IP wong, aja seneng gosip. Oke. Okay.
1: Wis tak ubo wini

karo mangewu. Anane mung sing tak kaya iso kabeh.

0: sampun ge, sampun ge. Aduh, masya Allah, selamat kak aku senang kene.
1: Yang sedang ada dengarkan Kasana Pagi, Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Nama saya Ibu Muslimah, veteran Lambung Tengah.
4: Dulu yang dikeluhkan apa, Bu?
3: Yang dikeluhkan asam lambung, terus sama asam urat, sakit kepala. Tapi sekarang sudah sembuh berkat minum agarilus dan madu temulawak, madu hitam, pahit, dan lainnya sama morinda.
4: Bu, dulu yang dikeluhkan asam lambung kan kena asam lambung?
3: Iya.
4: Rasanya gimana, Bu?
3: Sakit, di perut itu sakit sampai naik ke dada, sampai ke tenggorokan itu sakit bener.
4: Itu setiap makan apa atau habis aktivitas apa?
3: Ya kalau makan mau minum teh itu belum maem itu sakit, terus sakit kayak dikeruk-keruk itu perutnya.
4: Terus kalau untuk asam uratnya yang dirasakan apa?
3: Yang dirasakan ya sakit pinggang sampai kaki ini apa serici ini kebas-kebas, pokoknya geringgingan gitu, sakit bener.
4: Kalau yang pusingnya?
3: Pusingnya ya pusing kalau itu tiap pagi itu jam 8 sampai 9 itu mulai sakit kepala, terus sembuh itu minum agarilus sembuh.
4: Tahu agarilus dari mana, Bu?
3: Ya dari radio, dari teman-teman. Ada radio itu yang ada di Inovasi itu, terus langsung ke sini. Udah ada 1 tahun lebih kali aku minum. Iya.
4: Yang diminum produknya apa aja, Bu?
3: Agarilus drop, madu temulawak, madu hitam, ya morinda, ada selte juga.
4: Udah habis berapa paket dari yang pertama sakit sampai sembuh? Kalau sekarang kan emang masih minum terus.
3: Masih minum.
4: Dari pertama sampai sehat itu kira-kira berapa bulan atau berapa paket?
3: Berapa bulan ya? Ya banyak lah, udah beberapa paket udah habis, tapi kan ngusungsi terus biar aku sehat, nggak mikir uang itu loh, Mbak Trias, yang penting sembuh.
4: Iya, betul. Terus sekarang yang dirasakan, Bu?
3: Yang dirasakan tinggal ini sedikit rasanya di perut ini, asam lambungnya katanya tinggal sedikit, udah tensi tadi.
4: Terus di badan?
3: Di yang... badan enak lah, enteng.
4: Udah enteng. Yang katanya tadi jarinya kebas-kebas?
3: Udah sembuh semua, udah sembuh.
4: Udah sembuh semuanya? Udah nggak pernah pusing lagi?
3: Enggak.
4: Berarti sekarang tinggal sedikit asam lambungnya.
3: Iya.
4: Berarti harus jaga pola makan.
3: Ini naik sedikit anu kolesterolnya, makan apa itu? Oseng pete sama cumi.
4: Kebanyakan makan cumi. Terus Bu, ini pesan-pesan buat masyarakat.
3: Pesan-pesan saya, siapa yang punya keluhan seperti saya, coba minum agarilus drop. Agarilus drop memang cok cer.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
1: Sedang Anda dengarkan Kasana Pagi, Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Matur suwun. Aduh, kula niki nembe niki lho Pak Yai. Nembe ngene niki. Biasane kula mboten purun. Pon niki pokoke kangge pondok nggih, oke? Siap. Jadi tidak ke saya, balik ke pesantren. Jadi dari umat untuk umat. Nah jenengan nyawer kula dhuwit kuwe Alhamdulillah. Terus niki kangge pondok mboten kangge kula nggih. Wong aku sok kaji bayarku 300 juta kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus niku tiyang sing bermanfaat nggih. Siji seneng elingno wong ngajak keapian, nomor loro napa, Bu? Lali ta? Piye to ki? Kok gedhe aku. Nomor loro seneng sedekah. Nggih. Sing nomor 3 aja buka IP wong. Sing nomor 4 wenehono yupan marang wong kang kudanan, ayo seneng nulung. Nok nulung aja pileh-pileh. Kok nulung saiki kancanan gak padha sugih mau kekancanan kok. Betul napa betul? Bu. Bu. Tahlilan wae delok-delok nok sing sugih yo menyang, sing ra sugih titip. Betul? Yu sesuk tahlilan yu mas sapa yu Siti? Ah titip wae lek ana apa paling jejene kerupuk. Niku berarti wong pileh. Pileh monggo belajar kados Kanjeng Nabi, nyonto kados Kanjeng Nabi nggih, nyonto kiai-kiai nok ngrumat jamaah ora milih-milih. Kanjeng Nabi sapa wae sementing taat diaku dadi umat, tidak harus miskin, tidak harus kak kaya. Yang miskin jangan dan jangan yang kaya dan jangan. Dak kabeh wis bar nyanyi terus ketong. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kula njenengan saged sekawan niki. Amin Allahumma. Pun pokoknya aja pilih-pilih. Nggih napa nggih? Nek jere lagune wau wong kok ngene kok di. Aja banding-bandingno sapa? Wae kabeh niku sami ugi sami mawon tungkae Mbak Midintum. Tawon tungkae miabuh. Kabeh niku yo nggone Gusti Allah, makhlukipun Gusti. Jenengan ngendho wong kuwi lelek berarti ngendho Gusti Allah. Wong kuwi lirunge pesek yo ngendho Gusti Allah. Bunyaine sing ngaji nyuwenyeng yo ngendho Gusti Allah. Kabeh niku nggone Gusti Allah. Pun selajengipun selawat ma'assalam monggo kita hadiahkan kagem baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita ajeng-ajeng syafaatipun langkung-langkung syafaatul uzma ila yaumil kiamah. Bu, sampun setengah kalih nggih. Mengke nek jenengan mboten salat kula dosa jenengan ya dosa. Pertama jenengan ngaji mulai esok sampai awan mek ngowoh-ngowoh. Nek gak salat ya percuma, mergo sing penting pokoke pokoke salat, pokoke
5: salat,
0: pokoke
5: salat,
0: pokoke
5: salat,
0: pokoke
5: salat,
0: pokoke
5: salat,
0: pokoke
5: salat.
0: Diparingi lagu niku purun. Nak nyanyi terus aku kesel. Aku haus. Tak minum sik cah. Nggih, siap Masih. Alhamdulillah. Seger tapi rontok anu niki. Kecut. Gak enak manis e blas. Mergo manis wis dipek Mas Pur. Teko mah bojone Pur geger. Seminggu ki turu emer. Nggih, oke, pokoke eso salat. Purun sareng-sareng kalih kula. Siap? Pokoke pokoke
5: salat.
0: Pokoke
5: salat.
0: Pokoke
5: salat.

Allah. Wonten siang niki kita sedaya ngempal ya Rasul. Wonten majelis Thalabul Ilmi ya Rasul. Kita sedaya tawasul. Mugi-mugi kanthi tawasul niki kita sedaya jenengan aku dados umat panjenengan. Kita sedaya saged mlebet swarga.

0: apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Pun sakniki iki ayo ndonga bareng-bareng. Kula biasane nek ndonga kalih mahalul qiyam. Nggih. Wangsul malih kula wangsuli nggih. Niki saking jenengan mlebet wonten pondok. Insyaallah skincare kula pun cukup, arto kula nggih tumbas skincare. Nggo ngrumat anakku ya wis cukup. Yakin solikin bakul bensin dong.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Yuk, yuk dinam, kena ngapa sih sampean?
3: Aduh mas, dodok iki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
2: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agar ilus, ndang diminum endang mari.
3: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agar ilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
2: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
3: Walah, mas Wira, mas Wira.
4: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.

yakin insya Allah cukup sedoyo niki kangge pon pondok kersane jenengan niku ba rokah jadi ora saweran ki bukan saweran no jariah ya alhamdulillah. Lah kula nontonnya biasanya kalau mahalul kiam mau sama mahalul kiam ki pon tak baleni nih mboten napa-napa ikhlas heeh tenan iya tenan alhamdulillah. Sing kere larang ki yo nyulungir-nyulungir iki lho. No masalah pengajian Pak Yai niku walah langkung alim saking kula. Tapi nyulungir-nyulungir ki angel kulihat. Tenan lek par ya, aman? Gak bahaya ta lek? Gak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Fahdazal arshu daraba wastibashara wazdahdal kursi haibatan wa waqara wamdalaatis samawatu anwara wadajatil malaikatu tahlilan watamjidan wastighfara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah.

Bapak Ibu, monggo sesarengan kita tawasul kanthi khusyuk, nggih. Kanthi khusyuk niku dipun konsentrasi fokus aja nek sing usrek dhewe, aja nek sing dolanan HP. Lepor. Mateni rokoke. Aja omong dhewe, nggih. Nyekel apa-apa diselehno kabeh. Ayo fokus tawasul, mugi-mugi kanthi makhluk yang niki hajat kula jenengan dipun kabulaken kalih Allah. Sing duwe masalah muga-muga ilang masalahe. Sing duwe musibah muga-muga ilang musibahe. Sing duwe penyakit muga-muga ilang penyakite. Penyakit iri, penyakit dengki. Ibarat loro ngelu ilang ngelune. Pegel ilang pegele. Loro untu ilang penyakite. Muga-muga jenengan sedaya enggal saged tindak haji, tindak umroh. Mugi-mugi engkang sak mangke tindak haji sedaya kemawon, khususe warga Indonesia, penduduk Indonesia mabruron. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin.

Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamia Pagi. Program spesial persembahan Prima FM.

Nasihat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi paginya barengan Vina ya di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosis Siaga, herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita.

Barengan Vina terus pokoknya di pagi hari ini, Besti, sambil menemani suasana paginya, sambil yang pada sibuk di dapur ya, buat ibu-ibunya semangat selalu diasikin bareng Radio Tri Ramadhan dan Jaringan. Jangan lupa juga biasis siaganya selalu dikonsumsi rutin untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Tahu sendiri ya, Besti, di cuaca yang tidak menentu seperti ini sering banget membuat kita mudah ngedrop, dan pastinya juga kita harus menjaga dari sekarang dengan konsumsi makanan-makanan yang sehat. Terus kemudian juga kita harus punya vitamin booster yang paling tepat banget untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap optimal dan tidak mudah terserang berbagai virus, bakteri atau juga penyakit yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita ya. Kalau kita punya booster yang paling tepat, kita bakalan aman banget sih. Vina juga punya booster yang paling tepat loh, yaitu Biosis Haga Herbal Tetes Premium masa kini yang bisa dikonsumsi rutin 3 kali sehari. Cukup 5-7 tetes aja, kita udah dapetin manfaat luar biasanya ya. Jadi buat yang belum dapetin Biosis Haga, bisa langsung datang aja ke radio kesayangan kamu ini, atau juga bisa datang ke gerai terdekat ya yang memang sudah bekerja sama dengan Tri Ramadhan dan Jaringan. Terus juga untuk Besti, diperhatikan di kemasannya itu ada logo Tri Rama FM-nya atau enggak ya. Kalau misalkan ada, langsung aja deh dibeli. Kalau enggak ada, kayaknya pikir-pikir dulu deh, takut banget ya. Soalnya banyak banget yang produk-produk palsu gitu, enggak mau kan sampai dikasih yang palsu, enggak mau dong. Pastinya ya Besti, langsung aja mau dapetin order boleh banget COD-an atau kirim melalui ekspedisi bisa ya. Silakan hubungi call center di 0831 760 600. Biosis Siaga Herbal Tes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Aduh, ada juga yang masih mager-mageran di dapur ini. Di dapur mager-mageran gimana tuh? Scroll-scroll handphone. Bingung ya mau masak apa? Ya ampun, Bu. Bu, biasanya juga masak tiap hari, masa masih aja bingung ya. Sini-sini Vina kasih rekomendasi ya, masakan yang endolita di pagi hari tuh apa yang cocok. Kalau Vina akan merekomendasikan sop sih. Sop ayam gitu ya. Terus abis itu disambelin kecap, goreng tempe sama tahu. Aduh, udahlah. Itu endol banget. Endol, bener-bener endol banget, Bestie. Gak ada yang bisa ngalahin ya masakan ibu rumah tangga. So, buat Bestie yang memang hari ini bingung masaknya, udah Vina rekomendasiin itu aja ya. Gak bikin ngantuk, gak bikin kita mules. Ya, mules sih kalau kebanyakan sambelnya. Apalagi yang bikin muntah ya buat Bestie-Bestie. Kok muntah sih? Mual! Padahal kan Vina mau bilang mual. Ya ampun, gara-gara kita sering banget makan yang pedes-pedes, biasanya mual ya, Bestie. Tapi mual bukan hanya pada pada penderita GERD atau juga penderita asam lambung aja ya. Sama aja si GERD atau lambung, tapi lebih parahan GERD ya. Tapi biasanya ini juga kan, kalau mual-mual itu biasanya terjadi pada ibu-ibu hamil ya. Tapi tanda-tanda tersebut tuh bukan berarti ibu hamil atau lagi hamil ya, Bestie. Biasanya juga karena memang kita ada kondisi di mana pencernaan kita tidak baik-baik saja, seperti asam lambung, mah, atau bahkan GERD yang biasanya mengintai kita semua ya. Bukan hanya remaja dewasa aja, tapi juga anak-anak bisa terkena permasalahan lambung kalau misalkan kita sebagai orang tua tidak memberikan makanan yang baik. Dan pastinya biasanya basing-basingan ya, kita masak ini masak itu dikasih aja tuh sama anaknya, padahal lambung anaknya itu belum sekuat kita gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ya, apalagi sampai udah ke permasalahan GERD, itu udah parah banget sih. Oke deh, kali ini kita mau ngebahas soal mual di pagi hari ya, Bestie ya. Yang pastinya nih sering banget terjadi pada sebagian orang, terutama Vina juga sering, tapi gak terlalu yang sering banget. Kadang mual, kadang gak, tiba-tiba tuh muntah-muntah gitu, gak ngerti kenapa. Pokoknya mual aja gitu, Bestie. Kan gak hamil ya kan. Tapi ternyata kalau setelah dicek itu ternyata perutnya kembung. Terus habis itu juga ada permasalahan di lambungnya yang memang semalaman tuh semalam makan apa gitu diinget-inget, ternyata makan sesuatu yang bikin kita asam lambungnya naik. Nah, itu jadi permasalahan ya, Bestie ya. Nanti kita bakal bahas satu-satu penyebab mual di pagi hari. Yang penting banget kita harus ingat ya, Bestie. Tapi kali ini aku mau absenin dulu buat tayang-tayang aku yang udah pada hadir. Ada siapa aja sih kira-kira yang sudah dapetin biasis siaganya? Selamat pagi. Ada Mbah Parman dari Silir Agung. Wow, sudah ngeborong nih Mbah Parman ya. Oh, terima kasih ya Mbah Parman. Terus juga gak ketinggalan, ini ada Pak Mahmud dari Pak Mahfud. Salah kan Vina bilangnya Pak Mahmud. Pak Mahfud dari Toto Mulia, terima kasih ya sudah dapetin herbal agar lusnya, susu kambing etawa. Ada ini Mbah Surat juga, terima kasih. Gak ketinggalan ada Bestie kita yang dari seputaran Uman Agung, itu Ibu Suratmi ya. Selamat pagi aja ya Ibu Suratmi, sehat selalu bersama herbal tetes premium masa kini biasis sih harganya. Ibu Purwanti dari Rombong 2 juga terima kasih ya. Borong banget ini mah, terima kasih ya. Terus juga gak ketinggalan ada Bestie kita, mana lagi nih? Oh, ada dari wilayah Sri Josari. Ini di wilayah Lampung Timur ya, Bestie ya, di wilayahnya Kasa FM. Ada Ibu Wakini, COD-nya sama Abang Jody. Iya, Abang Jody, ya ampun, hampir lupa deh. Ini juga COD-an sama Neng Krisna ya. Ya ampun, Ibu Suyanti, terima kasih ya, sehat selalu. Ada juga Pak Budi Motor Toto Harjo, terima kasih. Gak ketinggalan ada Pak Sururi dari Toto Harjo juga ya. Pokoknya buat besi-besi semuanya yang sudah pada dapetin biosis Sihaga herbal tetes premium masa kini, terima kasih. Jangan lupa dikonsumsi rutin 3 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Cukup 5-7 tetes aja udah sangat luar biasa banget loh, menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Dan pastinya juga untuk besi yang mengeluhkan permasalahan lambung, mah, atau bahkan GERD, itu bisa diatasi dengan biosis Sihaga. Dan bisa dikombinasi juga dengan madu agar rilus yang cocok untuk kesehatan tubuh kita dari dalam.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

masih pantengin Sedap Semangat Dangdut Pagi di edisi kali ini. Wow, sudah pada ganteng, udah pada cantik-cantik semuanya ya. Adik-adik juga udah pada mau OTW nih diantarin sama siapa? Ayah tercinta, Dedi ya. Apalagi manggilnya. Semuanya dipanggil ya kan. Terus juga ada yang diantar sama bundanya, ibunya, ada juga mamanya. Siapa? Biasanya Mommy. Mommy kayak ini aja yang biasanya di apa namanya itu Mommy. Mami ya kan. Ada mamiku, mamiku di Kansa FM Tridatul Lampung Timur ya. Mami Dena sama Papi Bayu. Vina juga ada kan, Mami sama Papi. Kamu ada enggak Besti? Oke deh Besti buat kamu ya. Tadi kita masih ngebahas sedikit demi sedikit ya tentang apa namanya mual di pagi hari. Siapa yang sering banget ngalamin hal itu? Jujur Li, Vina pernah ngalamin tapi ya enggak sering sesering itu ya. Karena memang habis makan apa gitu lupa. Ya ampun, ternyata di pagi harinya tuh mual-mual ya. Dan umumnya itu biasanya disebabkan oleh perubahan hormon atau kehamilan ya bagi ibu hamil. Terus kemudian peningkatan asam lambung, GERD atau mah, kemudian perut kosong, dehidrasi atau juga kecemasan. Itu bisa jadi kita merasa mual-mual-mual ya. Dan kalau misalkan terjadi pada ibu hamil atau morning sickness ya, itu adalah peningkatan hormon yaitu HCG. Benar enggak sih Besti seperti itu nyebutinnya? Ada juga estrogen ya, sering memicu mual terutama di trimester pertama gitu kan. Kalau itu udah jangan ditanya lagi. Emang iya sih kayaknya ibu hamil trimester pertama itu mual-mual ya. Atau malah sebaliknya, trimester akhir. Aduh, bahaya banget kalau begitu ya. Enggak dong. Biasanya trimester pertama sih ibu hamil sering banget ngalamin hal itu ya, bahkan sampai beberapa bulan gitu kan. Kalau trimester Vina enggak paham ya Besti ya. Di Vina tuh pahamnya kayak 1 sampai berapa bulan. Ada yang sampai 5 bulan. Masih aja mual-mual. Terus kemudian juga ada yang sampai cuma 2 bulan aja, 3 bulan aja itu mual-mualnya. Tapi yang ada yang parah juga sih, sampai gak bisa ngapa-ngapain sama sekali ya, karena memang hormonnya juga seperti itu ya Besti. Terus penyebab mual di pagi hari yang selanjutnya adalah asam lambung. Kalau ini udah gak usah ditanya lagi Besti, atau bahkan GERD dan juga mah ya. Asam lambung yang naik ke kerongkongan setelah berbaring semalaman itu ternyata dapat memicu rasa mual. Dan ini mengakibatkan kita di pagi hari merasa kayak mualnya tuh benar-benar mual banget ya, kayak orang hamil. Tapi ternyata ini adalah masalah lambung ya Besti. Jadi cepat-cepat kita harus isi dengan makan-makanan yang benar-benar bisa membuat lambung kita bisa normal kembali ya. Terus kemudian ada juga perut kosong yang kelaparan. Nah ini tanda-tanda ya Besti ya, karena ada juga nih kadar gula darah rendah akibat tidak makan malam itu dapat menyebabkan mual saat bangun tidur. Jadi perut kosong terus kadar gulanya itu rendah ya Besti, itu bisa mengakibatkan kita mual di pagi hari saat bangun tidur. Vina pernah banget Besti bangun tidur tiba-tiba mual-mual gitu ya, dan kemakan apa aja tuh gak bisa. Mau makan pun kayaknya gak nafsu banget gitu ya. Dikasih makan tambah mual lagi ya. Jadi udahlah, mendingan dibiarin aja. Tapi kalau dibiarin terus-menerus juga akibatnya ya tetap aja dong ya mual-mual, karena memang harus diisi walaupun sedikit demi sedikit ya. Terus bisa juga penyebabnya dari dehidrasi Besti, karena kurangnya cairan itu ternyata dapat menyebabkan mual di pagi hari. Stres juga iya, jangan sampai stres ya Besti, atau kecemasan, karena ini juga bisa mengakibatkan hal tersebut ya. Ada juga efek samping dari obat. Siapa yang sering banget konsumsi obat-obatan yang yang bisa mengakibatkan kita juga jadi mual di pagi hari? Kalau bisa kita harus benar-benar cari tahu obat tersebut yang bagus untuk diri kita juga ya Besti. Bukan hanya mengobati ini tapi malah menyebabkan masalah satu lagi ya. Kan ada tuh biasanya obat tuh yang menyembuhkan permasalahan sakit ini, tapi ternyata sakit yang lain datang gara-gara obat itu. Siapa coba yang pernah ngalamin itu? Jangan sampai ya. Dan kalau misalkan Besti sekarang ini merasa mual-mual, langsung aja deh diminum Biosis Siaganya. Kalau misalkan belum ada stoknya, bisa kita makan makanan yang benar-benar apa ya, lunak ya Besti. Jangan sampai kita makan makanan yang malah keras-keras. Lebih baik yang lunak-lunak terlebih dahulu, walaupun sedikit demi sedikit aja, jangan kebanyakan ya. Karena kalau kebanyakan juga sama aja, nantinya bakal mual-mual, dan pada akhirnya juga kita nantinya malah muntah-muntah ya, gara-gara kita makannya terlalu banyak. Jadi yang benar-benar ringan-ringan aja ya, makan sedikit demi sedikit tapi sering.
kering. Sarapannya yang ringan aja. Minum air hangat ya Besti. Hindari makanan pemicu juga, seperti pedas, berminyak, dan juga berlemak, terutama pada malam hari ya. Kemudian kita harus tidur yang cukup, karena istirahat yang cukup itu dapat mengurangi kelelahan yang memicu mual. Dan posisi tidur ternyata juga mempengaruhi ya Besti. Kita bisa menggunakan bantal lebih tinggi agar asam lambung itu tidak mudah naik. Jika mual disertai demam, sakit kepala hebat, atau juga muntah terus menerus hingga tidak bisa masuk makanan atau minuman sama sekali, disarankan untuk segera kita pergi ke dokter ya. Jangan sampai kita membiarkan hal itu terus menerus kita rasakan, karena ya kita merasakan juga gak enak. Apalagi kalau misalkan itu terus menerus kita rasakan tapi gak cepat-cepat diatasin ke atau kita konsultasi ke dokter. Jangan sampai ya Besti ya, harus cepat-cepat konsultasi untuk kita mendapat penanganan yang tepat ya untuk kita, supaya cepat sembuh dan pastinya bisa konsumsi juga herbal tetes premium masa kini, yaitu Biosi Sihaga.

0: kasih untuk bersamanya pagi ini barengan Vina ya. Aduh, sayang banget nih waktunya udah habis. Vinanya pamit dulu ya. Udahan deh barengan Vinanya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat dangdut pagi.
2: Semangat dangdut pagi.
1: Sedap. Semangat dangdut pagi.
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Wah, mangga. Pak, kemana aja Pak Udin?
4: Iya nih Pak, kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik Pak. Hampir kena stroke saya Pak, kata dokter.
3: Serius Pak? Nah, terus sekarang gimana Pak?
4: Alhamdulillah Pak, sekarang sudah mendingan. Saya rutin Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya Pak, itu apaan
4: itu,
3: Pak?
4: Itu Pak, jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium Pak, dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa, ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
3: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
4: Oh iya, benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
5: Biosi Sihaga, tetes alami.
6: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
1: Biosi. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih sudah pantengin sedap, sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi,
2: semangat dangdut pagi.
1: Sedap, semangat dangdut pagi.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih.
2: Sudah jam 7 pagi nih.
1: Semangat aktivitas ya.

Utama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmat.